0: Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Terima kasih Wari Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Lindawati tadi sudah kita nikmati di saat pagi hari ini Wari Luna, sekaligus lagu tadi sudah mengantarkan kita ke pukul 7 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Selamat untuk semua yang terus setia bersama kami, baik yang saat ini akan menuju ke tempat aktivitas ya, yang masih berada di rumah, yang masih punya sedikit waktu ya, bisa Anda pastikan kembali segala sesuatu yang sudah Anda siapkan dengan baik ya. Semoga tidak ada yang terlupa, tertinggal, baik itu dokumen atau kelengkapan lainnya yang bisa menunjang kegiatan Anda lebih lancar untuk hari ini. Yang juga sedang meluncur di perjalanan, tengah mendengarkan kami melalui audio mobil Anda, juga kami berharap dapat berhati-hati di jalan, mengingat arus lalu lintas untuk jam pagi seperti saat ini agak sedikit ramai. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan, kehati-hatian

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Anda masih mendengarkan program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz atau di gelombang AM juga dapat Anda dengarkan di 1251 kHz. Timang-timang cut kepala hayati Farihlan sudah terjuga menghiasi kebersamaan Anda di Isan pagi hari ini. Sudah pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Masih terisa waktu kebersamaan kita di hari ini atau di pagi hari ini bersama Dedi sekitar 45 menit ke depan di edisi Jumat 19 Juni 2026. Suasana pagi Kota Banda Aceh saat ini masih sedikit adem. Sang mentari masih bersembunyi di balik redup awan pagi ya. Kita berharap semangat spirit Anda tidak seredup sang mentari pagi hari ini. Harus tetap membara, harus tetap baik ya. Sehingga dengan modal awal semangat ataupun spirit Anda, apapun pekerjaan dapat Anda tuntaskan sebaik mungkin atau dengan hasil yang cukup memuaskan ya. Prediksi BMKG sendiri hari ini atau pagi hari ini ya, seperti yang kita rasakan saat ini, cuaca di Kota Banda Aceh berawan tebal ya, dan nanti di siang hari akan kembali sedikit cerah berawan dan kembali berpeluang berawan tebal di malam harinya. Untuk wilayah Sabang berawan dari pagi hingga siang, dan untuk malam baru berpeluang hujan ringan ya. Di wilayah Aceh Besar, BMKG memprediksi untuk pagi hari ini ya, seperti yang dirasakan juga, masih berawan. Dan siang di sejumlah daerah ya, berpeluang hujan ringan dan kembali berawan tebal di malam hari. Untuk wilayah Kota Banda Aceh, suhu hari ini berkisar antara 25 hingga 30

0: Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Proput, budaya anu nanggrok.

Terima kasih Arilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di web 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Daniel DMD tadi Warilun dengan lagunya Sahara, lagu yang dulu dipopulerkan oleh Kardinata A ya sekitar tahun 2023 ya kalau nggak salah ya. Sekarang versi DMD baru saja, versi Daniel DMD baru saja kita nikmati di saat pagi hari ini. Dan lagu tadi sudah mengantarkan kita ke pukul 8 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Selamat pagi Anda yang terus saja bersama kami atau Anda yang baru saja tune in bergabung di 88,6 MHz. Bagi yang berada di wilayah Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang ataupun

Anda yang mendengarkan kami di luar daerah Aceh, baik itu melalui audio streaming di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Android Anda. Selamat beraktivitas untuk yang sudah memulai kegiatan aktivitasnya, baik di instansi pemerintahan ataupun swasta. Juga untuk warihlun yang saat ini sudah meramaikan pusat perbelanjaan, ya, baik itu Anda pembeli ataupun pedagang yang saat ini tengah bertransaksi, ya, untuk Anda para pedagang mudah-mudahan rezekinya laris manis. Untuk Anda selaku pembeli ataupun konsumen, ya, mudah-mudahan apa yang Anda cari ditemukan, ya, terbeli lah untuk hari ini. Warilun dari Aceh Besar diinformasikan Satuan Polisi Pamong Praja atau dan Wilayatul Hisbah Satpol PP dan WH Aceh Besar memastikan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat atau Trantibun yang sempat terjadi di kawasan wisata Bukit Lamreh, Kecamatan Masjid Raya tidak terulang kembali. Kasatpol PP dan WH Aceh Besar Muhajir melalui Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Suaimi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan unsur Forkompimcam Masjid Raya guna membahas upaya-upaya pencegahan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di salah satu destinasi wisata unggulan di Aceh Besar tersebut. Persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan keamanan pengunjung tidak boleh terulang lagi, dan Bukit Lamreh merupakan aset wisata Aceh Besar yang harus dijaga, dan demikian dikatakan Suaimi. Nah, adapun pengelolaan kawasan wisata harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung. Oleh karena itu, Satpol PP dan WH Aceh Besar akan terus memperkuat sinergi dengan unsur Forkopimcam, aparatur gampung, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan situasi di kawasan wisata tersebut tetap kondusif. Suaimi mengatakan seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan kawasan wisata. Hal tersebut penting untuk menjaga citra pariwisata Aceh Besar sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan ramah bagi para pengunjung. Lebih lanjut, Suaimi berharap koordinasi yang telah dilakukan dapat memperkuat pengawasan dan meningkatkan peran semua pihak dalam menjaga ketertiban di kawasan wisata.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Proput budaya anu nanggrong.

Terima kasih warga Lon, Anda masih bersama Bro Drama 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warelun, suara Fatimah Amir dengan lagunya Wajah Menggoda, merupakan lagu terakhir kebersamaan Anda bersama Dedi di pagi hari ini, edisi Jumat 19 Juni 2026, dan saat sekarang tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan Warelun untuk program Serbo untuk pagi hari ini ada sedikit pergeseran jam ya. Akan diselenggarakan nanti pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi program 4 RRI akan menyiarkan secara langsung dialog luar studio dengan tema dari Aceh Besar untuk Indonesia, sekolah rakyat ditargetkan cetak generasi tangguh. Baik Warilun, usai sudah kebersamaan Anda bersama Dedi di pagi hari ini, insyaallah kita akan bersua di lain waktu lain kesempatan. Terima kasih atas kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhilon, selamat pagi dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blok Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Salam berbahagia buat wari-wari dimanapun berada yang saat ini sedang memantau kami. Dan Warhelon, untuk edisi hari ini insyaallah kebersamaan kita hingga sampai ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan Warhelon, semoga Anda selalu berbahagia dengan siaran kami. Dan kini masih kita menunggu ya, waktunya kita bergabung bersama presenter Khaira untuk membahas dialog hari ini, yaitu tentang temanya tentang dari Aceh Besar untuk Indonesia, sekolah rakyat ditargetkan cetak generasi tangguh. Dan Warhelon, dimanapun Anda berada, di hari ini dialog akan kami hadirkan bersama pelaksana tugas Kadisdikbud Aceh Besar, yaitu Ibu Rahmawati SPD MSI, dan ada Bapak Dr. Andes Syukri A. Jalil selaku Wakil Bupati Aceh Besar. Dan nantinya juga akan ada Ibu Nuraida AKSMA selaku Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar. Dan tentunya ada Bapak Ilza Satriadi SPD selaku Kepala Sekolah Rakyat Menengah Darussaadah. Dimanapun wari-wari berada, semoga selalu sehat dan berbahagia. Kita nantikan terlebih dahulu dengan satu nomor lagu tentunya ya, yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Bersama Dia Fauzia, Tu Bagasih, lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Demikian Marhelon baru intro saja ya, lagu Dea Fauziah dan temanya judulnya Tubagasih. Dan kini sudah tiba saatnya kita bergabung bersama presenter Khaira untuk mengikuti dialog luar studio hari ini dengan tema dari Aceh Besar untuk Indonesia, Sekolah Rakyat Ditargetkan Cetak Generasi Tangguh. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Baik, terima kasih pendengar di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda khusus dalam dialog yang akan berlangsung dari Sekolah Rakyat Sentra Darussadah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Pendengar RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, di pagi hari ini tentunya kita akan berbincang mengenai tema dari Aceh Besar untuk Indonesia, Sekolah Rakyat Ditargetkan Cetak Generasi Tangguh. Dan yang seperti kita ketahui bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun generasi masa depan yang berkualitas. Melalui program Sekolah Rakyat, tentunya pemerintah juga berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tentunya kita akan membahas terkait dengan tema kita, bagaimana kesiapan penyelenggaran sekolah rakyat, dukungan pemerintah daerah dan provinsi, serta peran berbagai pihak dalam mencetak generasi yang berkarakter, mandiri, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dan pendengar RRI Banda Aceh, tentunya dialog ini selain bisa Anda dengarkan, juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live dan juga di relay RRI Program 4 RRI Banda Aceh dan RRI Sabang serta RRI Singkil. Tentunya di kesempatan pagi ini pendengar kita juga sudah bersama dengan tiga orang narasumber yang kompeten dalam bidangnya yang akan membahas dan juga akan mengulas mengenai tema kita dari Aceh Besar untuk Indonesia, Sekolah Rakyat Ditargetkan Cetak Generasi Tangguh. Ada PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar bersama dengan Ibu Rahmawati SPD MSI yang akan mengulas sinergi kebijakan pendidikan serta peran pemerintah dalam mendukung keberhasilan program ini. Selamat pagi Ibu Rahma.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oke, kemudian juga pendengar dari Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar bersama dengan Ibu Nuraida AKSMA. Assalamualaikum Bu Nuraida, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ibu.
1: Sehat pagi ini?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Kemudian juga dari Kepala Sekolah Rakyat Pedagang 1 Sentra Darussadah Kecamatan Darul Imarah bersama dengan Bapak Ilza Satriadi SPD. Assalamualaikum Pak Ilza, selamat pagi.
4: Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Semangat Bapak. Oke, pendengar tentunya di kesempatan pagi ini juga kita ada narasumber Bapak Wakil Bupati Aceh Besar, namun juga kita masih menunggu kedatangan beliau dikarenakan ada kegiatan dan hal lainnya. Nanti kalau ada kesempatan beliau juga akan berhadir ya. Oke, sambil kita menunggu Bapak Wakil Bupati, kita lanjut aja dialog di pagi ini. Mungkin saya ke Bu Rahma ini ya. Bu Rahma, selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar, tentunya bagaimana pemerintah Kabupaten Aceh Besar memandang sekolah rakyat sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan di daerah. Silakan.
2: Terima kasih dan juga seluruh pendengar RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Dapat kami sampaikan bahwa program sekolah rakyat ini adalah program nasional dari langsung oleh Presiden Prabowo. Dan ini sangat memberi dampak yang positif terutama untuk dunia pendidikan kita di Kabupaten Aceh Besar. karena sampai saat ini kita memiliki hampir 5.000 lebih ya anak-anak putus sekolah. Hanya saja kami sedang kemarin membuat rapat koordinasi apakah putus sekolah ini disebabkan karena ketidakmampuan daripada keluarga mereka. Artinya ini mungkin apakah ini terdiri dari kelompok masyarakat kita yang rentan, itu yang miskin dan miskin ekstrim, atau sebenarnya mereka bukan putus sekolah atau tidak bersekolah, tetapi mereka ini hari ini berada di dayah-dayah. Jadi mereka tidak masuk ke pendidikan formal, tetapi mereka lebih memilih dayah sebagai tempat mereka belajar. Nah, bagi kami terlepas daripada kondisi ini hari ini, kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab ya, untuk menjawab yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Jadi putus sekolah itu bisa disebabkan faktor ekonomi atau memang tadi yang saya sampaikan bahwa hari ini mereka bukan tidak bersekolah atau putus sekolah, tetapi mereka ada di daya-daya di mana mereka belajar, lebih tidak di, karena kita belum memiliki sinergisitas atau satu data ya untuk usia sekolah, maka ini sedang kita buat rapat koordinasi untuk memastikan bahwa di Aceh Besar itu tidak ada anak-anak yang putus sekolah. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Bu Rahma, ini apa yang menjadi pertimbangan sehingga Aceh Besar dinilai siap untuk melaksanakan program sekolah rakyat ini?
2: Ya, yang pertama mungkin kalau kita melihat dari permasalahan di Kabupaten Aceh Besar, salah satunya adalah pada tingkat persentase kemiskinan. Jadi kalau kita melihat persentase kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar, itu kan sekarang berada pada posisi 11%. Nah, ini masih tinggi di atas rata-rata nasional ya. Jadi kita berharap kita berada di bawah satu digit, apakah itu 9 atau 8 seperti itu. Nah, jadi berkaitan dengan faktor kemiskinan ini, maka kita sangat berharap seperti saya sampaikan tadi, kehadiran daripada sekolah rakyat ini akan memberi jawaban tadi ya, bahwa semua anak-anak kita di Aceh Besar itu harus mendapatkan pendidikan. Itu komitmen. Dan bagi Aceh Besar sendiri kenapa menawarkan diri ya untuk menjawab permasalahan tadi ya. Walaupun kita melihat dari sisi kemiskinan ekstrim, Aceh Besar sebenarnya sudah turun drastis dari posisi misalnya 2013-2014 itu pada posisi 6,7 dan hari ini kita sudah turun pada posisi 3% untuk kemiskinan ekstrim. Tapi ini akan sangat membantu dengan hadirnya program sekolah rakyat ini untuk membantu tadi yang saya sampaikan terhadap ada generasi kita yang putus sekolah yang sedang kita buat pendataan secara satu data ya, baik yang di tadi di Dinas Dayah maupun yang ada di Aceh Besar juga di Dinas Sosial seperti itu.
1: Baik, mungkin sebelum ke Ibu Nuraidah, saya mau menyapa juga ini siswa dan siswi dari Sekolah Rakyat Darussaadah. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Semangat ya. Semangat. Ayo dong berikan tepuk tangan untuk kita semua biar tambah semangat lagi. Iya. Oke, mungkin saya ke Ibu Nuraidah ini. Bu Nuraidah, program sekolah rakyat menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan juga miskin ekstrim seperti yang sudah Ibu Rahma jelaskan barusan. Nah, bagaimana untuk proses verifikasi dan juga seleksi calon siswa yang akan dilakukan?
5: Ya, baik. Jadi kalau proses seleksinya itu verifikasinya Bu ya, itu yang pertama peserta sekolah rakyat itu harus yang berada di desil 1 dan 2. Nah, setelah itu nanti teman-teman pendamping sosial itu melakukan P2K2, jadi sosialisasi tentang sekolah rakyat kepada para KPM, kemudian ada juga sosialisasi di media sosial dan sebagainya. Lalu nanti yang desil 1 2 itu sudah ada tuh daftar namanya Bu, nama-namanya itu ada di akun SIKNG mobile dan juga ada di SIKNG di kabupaten. Berdasarkan nama-nama itu nanti teman-teman pendamping sosial melakukan kunjungan kepada target sasaran tadi. Nah, dari situ teman-teman ini melakukan pendekatan kepada keluarga untuk menanyakan apakah anaknya bisa ke sekolah rakyat, kesiapannya untuk memastikan apakah mereka bersedia, terus melihat motivasi keluarga tersebut. Jadi untuk melihat langsung kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut dan juga untuk anaknya. Jadi yang desil 1 sampai desil 2.
1: Oh, artinya ada survei juga dari Dinas Sosial untuk masyarakat mengenai sekolah rakyat ini apakah layak atau tidak seperti
5: ya, betul, itu. Ada.
1: Iya. Oke, dan beredarnya informasi bahwa ratusan calon siswa telah dijangkau melalui proses asesmen langsung ke rumah-rumah warga seperti yang Ibu jelaskan. Dan mengapa pendekatan ini harus dilakukan, Ibu?
5: Pendekatan ini penting ya untuk memastikan bahwa memang keluarga itu punya komitmen untuk melanjutkan pendidik keluarga dan juga anak itu punya komitmen untuk sekolah di sekolah rakyat. Karena khawatir nanti kalau waktu baru-baru biasa takutnya nanti putus tengah jalan. Jadi kita harus menggali komitmen dan memastikan juga bahwa profil sosial ekonomi keluarga itu bertemu dengan kriteria peserta sekolah rakyat.
1: Oh, gitu ya. Oke, baik. Dan sejauh ini ada nggak sih Bu mungkin data-data yang tidak sesuai dengan yang sudah disurvei oleh Dinas Sosial mungkin?
5: Jadi ada beberapa informasi yang diperoleh misal dari teman-teman pendamping. Jadi beberapa keluarga ingin anaknya masuk sekolah rakyat, tetapi ada di data calon peserta sekolah rakyat, tapi ternyata desilnya belum ditentukan.
1: Okay.
5: Sehingga untuk itu harus dilakukan pembaruan data dan harus menunggu lagi sekitar 3 bulan seperti itu.
1: Lama juga kalau 3 bulan ya.
5: Iya, itu begitu.
1: Okay. Baik, terima kasih Bu Nuraida. Mungkin saya ke kepala sekolah aja ini, kepala sekolah rakyat Sentra Darussadah Bapak Ilza. Ada yang kenal mungkin adik-adik? Gak kenal. Ah, kenal, ganteng ya kepala sekolahnya. Manis. Oke, Pak Ilza, setelah open house dan juga kunjungan Menteri Sosial awal Juni kemarin, ya, dan bagaimana kesiapan Sekolah Rakyat Sentra Darussadah dalam menyambut peserta didik ini?
4: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Banda Aceh dimanapun berada. Untuk kesiapan sekolah SRMA 1 Aceh Besar dalam menyambut siswa yang nantinya akan datang di bulan Juli sekitar tanggal 13 Juli insyaallah nanti kita akan aktif di tahun ajaran baru 13 Juli kemudian nanti juga ada kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk saat ini persiapan kami siswa kami yang akan masuk itu ada 60 orang yang mana mereka nantinya akan dititipkan ke SRMA 2 Aceh Besar yang posisi atau lokasi permanennya di Kuta Melaka Samahani dekat atau bersebelahan dengan WIM Kuta Melaka. Jadi kalau untuk tahun ini di Sentra Darussadah Aceh untuk bangunan, kelas dan asrama kita tidak bisa menampung lagi siswa baru, jadi mereka nanti yang baru itu akan dititipkan ke SRMA 2 di WIM Kuta Melaka, di samping WIM Kuta Melaka.
1: Okay.
4: Kemudian sekitar tanggal 13 sampai 11 sampai tanggal 13 itu ada proses siswa akan datang, sudah dibuatkan timeline oleh kementerian, yang mana nantinya kami antara SR 1 dengan SR 2 insya Allah akan kolaborasi menyambut kedatangan siswa-siswa kami.
1: Okay. Ya. Baik, untuk persiapannya sudah sejauh mana ini untuk menyambut siswa dan siswi barunya?
4: Kalau sekarang proses penjaringan mungkin tinggal finalisasi, akan dibuatkan rapat pleno. Kalau untuk persiapan lokasi permanennya, sejauh ini mungkin sudah sekitar 75%, insya Allah gedung, lahan atau asrama dan sebagainya insya Allah sudah bisa dipakai. Target dari pemerintah awal di tahun ajaran nanti, mungkin yang perlu disiapkan dulu adalah ruang belajar, asrama, musala, dan kantin. Mungkin seiring berjalan waktu, bangunan-bangunan lain juga akan dalam proses penyempurnaan atau menuju target 100% siap.
1: Oke, ya. Berarti sudah 75%?
4: Ya, sekitar 75% sudah siap, sudah bisa dipakai untuk tahun ajaran di bulan Juli nanti.
1: 25%-nya lagi apa yang belum dirangkumkan?
4: Mungkin yang belum itu pemerata, apa namanya, lapangan bola, kemudian ada taman-tamannya, kemudian nanti ada lab, ada pustaka, dan sebagainya.
1: Okay.
4: Karena untuk lokasi permanen di SR2 itu lumayan luas, ada sekitar hampir 12 hektar.
1: Wow, ya. Sangat luas ya.
4: Karena mereka nanti tiga jenjang.
1: Oh, tiga jenjang.
4: Ada jenjang SD, SMP, SMA.
1: Oh, okay.
4: Kemudian kami yang di Sentra Darussadah Aceh tetap di rintisan di Sentra. Dan insya Allah kami nanti akan pindah di tahun depan, di ke Janto tahun depan.
6: tahun depan juga.
7: Tahun depan.
6: Awal tahun kah?
7: Di bulan Juli tahun depan.
6: Oh, bulan
7: Jadi
6: Juli
7: proses tahun. Pembangunan nanti sekitar di bulan Oktober atau November tahun ini.
6: Ya. Oke, baik. Nah, apakah ada seremonial mungkin untuk menyambut adik-adik baru di tahun ajaran 2026 ini, 2027?
7: Kalau seremonialnya secara umum mungkin saat open house kemarin. Yang itu yang seremonial secara nasional yang dikhususkan untuk Provinsi Aceh dan Aceh Besar. Karena yang kami itu siswanya tingkat Kabupaten Aceh Besar, yang SR2 adalah siswa untuk tingkat provinsi. Kemudian seremonial nanti ketika PLS di tanggal 13 Juli nanti di SRMA2, insya Allah nanti juga kami buatkan seremonial bagaimana penyambutan, registrasi, dan persiapan untuk MPLS-nya. Dan adik-adik dari siswa kami ini, yang terutama OSIS, sudah kami informasikan bahwasannya mereka di MPLS nanti akan kami libatkan sebagai panitia, berkolaborasi dengan GTK kami, ikut langsung terjun membantu mendampingi adik-adiknya saat MPLS nanti.
6: Oke, adik-adik yang gini kah?
7: Ya.
6: Oke, sudah siap untuk jadi panitia? Sudah. Oke, baik, terima kasih Pak Ilza. Mungkin saya ke Bu Rahma lagi deh. Bu Rahma, apa sih yang membedakan sekolah rakyat dengan sekolah berasrama atau sekolah reguler yang sudah ada untuk selama ini?
2: Terima kasih. Yang membedakan antara sekolah reguler yang ada sekarang ini dengan sekolah rakyat, ini adalah yang pertama targetnya, kemudian siswa, fasilitas, dan lain-lainnya. Kalau untuk target, kita melihat kalau sekolah umum kan siapa saja bisa masuk.
6: Iya, betul. Ya.
2: Sekolah umum baik itu tingkat SD, SMP, dan SMA itu siapa aja bisa masuk. Tapi kalau sekolah rakyat ini kan dikhususkan. Tadi Bu Eda sudah sampaikan. Yang pertama keluarganya itu harus masuk di desil 1 dan 2.
6: Ya.
2: Kemudian dilakukan lagi verifikasi yang sangat ketat oleh Dinas Sosial karena supaya kita tidak keluar dari target. Nah, kemudian fasilitas. Tentu kalau kita melihat kepada fasilitas yang hari ini diberikan kepada sekolah rakyat itu kan full semuanya ditanggung oleh negara,
6: ya,
2: ya. Mulai baju, makan, dan semuanya. Tapi kalau kita di reguler mungkin kan hanya untuk belajarnya segala macam dan hanya nambah sekarang dengan MBG, Bu, ya. Nah, kemudian demikian juga fasilitas. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, mungkin kalau kita sekolah biasa, sekolah reguler, ya punya juga fasilitas, tapi mungkin tidak sehebat atau selengkap nanti akan dimiliki oleh teman-teman yang ada di sekolah rakyat. Nah, jadi tadi juga mereka punya boarding.

0: pengembangan dari sekolah rakyat ini. Jadi dulu kita peruntukkan ada tanah sekitar 32 hektar itu adalah untuk pendirian sekolah institut pemerintahan dalam negeri IPDN, yang ini juga sedang diupayakan. Tapi yang sudah ada di depan kita itu adalah untuk pengembangan sekolah rakyat, ya. Jadi insya Allah sebagai kepala sekolah tadi, bahwa tahun ajaran 2027-2028 kita sudah mungkin dijantung, Pak, ya. Nah, kemudian Aceh Besar juga sangat bersyukur nih, walaupun tadi dikatakan bahwa SR2 yang ada di Samahani nanti itu adalah ininya provinsi, ya, merupakan pembinaannya provinsi, karena itu menjadi kewenangan provinsi. SMA, SDLB itu menjadi kewenangan provinsi SMK. Tapi karena posisi, ya, posisi gedung dan segala fasilitas ada di Aceh Besar, yaitu di Kota Melaka, dan ini juga sebuah hal yang kita syukuri, terutama nanti untuk rekrutmen pesertanya. Dipastikan itu nanti terbanyak itu juga akan ada dari Aceh Besar. Nah, ini dua hal yang bagi kami Aceh Besar ini sangat kami syukuri. Yang pertama di apa namanya nanti untuk yang apa namanya yang sekarang ini yang perintis ini dipindahkan ke Janto, dan yang satu lagi adalah yang duanya itu ada di Samahani, walaupun itu kewenangannya provinsi tapi ada di Aceh Besar. Jadi ini sangat kita syukuri, Bu.
1: Oke, baik. Nah, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar, bagaimana cara Ibu dan juga tim Ibu untuk menjamin standar mutu pendidikan yang akan diterapkan agar lulusan sekolah rakyat ini juga berkualitas sama seperti sekolah pada umumnya?
0: Iya, terima kasih, dan juga untuk teman-teman pendengar RRI di seluruh Aceh dan Indonesia. Kita melihat perbedaan sekolah rakyat ini dengan sekolah reguler itu hanya pada fasilitas, Bu. Fasilitas, target, dan siswanya tadi yang sudah saya sampaikan. Tapi bicara kurikulum, ini dia juga tetap sama dengan kurikulum yang dimiliki kita di sekolah yang reguler, ya, yang di sekolah biasa. Cuman mungkin karena ini boarding, ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya, Pak, ya, yang diperbanyak, seperti kita lihat pada saat kemarin tampil TSW di hari hadirnya Bapak Menteri kemarin, ya. Jadi ada banyak sekali aktivitas ekskul yang dilakukan hari ini yang mendukung kreativitas anak-anak kita yang ada di sekolah rakyat. Tapi kalau bicara kurikulum, itu tentu mengacu pada kurikulum yang reguler. Dan alhamdulillah Kabupaten Aceh Besar ada beberapa inovasi ke depan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Besar yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah memastikan guru, ya, sebagai tenaga pengajar, untuk kembali kita hidupkan yang namanya kelompok-kelompok belajar guru. Jadi guru nanti setiap minggunya akan update seluruh perubahan-perubahan terhadap proses belajar mengajar dan juga kurikulum. Nah, kemudian kita juga menghidupkan kembali musyawarah guru juga, ya, mata pelajaran untuk tingkat SMP, dan mudah-mudahan ini juga akan memberi dampak yang positif terutama untuk peningkatan sumber daya guru. Jadi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, salah satu faktor yang harus kita tingkatkan adalah sumber daya guru, dan itu sudah kita mulai untuk tahun 2026. Dan kita berharap mutu kelulusan atau output dari sekolah rakyat ini, bahkan kalau menurut saya, karena ini boarding dengan berbagai ekskulnya, itu akan lebih bagus, ya, daripada teman-teman mereka yang sekolah di sekolah reguler biasa. Saya punya harapan, kemarin saja mungkin yang baru saja Pak Kepala Sekolah, ya, baru berapa bulan, kalau kita lihat penampilan-penampilan yang ditampilkan pada hari kita kemarin seremonial hadirnya Pak Menteri, saya memberi suatu keyakinan bahwa output dari sekolah rakyat ini akan lebih bagus dibandingkan mungkin yang reguler, ya, karena kita kecuali misalnya sekolah-sekolah yang memang seperti misalnya Modal Bangsa dan lain-lain. Tapi kalau kita bandingkan dengan sekolah reguler yang ada hari ini di Aceh Besar, saya yakin sekolah rakyat akan lebih baik nanti outputnya. Dan dengan ini juga sangat bergantung kepada adik-adik, ya, terutama yang ada di depan-depan kita ini, bagaimana komitmennya terhadap belajar, ya, bagaimana komitmennya terhadap harapan-harapan Pak Prabowo, ya, bagaimana anak-anak yang tadinya sudah putus harapan, tidak bisa bersekolah, tetapi hari ini dengan sekolah rakyat justru dia nanti akan tampil, ya.

0: di masyarakat, dan kita berharap mereka juga akan menjadi penerus estafet kepemimpinan di Aceh Besar di dalam segala aspek kehidupan. Amin. Itu harapan kita.
1: Ini ya, bisa mencetak generasi emas 2045.
0: Iya, 2045.
1: Iya, oke. Okay. Bu Rama, melanjut juga pertanyaan yang tadi, apakah lulusan dari sekolah rakyat ini, adik-adik ini nanti bisa berpeluang untuk masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan?
0: Iya, sangat berpeluang. Bahkan saya sudah sampaikan tadi kan, saya secara ekspektasinya ya, secara proyeksi pikiran saya dengan begini disiplinnya dan segala macam, mereka mungkin lulusan ini akan lebih baik. Dan ini sangat memberi peluang ya, sangat memberi peluang kepada adik-adik di sekolah rakyat untuk dapat masuk ke perguruan tinggi yang ada di Aceh ya, seperti misalnya USK, ada IAIN Araniri, dan bahkan kan kita selama ini juga ada penjaringan khusus terutama di IAIN dan USK. Jadi untuk merekrut putra-putra Aceh, karena kita tahu tingkat mutu pendidikan kita, kalau dibuka semuanya secara umum, tidak ada jalur khusus, saya yakin anak-anak Aceh ini hanya berapa persen yang bisa bersekolah di USK ataupun IAIN. Nah, mungkin ada kebijakan ya dari Bapak Gubernur kita dan juga pimpinan-pimpinan daerah, kabupaten, kota, bahwa harus ada jalur khusus. Nah, mungkin kalau memang kita secara outputnya itu bagus, kita ya bisa berkompetisi secara umum seperti tadi. Tapi ketika secara umum ini mungkin hanya sedikit memberi ruang untuk kita, artinya dari segi kualitas tadi, pendidikan tadi, maka kita harus prioritas juga di jalur khusus. Tapi saya punya keyakinan, saya sampaikan tadi, kalau sekolah rakyat ini seperti yang sudah berjalan ini, insya Allah kita siap untuk berkompetisi. Bukankah sekolah rakyat ini memang untuk ini nasional ya, jadi standarnya nasional semua di sini, dibandingkan misalnya dengan sekolah yang reguler. Saya yakin bahwa mereka bisa juga berkompetisi dan bersaing untuk universitas-universitas tidak hanya di Aceh tetapi juga di Indonesia yang bagus seperti ITS, ada UGM ya, ada IPB Bogor dan segalanya. Bahkan tidak tutup kemungkinan mereka juga bisa berkuliah di luar negeri. Ya, cuman enggak ada lagi ditanggung negara kalau ke luar negeri. Itu harus ditanggung oleh orang tua. Tapi insya Allah kita yakin.
1: Ya, oke. Okay. Kira-kira Bu Rama, apa target dari pemerintah Aceh Besar untuk sekolah rakyat ini 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang?
0: Yang pertama tadi saya sampaikan, ini adalah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan. Itu target utama. Jadi target utama pemerintah Kabupaten Aceh Besar, kalau hari ini posisi kemiskinan kita berada pada 11%, maka harapan kita untuk 5 tahun ke depan paling kurang kita bisa turun pada satu digit, apakah itu 8% atau 7%. Karena target kita secara nasional untuk 5 tahun ke depan itu adalah pada posisi 5%. Tapi ini mungkin agak sulit apalagi kita melihat kondisi saat ini. Nah, makanya pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini Bapak Bupati Syekh Muharram dan Pak Wakil Bupati Pak Sukri Ajalil banyak sekali menciptakan program-program dalam rangka menurunkan kemiskinan ini. Apakah dengan pemberdayaan ekonomi yang ada di Dinas Sosial, kemudian juga ada perbaikan irigasi-irigasi yang menjadi tumpuan harapan petani kita, kemudian menaikkan standar harga gabah ya pada posisi 7.000 seperti sekarang ini. Nah, ini semuanya adalah muaranya harapan kita lah untuk memutuskan rantai kemiskinan. Untuk kemiskinan ekstrim sendiri, insya Allah dalam 3 tahun terakhir ini kita punya program yang bagus untuk menurunkan angka kemiskinan, yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan-lapangan pekerjaan, sehingga untuk kemiskinan ekstrim kita sudah turun pada posisi yang rendah, hingga 0,% sekian. Nah, kemudian yang kedua, selain daripada memutuskan rantai kemiskinan tadi, kita punya harapan karena tadi di sekolah rakyat ini selain daripada mereka melaksanakan kurikulum yang reguler, mereka ditempa dengan berbagai ekstrakurikuler yang memberikan mereka itu keterampilan-keterampilan dan kemandirian-kemandirian. Jadi kita berharap generasi emas 2045 sebagaimana cita-cita kita bersama, cita-cita Indonesia, salah satu pendukungnya itu adalah sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat ini. Kenapa? Karena yang tadi itu ada berbagai di luar daripada kurikulum reguler dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, kami sangat berharap karena Aceh Besar, jujur kita sampaikan, kita dalam 10 tahun terakhir kita selalu bicara lost generasi. Artinya anak-anak yang usia sekolah yang ada di Aceh Besar, kalau kita melihat tingkat partisipasinya mereka ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, kita nggak usah jauh-jauh ke luar Aceh, di Aceh aja di USK atau IAIN, itu masih sangat kecil persentasinya untuk bisa lulus ke perguruan tinggi negeri. Nah, harapan kita juga kepada sekolah rakyat ini dengan pembinaan yang bagus, kurikulum yang bagus, dan mereka tidak usah memikirkan yang lain, semuanya sudah ditanggung oleh negara. Ini juga sebuah harapan untuk kaderisasi ya kepemimpinan di Aceh Besar, dan juga harapan kita bagaimana memenuhi persentase lulusnya mereka di perguruan tinggi yang ada di Aceh. Dan yang terakhir adalah harapan kami, Aceh Besar ke depan butuh orang-orang hebat. Jadi Aceh Besar ke depan yang kita harapkan adalah terutama di 2045 atau dalam waktu dekat 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir ke depan ini untuk jangka pendek adalah lahirnya lulusan-lulusan sekolah yang mempunyai karakter. Yang pertama adalah karakter Islami. Kenapa? Makanya kita juga Aceh Besar hanya punya program prioritas namanya Bird Kita Bak Sekolah. Ya, mungkin ini belum masuk ke SR ya, masih di sekolah umum biasa. Nah, harapannya di Bird Kita Bak Sekolah ini adalah untuk lahirnya generasi yang Islami. Jadi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sangat mengharapkan bahwa lulusan nanti SD mereka sudah tahu bagaimana sholat yang baik, mereka sudah tahu bagaimana bersuci dan sebagainya. Kemudian yang SMP juga mereka sudah punya akhlak yang baik. Jadi ini tujuan kita hari ini dengan berbagai penerapan muatan lokal yang akan kita laksanakan untuk sekolah-sekolah umum yang ada di Aceh Besar, dan juga kita berharap di SR nanti juga. Dan ada satu lagi program Pak Bupati adalah membiasakan kembali penggunaan bahasa Aceh, Bu. Kekhawatiran juga ya, ini yang luar biasa ya oleh Bapak Bupati. Bahwa sampai pada generasi sekarang ini, kalau ibu bapaknya ngomong bahasa Aceh, dia tahu, tapi jawabnya bahasa Indonesia.
1: Iya, benar. Nah,
0: jadi kekhawatiran Bapak Bupati, kalau kita tidak membiasakan kembali anak-anak kita berbahasa Aceh, itu suatu saat semuanya akan ngomong bahasa Indonesia. Jadi tidak ngerti lagi dia apa yang kita ngomong. Ya. Nah, jadi sedang kami siapkan juga sebuah regulasi, mungkin setingkat Perbup juga nanti peraturan Bupati, bahwa di Aceh Besar itu pada setiap sekolah nanti diwajibkan untuk berbahasa Aceh itu di hari Selasa, Kamis dan Jumat.
1: Kamis dan Jumat.
0: Jadi itu empat harapan kami untuk pendidikan ya, perubahan pendidikan, dan juga kebijakan dari pemerintah daerah untuk 5 dan 10 tahun ke depan di bidang pendidikan. Seperti itu.
1: Oke, sangat menarik ya. Apalagi kalau misalnya udah punah bahasa Aceh tapi kita tinggal di Aceh.
0: Di Aceh.
1: Tapi bahasa Acehnya enggak lancar. Cuman bisa dikit-dikit doang gitu ya. Oke, saya ke Bu Nuraida. Bu Nuraida, sejauh ini bagaimana sih cara memastikan bahwa program ini memang tepat sasaran?
2: Ya, itu kalau cara memastikan bahwa ini adalah tepat sekolah, sasaran, sekolah rakyat tepat sasaran, itu yang pertama tadi melalui proses verifikasi dan validasi tadi ya. Jadi ada proses assessment yang cukup dalam ya, in-depth assessment yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui pendamping sosial yang langsung ke keluarga dan kepada calon peserta tersebut. Kemudian apa lagi tadi? Memastikan lagi bahwa keluarga juga, karena selain peserta sekolah rakyat ini anak-anaknya sekolah, keluarganya juga ikut diberdayakan. Ya, jadi ada program penguatan sosial ekonomi bagi keluarga ya, di mana keluarga tersebut akan diberikan program PPSE namanya untuk mendukung kemandirian keluarga. Jadi betul-betul sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh Ibu Rahma dari Dinas Pendidikan, supaya harapannya nanti betul-betul memutus rantai kemiskinan. Jadi kepada peserta sekolah rakyat, anak-anak didik diinvestasikan pendidikan dan pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Selain mereka sekolah di sekolah formal di siang hari, juga ada pembentukan karakter di malam hari ya, ya melalui ekskul-ekskul yang disampaikan tadi, seperti itu.
1: Ya, oke. Okay. Mungkin saya ke kepala sekolahnya langsung aja ya, biar lebih tepat. Kalau berbicara tentang kurikulum sejauh ini, bagaimana kurikulum yang sudah dijalankan oleh Sekolah Rakyat?
3: Iya, untuk kurikulum Sekolah Rakyat, kami ada 3 kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum persiapan, yang mana kurikulum ini telah kami laksanakan di 2 bulan pertama sejak SR itu launching. Jadi di bulan Juli Agustus itu ada program kurikulum persiapan, tujuannya untuk menyiapkan anak-anak agar siap nantinya di kurikulum nasional. Jadi anak-anak kita ini ada yang berlatar belakang mereka sudah putus pendidikan. Jadi ada penguatan di kurikulum persiapan itu, apakah karakternya, apakah literasi, numerasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kami juga menerapkan kurikulum nasional. Seperti yang dibilang sama Bu Rahma, bahwasanya SR itu dari segi kurikulum tidak jauh beda dengan sekolah reguler. Jadi kami di sini juga menerapkan kurikulum nasional atau yang sekarang namanya kurikulum Merdeka. Kemudian yang ketiga, kami menerapkan juga kurikulum boarding. Karena kita ada kekhususan yang mana SR itu wajib boarding berasrama. Jadi kami pun untuk siswa kami ada nilai keasramaan. Mungkin itu juga yang membedakan dengan sekolah reguler. Kalau sekolah reguler yang mungkin basicnya juga boarding, tapi ada kemungkinan tidak ada nilai boarding. Tapi kami di sini ada nilai boarding, nilai keasramaan yang diberikan oleh wali asuh dan wali asrama. Itu juga membedakan antara sekolah boarding lainnya. Jadi di sekolah rakyat itu ada wali asuh, wali asrama. Saat ini kami ada 4 wali asrama, 2 putra, 2 putri, serta ada 14 wali asuh, 10 putri dan 4 putra. Mereka lah yang mengganti posisi guru, posisi orang tua untuk anak-anak kita ini di asrama. Yang mendampingi mereka, apakah belajar, apakah kesehatan, karakter dan sebagainya.
1: Oke, baik. Saya juga penasaran nih Pak Ilza, terkait dengan respon masyarakat dan juga respon dari siswa-siswi ini untuk Sekolah Rakyat di Aceh Besar ini seperti apa sejauh ini?
3: Ya, kalau respon, alhamdulillah sejak ada open house kemarin itu sudah banyak terjadi peningkatan. Animo masyarakat sudah pada naik atau pada tinggi. Awalnya mungkin masyarakat yang dijaring atau yang dijangkau keluarga dan anaknya masih mempertanyakan apa itu sekolah rakyat. Masih bingung. Karena dulu kalau masa, apakah masa penjajahan atau masa Presiden Soekarno, yang dibilang sekolah rakyat itu adalah sekolah tingkat sekolah dasar sekarang. Nah, jadi orang taunya sekolah rakyat itu adalah jenjang SD pada zaman dulu gitu kan. Sementara seiring berjalan waktu, ketika pendamping PKH, ketika sentra darussadah, kemudian dinas sosial, apakah provinsi dan kabupaten menjelaskan, alhamdulillah terjaringlah anak-anak kita yang untuk SR1 itu ada 100 orang dari berbagai kecamatan yang ada di Aceh Besar. Dan sekarang ketika sudah launching itu sudah banyak WA-WA yang masuk, apakah kepala sekolah, apakah TU, apakah guru yang menginginkan anak-anaknya juga bersekolah di sekolah rakyat.
1: Oke. Sebelum itu juga saya pengen tahu nih, mungkin dari adik-adik ada yang ingin bertanya ke bapak sekolahnya, mungkin ke Ibu Rahma atau ke Ibu Nuraida. Ada.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandritul Firda, siswa dari Sekolah Rakyat Menengah 1 Aceh Besar. Izin bertanya Bapak Ibu, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto. Apabila Presiden Prabowo Subianto sudah tidak menjabat sebagai Presiden, apakah Sekolah Rakyat akan tetap berlanjut? Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Mungkin adik-adik yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, karena nggak ada giftnya ya, nggak ada hadiahnya ya. Oke, nggak apa-apa. Ini ditujukan ke siapa? Ke ketiga narasumber, Ibu Rahma dulu ya. Iya, ke Mensos dulu. Ibu Nuraida.
2: Jadi pertanyaannya bagus ya, Dek ya. Jadi itu mungkin jadi kekhawatiran kayak di awal-awal waktu masa penjaringan itu. Memang ada keraguan di awal itu. Tapi dengan program yang sangat mulia ini ya, dan sudah mulai kelihatan tuh bakat-bakat anak-anak sekolah rakyat ya, karena mungkin dasarnya kan karena ada orang-orang yang miskin ekstrim, tidak bisa sekolah, lalu muncullah program ini. Jadi tujuannya mulia. Insya Allah kalau saya rasa pimpinan yang berikutnya akan melanjutkan ya, kalau kita lihat ini mungkin bisa lebih dijelaskan lagi kalau untuk yang lain mungkin Ibu Rahma.
1: Ya mungkin Bu Rahma boleh dilanjutkan Bu.

0: jangka menengahnya Pak Prabowo itu ada masuk sekolah rakyat, tetapi di dalam RPJMA rencana pembangunan jangka menengah Aceh dan Aceh Besar itu kemarin belum masuk yang namanya sekolah rakyat. Tapi harapan saya akan ada waktu di mana nanti RPJM ini akan direvisi kalau memang belum masuk. Karena di situ Pak kekhawatiran kita, ketika kita sudah menyusun untuk 20 tahun rencana pembangunan Indonesia nasional, kemudian Aceh dan Aceh Besar, ketika di situ tidak masuk, karena di situ adalah cikal bakal untuk kita menyusun 5 tahun kepemimpinan setiap presiden, setiap gubernur dan setiap bupati. Jadi kalau di dalam RPJP-nya sudah ada, tinggal masuk ke RPJM, ya tinggal kita lanjutkan setiap tahunnya. Nah kalau ditanya secara ini prediksi saya ya, kalau di dalam rencana dokumen negara tadi, dokumen daerah tadi sudah masuk, itu pasti akan sustainable. Tetapi di dalam perjalanannya, sebuah program itu juga perlu dievaluasi, perlu dilakukan monitoring. Nah ketika di tahapan evaluasi ini ada target-target tadi yang mau dicapai, seperti tadi memutuskan mata rantai kemiskinan misalnya, apakah dengan hadirnya sekolah rakyat menjawab itu? Karena Bu Eda tadi kan sudah sampaikan, investasi untuk pengetahuannya itu ada pada siswa-siswa sekalian, tapi pemberdayaan ekonominya itu ada pada wali muridnya. Ya. Nah, ketika indikator ini tercapai sesuai dengan SOP yang ada, maka program ini juga bisa berlanjut. Tapi ketika misalnya dievaluasi target-target indikator-indikator yang mau dicapai itu tidak tercapai sebagaimana harapan, ini mungkin perlu dikaji ulang seperti saya sampaikan tadi. Mungkin ada hal-hal di dalam diluncurkannya program sebelumnya kita tidak ada kajian dan analisis, mungkin kita perlu buat analisis ke depan. Nah, kalau ini menjadi sebuah program nasional kemudian diharapkan memutus rantai kemiskinan, apalagi misalnya yang belum terlaksana secara optimal di dalam SOP-nya ataupun mungkin di dalam rencana prioritas pembangunannya. Jadi seperti itu nak. Jadi kita berharap dan berdoa apabila ke dalam dokumen negara tadi terutama RPJP dan RPJMN itu sudah masuk, tentu program ini akan berkelanjutan. Apalagi misalnya kalau Pak Prabowo atau Pak Gibran misalnya melanjutkan kepemimpinannya. Tapi bisa jadi ya sebuah program baik itu nasional maupun daerah bisa jadi hilang kalau programnya itu untuk satu periode kepemimpinan. Kita dulu pernah punya program yang namanya simpan pinjam mandiri ya Bu Aida ya, kita ingat betul itu PNPM namanya, padahal sudah bagus sekali, bahkan dari dana PNPM itu sekarang ada yang sudah membuat bank syariah dan sebagainya, tetapi itu di masa Pak SBY kan, tetapi ketika masuk ke Pak Jokowi itu muncul lagi program baru UEP, unit-unit ekonomi produktif ya, diberikan kepada masyarakat. Jadi bisa saja berganti program, berganti kulit, intinya sama ya. Ini sekarang namanya sekolah rakyat, mungkin sekarang nanti ke depan bukan sekolah rakyat lagi, sekolah miskin misalnya ya, berubah nama tetapi pada substansinya itu masih ada. Tapi yang penting terutama adik-adik yang hari ini sudah bersekolah di sekolah SR, sudah tahu manfaatnya, sudah tahu sisi banyak positifnya, kita berdoa walaupun nanti adik-adik sudah selesai, ke depan sekolah rakyat ini tetap harus ada. Karena tujuan dan target utama kita adalah pada pemutusan rantai kemiskinan tadi ya. Jadi kalau mungkin siapa tahu kalau kita nanti masyarakat Indonesia sudah sejahtera semua, siapa tahu tiba-tiba Aceh Besar dapat gunung emas ya. Nah, mungkin nanti enggak ada lagi yang namanya sekolah rakyat ya, kadang-kadang nanti sekolah makmur atau apa namanya. Tapi substansinya, kurikulumnya tadi yang sampai oleh Pak Prasekolah dan segala macam itu tetap sama. Karena harapan kita adalah melahirkan generasi yang berkarakter. Kalau kita di Aceh Besar berkarakter Islami, mandiri ya di bawah syariat Islam ya. Jadi itu harapan kita. Nah mungkin itu jawabannya nih. Jadi berdoa bersama-sama, mudah-mudahan program ini sustainable, berkelanjutan. Karena kalau kita lihat sampai dengan saat ini masih bagus. Dan harapan saya Bu Eida dari Dinas Sosial dan juga Bapak dari Kepala Sekolah, itu jangan pernah diubah-ubah target sasaran kita Pak. Ini kenapa misalnya di daerah-daerah itu begitu dibuka sekolah unggul, Pak, tiba-tiba menjadi tidak unggul? Karena nanti ada surat keramat dari DPS, surat keramat anak-anak pejabat. Itu kalau kita mau maju, Pak, itu tinggalkan. Berikan kesempatan kepada yang memang disesuaikan dengan target program tadi. Yang pertama adalah yang desil 1 dan 2. Yang kedua, anak-anak kita memang punya bakat, mau sekolah yang selama ini putus sekolah hanya karena kemiskinan. Jadi kalau targetnya tadi masih tetap sesuai dengan konsep dan koridor awalnya, saya yakin sekolah ini akan bertahan. Tetapi banyak hari ini kita lihat sekolah-sekolah yang dulu dijadikan sekolah-sekolah unggul dan sebagainya, kemudian menjadi tidak unggul akibat rekrutmen ini. Makanya ini saya ingatkan kepada Dinas Sosial dan juga kepala sekolah, kita tetap patuh pada tujuan utama program sekolah rakyat ini. Jadi jangan terpengaruh karena ini masuk anak pejabat dan sebagainya, sehingga kita tinggalkan yang aturan-aturan yang seharusnya kita jalankan. Mungkin itu pesan saya, supaya program ini ketika dievaluasi tercapai seluruh indikatornya, kemudian dari sisi misalnya lulusannya lebih bagus, insya Allah ini akan berkelanjutan. Mungkin itu.
1: Ya. Oke, sebelum saya lanjut ke Bapak Kepala Sekolahnya, saya informasikan juga untuk Anda pendengar bahwa dialog ini juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Mungkin untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui streaming, Anda bisa nonton nanti di RRI Digital juga bisa, dan juga di YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, kita lanjut kembali Bapak Ilza, ini melanjutkan pertanyaan dari adik barusan. Apakah ada tambahan juga?
2: Iya, dari pertanyaan dari siswa kami, Nadia Tulfirda, ini salah satu siswa kami yang berprestasi, cukup bagus, baik dari segi akademik maupun kegiatan lainnya, ini siswa kami aktif. Kemudian menambahkan juga, memang benar yang disampaikan oleh Bu Rahma, suatu program itu ketika direncanakan, dilaksanakan, tentu nanti akan ada evaluasi. Dilihat tingkat keberhasilannya, dilihat dari tujuan awalnya. Ketika misalnya anak-anak kami di sini yang 100 orang ini ditargetkan ketika masuk ke sekolah rakyat menjadi agen perubahan keluarga, pemutus rantai kemiskinan yang ada di keluarga. Kalau orang tua kita petani, kita sebagai anak jangan lagi sebagai petani. Kalau kita, ayah kita tukang becak, kita jangan lagi bermimpi, bercita-cita sebagai tukang becak. Yang diharapkan adalah anak sekolah rakyat itu ketika orang tuanya jadi petani, minimal anaknya adalah pengusaha. Minimal anaknya adalah ASN, TNI, Polri, atau cita-cita yang memang diinginkan oleh siswa kita. Tugas bagi siswa kami sekarang atau sebagai target yang kami inginkan kepada siswa kami adalah buktikan. Kalian harus membuktikan dengan adanya sekolah rakyat, kalian harus berani bermimpi, harus berani tampil, harus berani mencapai apa yang diinginkan oleh negara. Kalau tujuannya adalah memutuskan mata rantai kemiskinan, mudah-mudahan memang terjadi perubahan di ekonomi keluarga. Jadi momen krusial, waktu emas 3 tahun di sekolah rakyat ini manfaatkan, jangan disia-siakan. Karena masyarakat luas akan melihat adanya sekolah rakyat itu memang membawa dampak perubahan enggak bagi masyarakat. Jadi bagi siswa kami buktikan dengan bagaimana belajar yang sungguh-sungguh, disiplin, tingkatkan karakter, tingkatkan lagi prestasinya. Ya. Jadi kalau dilihat ke depan hasil evaluasi, oh dengan adanya sekolah rakyat memang muncul prestasi-prestasi dari anak-anak yang kurang mampu. Ketika dievaluasi hasilnya bagus, berarti program ini tentu bisa dilanjutkan walaupun nanti ada perubahan oleh presiden berikutnya. Seperti yang Bu Rahma bilang, palingan nanti casingnya saja yang diubah. Misalnya dulu masa Presiden SBY untuk kesehatan itu namanya ASKES, Bu ya. Kalau sekarang namanya BPJS. Nah, seperti tadi. Mungkin ini masa Bapak Presiden Prabowo namanya Sekolah Rakyat. Nanti ketika dievaluasi dengan pemerintahan presiden berikutnya berubah lagi, mungkin dijangkau lagi untuk anak-anak yang lebih luas lagi. Mm-hmm. Kalau sekarang misalnya untuk anak desil 1 sampai desil 2, mana tahu nanti desil 1, desil 2 itu sudah turun, dijangkau anak-anak yang dari desil 3, 4 atau 5. Ya. Mudah-mudahan program ini bisa berlanjut. Kita tetap berharap semoga dengan adanya sekolah rakyat bisa membantu siswa kami yang dari desil 1, desil 2 untuk mencapai cita-cita yang diinginkan.
1: Amin. Oke, mungkin boleh beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semangat adik-adik ya. Komitmennya juga harus ada ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin saya mau melanjutkan ke Pak Sekolah juga nih. Pak Sekolah, sebenarnya gimana sih pola kehidupan siswa selama tinggal di asrama dan mengikuti proses pembelajarannya? Ya.
2: Pola kehidupan sehari-hari siswa kami itu dari Senin sampai Minggu. Mm-hmm. Mungkin kalau dari Senin sampai Kamis dulu ya. Biasanya siswa kami itu jam 5 sebelum subuh sudah bangun.
1: Okay.
2: Dibangunkan oleh yang piket di asrama. Mm-hmm. Kemudian mereka nanti diarahkan sholat subuh berjamaah. Mm-hmm. Ke musola di depan. Kemudian setelah sholat siap-siap bersih diri, berpakaian. Kemudian nanti turun ke kantin.
1: Okay.
2: Nanti di kantin akan ada sarapan. Pagi secara terpimpin. Mungkin ini berbeda juga ya. Kalau kita di sekolah boarding, kalau ada makannya di sini, kita makannya makan terpimpin.
1: Okay.
2: Nanti sekitar jam 7:30 anak-anak kami kalau di Senin itu sudah ikut upacara di lapangan.
1: Mm-hmm.
2: Atau di hari Selasa, Rabu, Kamis juga sudah berada di lingkungan sekolah.
1: Mm-hmm.
2: Setelah upacara atau setelah apel pagi, nanti anak-anak akan belajar sekitar di jam 7:45. Nanti ada isoma sekitar jam hampir 12:30 atau 12:20. Kemudian masuk lagi, setelah isoma nanti jam 2 masuk lagi ke kelas. Mm-hmm. Sampai asar. Setelah sholat asar, baru mereka melakukan aktivitas di asrama, atau bagi yang ada mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mereka akan ikut. Kemudian di hari Jumat, mungkin setelah sholat Jumat yang membedakan itu, mereka ada kegiatan ekstrakurikuler wajib. Mm-hmm. Yaitu pramuka. Di hari Sabtu, mungkin nggak jauh beda juga dengan hari lain, cuman hari Sabtu itu lebih fokus kegiatan ekstra dari pagi sampai sore.
1: Oh, okay.
2: Kemudian di hari Minggu adalah jatah anak-anak untuk istirahat dan melakukan kegiatan bersih diri dan asrama.
1: Oke, okay. Kalau malamnya anak-anak ini ngapain, Pak?
2: Malam ada jadwal pengajian. Mm-hmm. Biasa nanti setelah sholat maghrib, kemudian balik dulu ke asrama, ke kantin. Mm-hmm. Makan malam bersama, sholat isya balik ke musola.
1: Mm-hmm.
2: Biasa setelah sholat isya itu anak-anak kita ada pengajian, kami datangkan ada 3 orang ustadz dan ustazah. Perbandingannya karena siswa kami itu 1:2 antara laki dengan perempuan, jadi kami yang ustadz laki-laki kami datangkan 1 orang, yang ustazah untuk yang siswi 2 orang.
1: Oh, okay.
2: Jadi ada pengajian malam. Uh-huh. Sama ustadz-ustazahnya. Kemudian bagi anak-anak kami juga malam itu dibimbing, dipandu oleh wali asuh masing-masing.
1: Mm-hmm.
2: Bagi yang mungkin literasinya masih rendah, numerasinya, atau ada tugas-tugas yang ketika diinformasikan oleh dewan guru perlu dilengkapi oleh anak, itu kami minta wali asuh memastikan dan mendampingi anaknya mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh dewan guru.
1: Oke, rupanya seperti itu polanya. Yeah. Ya, sangat ketat dan juga disiplin.
2: Yeah.
1: Ya. Oke, jadi saya penasaran juga nih Pak Kepala Sekolah, kalau misalnya ada siswa dan siswi yang melanggar aturan atau tidak mengikuti pola asrama, apakah ada sanksi yang diberikan?
2: Selama ini ada sanksi yang diberikan. Mm-hmm. Sanksinya itu kami buatkan semacam konsekuensi. Kami melakukan pendekatan kepada anak.
1: Mm-hmm.
2: Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan itu adalah hasil keputusan dari mereka.
1: Okay.
2: Jadi semacam disiplin positif. Kalau kita berikan sanksi biasanya memberatkan. Mm-hmm. Bahkan tujuan sanksinya berbeda dengan apa pelanggaran yang mereka lakukan.
1: Mm-hmm.
2: Akan tetapi ketika konsekuensi ini hasil musyawarah antara dewan guru, kepala sekolah, wali asuh dengan anak, itu sudah kami sepakati. Misalnya ada anak yang tidak hadir ke sekolah, itu nanti apa sanksinya.
1: Mm-hmm,
2: ketika
1: betul.
2: Anak misalnya telat bangun dan sebagainya. Dulu ada beberapa contoh sanksinya, konsekuensinya ketika tidak sholat subuh, mereka yang membantu juga pihak kebersihan dapur atau kantin untuk membersihkan ruangan makan.
1: Oke, okay. Yeah. Tapi adik-adik ini disiplin semua ya, patuh semua?
2: Insya Allah ada peningkatan di kedisiplinannya. Sejak yeah. awal mungkin yang dulunya tidak percaya diri, mm-hmm. malu dan sebagainya, dan alhamdulillah jauh perubahan yang telah dialami oleh siswa kita.
1: Oke, ya. Baik. Oke, saya lanjut ke Bu Nuraida nih. Bu Nuraida, selain pendidikan gratis, tentunya seluruh kebutuhan siswa juga ditanggung oleh negara, seperti awal perbincangan kita tadi. Nah, bagaimana konsep ini dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi?
3: Ya, jadi tujuannya adalah memutus mata rantai kemiskinan. Nah, yang pertama, semua kebutuhan mereka kan sudah ditanggung oleh negara.
1: Iya, betul.
3: Sehingga keluarga tidak perlu lagi mengeluarkan dana atau alokasi khusus untuk pendidikan anak. Jadi kalau keluarga punya pendapatan bisa dimaksimalkan ke kegiatan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, misalnya untuk tambah modal usaha dan sebagainya. Jadi anak sudah betul-betul sudah diserahkan kepada negara untuk diberikan pengetahuan dan peningkatan keterampilan seperti itu. Nah, jadi kita harapkan dari ini keluarga juga sudah terbantu dan bisa mengarah kepada kemandirian, ya. Bisa nanti naik desil misalnya, ya. Ya, naik tingkat kesejahteraan. Jadi memang kalau pembaruan data desil itu Bu, itu 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena dari di input dari operator desa, ya. SIKNG desa, lalu disahkan di kabupaten, lalu setelah disahkan kemudian dikirim ke Pusdatin Kemensos, Pusdatin Kemensos kirim lagi ke BPS untuk dihitung hasilnya, dilakukan pemeringkatan dengan profil sosial ekonomi oleh BPS, ditentukan desil oleh BPS, lalu dikembalikan lagi ke Pusdatin, Pusdatin baru rilis lagi, seperti itu. Okay, alurnya.
1: Baik. Mungkin menjelang sesi terakhir juga ini untuk ketiga narasumber saya, dari Bu Rahma dulu, yang ada hal yang ingin disampaikan, mungkin pesan dan juga harapan untuk pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan juga siswa dan siswi dari Sekolah Rakyat ini seperti apa?
4: Terima kasih untuk anak kami yang ada di tempat ini, kemudian untuk seluruh pendengar RRI Banda Aceh dimanapun berada. Yang pertama, harapan saya kepada anak-anak di sini adalah gunakan kesempatan emas yang sudah diberikan oleh negara hari ini, karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama dengan anak-anak kami yang berada di sini. Jadi yang pertama, bersyukur. Wujud syukur kita adalah kita betul-betul melaksanakan seluruh arahan dari guru tadi, ada juga dari wali guru tadi, ya, wali asuh dan sebagainya, dalam rangka pembentukan kemandirian kita di masa depan. Karena sekolah-sekolah ini hampir sama kalau saya lihat dengan sekolah-sekolah kedinasan. Makanya saya punya keyakinan tadi, dengan disiplin, pola asuh yang diberikan di sini, ini sudah sangat luar biasa. Maka ini gunakan kesempatan emas ini, jangan lalai, jangan banyak main-main, karena target utama perubahan ekonomi itu ada pada anak-anak kami. Karena anak-anak kami di sini adalah investasi keluarga. Yang hari ini mungkin kita bisa berada pada desil 1 dan 2, kita berharap dengan anak-anak sekolah di sini, kemudian setelah keluar kita bisa masuk ke perguruan tinggi juga, tadi harapan kita punya hebat-hebat, maka harapannya perubahan keluarga itu ada pada kita. Maka yang disampaikan tadi, anak-anak inilah investasi terhadap perubahan keluarga miskin tadi. Di samping uang yang seharusnya digunakan untuk anak-anak sekolah itu bisa digunakan untuk yang lain. Nah, kemudian untuk pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, ini harus betul-betul fokus pada sekolah rakyat. Nah, jadi alhamdulillah kalau kita Aceh Besar, saya melihat komitmen yang begitu tinggi oleh Bapak Bupati untuk mewujudkan sekolah rakyat ini. Dan harapan kita seperti harapan adik-adik tadi, bahwa sekolah rakyat ini bukan hadir dalam satu dekade, tetapi ketika dievaluasi nanti bahwa sekolah rakyat ini memberikan dampak yang begitu positif, terutama untuk memutuskan mata rantai dari kemiskinan kita, maka harapan kita adalah program ini berlanjut. Paling kurang ya ada hasil yang mau kita lihat. Misalnya hari ini 3 tahun ke depan mereka selesai, kemudian mereka masuk kuliah. Nah, setelah mereka yang pertama masuk kuliah, universitas mana yang mereka bisa jebol, kemudian setelah kuliah itu kemana mereka akan pergi atau akan bisa beraktif ya untuk melanjutkan hidupnya. Nah, jadi itu beberapa dua harapan saya. Yang pertama untuk anak-anak kami, gunakan ini sebaik-baiknya. Untuk pemerintah, mudah-mudahan program ini bisa berlanjut setelah dilakukan berbagai evaluasi, mana yang masih kurang
0: terus kita optimalkan untuk melahirkan generasi emas 2045 sebagaimana cita-cita kita bersama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Rahma. Dan saya ke kepala sekolahnya. Pak Ilza, jika kita berbicara kepada calon siswa dan juga orang tua hari ini, apa yang ingin Bapak sampaikan tentang masa depan sekolah rakyat ini?
2: Bagi calon siswa sekolah rakyat dan orang tua, masa depan anak kita itu seperti yang disampaikan Bu Rahma adalah sebagai keberlanjutan generasi yang sekarang. Dengan hadirnya sekolah rakyat diharapkan ada keberlanjutan apakah untuk kepemimpinan yang ada di Aceh Besar khususnya atau provinsi dan bahkan nasional. Diharapkan nanti anak-anak ini, siswa kita ini memang mampu menjadi kebanggaan dari kedua orang tuanya. Mudah-mudahan harapan-harapan yang kita tanam hari ini nanti bisa kita tuai di masa depan. Dan kami selalu memberikan motivasi kepada anak didik kami, siswa kami, bahwasanya semua yang telah diberikan, kesempatan emas yang telah diberikan, harap dimanfaatkan, dimaksimalkan. Semua tergantung di diri kalian sendiri juga. Bagaimanapun gurunya, kepala sekolahnya, kalau di siswanya tidak ada motivasi, ya percuma juga. Tapi selama ini, alhamdulillah, dari 14 Juli 2025 kita launching pembukaan di sini, memang sudah jauh nampak perubahan ke arah yang lebih baik dari siswa kami sendiri.
1: Ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Ilza. Saya ke Bu Nuraidah. Bu Nuraidah, di sesi terakhir ini, apa langkah yang dilakukan agar lulusan sekolah rakyat nantinya dapat melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja dengan baik?
3: Langkah yang dilakukan itu, jadi yang pertama dari siswa sendiri ya, dari adik-adik sekalian sebagai peserta sekolah rakyat, belajar sungguh-sungguh ya, tunjukkan kemampuan, tunjukkan prestasi bahwa kita itu bisa ya, bisa sebagai calon pemimpin melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan dengan keterampilan yang sudah, pendidikan dan pengetahuan yang sudah diinvestasikan ke adik-adik semua, kita tunjukkan kemampuan. Lalu kemudian nanti bagi keluarga juga ya, keluarga juga kita terus lakukan motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan ya. Jadi tidak pikir lagi anak-anak di sekolah rakyat sudah kita serahkan. Jadi keluarga lebih memikirkan untuk bagaimana supaya nanti setelah ini bisa naik status tingkat kesejahteraannya ke lebih baik.
1: Amin. Itu ya. Aja. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin menyampaikan harapannya untuk sekolah rakyat ini, untuk pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga? Ada? Tidak ada? Dari abang yang di belakang mungkin? Gak ada ya? Oke, gak ada. Baiklah. Terima kasih. Ya, ada yang disampaikan? Oke, okay, baik. Dan terima kasih untuk Bu Rahma, Pak Kepala Sekolah, dan Bu Nuraidah sudah memberikan gambaran yang sangat luar biasa mengenai sekolah rakyat ini. Dari diskusi kita bersama di pagi menjelang siang ini, kita memperoleh gambaran bahwa sekolah rakyat bukan sekedar program pendidikan, melainkan sebuah ikhtiar besar negara untuk membuka akses pendidikan yang lebih adil bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu tentunya ya. Dan melalui pendidikan yang berkualitas, pembinaan karakter, serta dukungan berbagai pihak, tentunya sekolah rakyat ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang mandiri, berdaya saing, dan juga siap menjadi bagian penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ya. Oke, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan dialog ini, yang sudah menonton dialog ini di RRI Banda Aceh Live. Untuk Anda yang belum sempat Anda nonton, boleh nanti Anda buka di YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, saya Khairah beserta kru yang bertugas di pagi ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan

0: untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopipa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sansekerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Farhelon ya mantang setia sajan kamu PRRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembai leblah di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz, ngenrat aplikasi RRI Digital. Warhelon kapo tiploh leblah puet minat wadah Indonesia bagian barat. Walaupun Mbak Uronyo hanta buka acara tirebuh, tapi kamu persilahkan ya untuk warih-warih di jem-jem inohat ya tampoan po 12 na request lagu dan tak dengar sama-sama lagu Aceh warihlon ya. Silakan red 2 bonemboy 0651 7055 08 16 88 6. Yang kawai gepreh bak nemboy 7055 dah coy leh. Halo, assalamualaikum warihlon.
2: Waalaikumsalam. Selamat duahi wabarakatuh warihlon sayang Siti Nurul.
1: Iya, Kak Eli.
2: Masalah.
1: Cara uhat deh hana tirebuh ronyo Kak Eli ya.
2: Oh, nyalah betul. Tak tirebuh rupa ji. Nah, bukan acara.
1: Nah, acara dialog luas studio, Bruno.
2: Betul, betul. Nah, masalahnya publikasi informasi yang orang dinurul kan?
1: Iya, yeah, betul, betul, betul.
2: Mereka ada tubik dulu, mana kalian? Oh, maknya acara rupa ji, kata yang kali, kata yang kali, kata yang kan? Tidak usah anda, ha? Jadi yeah. Nanti membahar RI lagi, nanya dengan anda dengar kan kada rupa orang berita ji dinurul kan?
1: Iya, yeah, betul, betul, betul. Jadi, kak, mau form ya, apa yang dibahas, yeah. Bruno ya?
2: Kiban Dek Nurul, kak sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Kak Eli, kiban?
2: Lagi nanti sama dengan Dek Nurul, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Bahati kiban, kak? Di rumah atau kak balik pada ya?
2: Hananya, kak gua sehat.
1: Gua sehat tanpa?
2: Untuk tepuan tak balik.
1: Untuk tepuan tak balik, karena uro-nyuro Jumaat, kan?
2: Ya, betul.
1: Mahana prelong atau kalah?
2: Golong.
1: Oh, golong. Ya, ya.
2: Beda nanti yang ingat dengan ayo karanya cok rapor, tengok cok rapor yang SD, SMP, SMA kan. Jadi banyak golong.
1: Oh, menang. Ya. Yeah. Okey, kak. lagu pun lagu.
2: Ana tema dek Nurul.
1: Ana tema Nurul.
2: Lagunya mantan yang bukan dari Marwan Putik Panjo.
1: Putik Panjo. Nurul gila bah.
2: Salam kepada beberapa Dek Nurul, Dek Nurul lah.
1: Silakan.
2: Untuk Dek Nurul selamat bertugas, semoga sehat orang sian, lahir dan batin. Semoga dalam lindungan Allah SWT keluarga Dek Nurul juga.
1: Amin ya Allah, menanti Kak Eli sekeluarga apa?
2: Terima kasih, amin. Untuk makcik di Lamara, semoga makcik sehat.

0: Hati hayati yeah. dengan Dik Khaira Bu Sehal Wang Fiyati.
1: Amin.
0: Aku Dik Khaira. Khaira apa nanti? Umamah?
1: Khaira Ummah.
0: Oh, Khaira Ummah. Semoga Bu Sehal Dik Khaira yang nanti putat
1: Ya, yeah, betul-betul.
0: Semoga sehat Wang Fiyati untuk Tarif Dayana, untuk bukan Pak Capi ini, apakah Kak Gowo dari Medan?
1: Ya, yeah. Kak Gowo katanya.
0: Kak?
1: Kak Melayu juga. Pokoknya
0: langsung
1: turun ulang. Ya.
0: Mandi-mandi-mandi ini lho nanti mendingan. Semoga Bu sehat mandi hari-hari tanya.
1: Amin. Terima kasih Kak Eli.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Eli dari Pagi. Di likut Kak Eli kage preh ba 886. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Eli. Kak Eli, Kak Nurul.
1: Kiban Jemat.
2: Alhamdulillah sehat. Kiban Kak Nurul sehat.
1: Sehat Cid, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat
2: sabi.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Sama iman dunia akhirat kamana Kak Nurul.
1: Amin ya Allah. Karap hanangan pengen kursi goyang uronyo.
2: Karena saya pun nggak kursi goyang. Ya. Lagi ucap Kak Nurul ya.
1: Yang kenyang.
2: Ya, jika mau nunggu kan.
1: Iya, Cik Mat, uronyo walaupun hana tangkat ema, jek tak request lagu.
2: Ada lagu uronyo.
1: Iya, Jud, silakan.
2: Lagu Surga Tinggi menan bos tadi.
1: Surga Tinggi. Pasti dari Armodi ya?
2: Iya, pasti dong.
1: Surga Tinggi. Jenero ule ba. Nyo golong gede biak sih. Dah ulal yeah. Mari belah deh Mohan. Salam-salam.
2: Assalamualaikum kepada sahabat keluarga. Selamat iman dunia akhirat.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita
2: ini sisanya sahabat keluarga mandum. Kita hayati. Bang Insan. Bang Ibu Jariah. Bang Rasa Rudin Sir. Radi. Tuan Syafi'i. Panglima Sulung. Kemudian tu kan dimaksudnya serta bukan bang yang di Wela.
1: Bang Amir Mahmud.
2: Bang Amir Mahmud saya keluarga Semandumah.
1: Amin ya Allah. Okay. Terima kasih Cik Mat. Kamu rompoknya Cik Mat.
2: Kamu rompok.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat yang tengah bak kursi goyang ya. Tanpa po dua belah ya sebenarnya Cik Mat. Semoga Cik Mat semangat sebe dan mudah rezeki. Kita dengar dua buah lagu lewat rehlon lehnyan baru tak sambung lom ya. Request-request lagu.

0: Tropet Budaya Aneuk Nanggrok.
1: Menan kemarin lon kali dah hadirkan dua buah lagu yang kegelakkan lecek mat dari kawasan Lambaro ngan Nak Eli puno ya. Yang kagak dengar lagu Putih Panjo dari Marwan L. Semoga kamu bahagia. Tersambung lo macara sirebo yang kawai gepreh bak 886 raco ile. Yang lain wari-wari yang kena bergabung silahkan red nemboi 0655 17 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dik Nurul.
1: Iya Kak Anis.
2: Ya Kak Anis sike kan nyambut ime Tuhan gabah.
1: Pekan dengan Nana Jame.
2: Oh, Nana Jame itu.
1: Oh, menan.
2: Oh, makanya Kak Anis bunga hantam sambung itu nyanyi ya.
1: Yang kena menyebut bunga padat kan?
2: Tapi nyok, ya napa karena kan tema jadi lagi lagu wansa kan?
1: Siap-siap.
2: Lagu-lagu ini dek.
1: Lagu apa?
2: Lah, Kak Anis galak lagu Gula Jawa lah itu aja.
1: Gula Jawa?
2: Gula Jawa.
1: Lagu Aceh B ya kan?
2: Dari Gita.
1: Oh, ke pasti penyanyi Aceh ya. Sehat sabe Kak Anis be, mudah rataki.
2: Iya.
1: Sehat sabe, mudah rataki be.
2: Alhamdulillah deh, Kak Anis sehat sabe, nyonya, insyaallah.
1: Amin ya rabbal alamin. Salam ke Mawan Duminan be.
2: Ya, kerja di Oti Uro banyak
1: lah. Ye, nyang kenyan. Enggak blok apa ya Kak Eli, Kak Anis ya?
2: Ya.
1: Ndak jek bujet tablo kapai kenyo.
2: Dek, kan aja melo mau ber.
1: Okey, siap.
2: Mujur agak antara baju. Saya untuk mandu yang tengah mendengar profil dan aja tentang dari sampai ujar aja anak kecil ni lah.
1: Okey, siap. Makasih.
2: Dek, Noro sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Anis dari Turki. Warihlon ya, dengan Najami. Kak Anis biasa ya. Dalam aktivitas gak nyan gemekat. Jadi, talaknya doa, bermudah rezeki dan jamai Kak Anis mekenang ya dengan pu yang Kak Anis tawarkan. Salam bahagia Kak Adron memanduinan ya. Warihlon yang kena bergabung, silahkan untuk request lagu ngan salam-salam ya. Kirim-kirim salam. Rad 2 0655 17 055 ngan 0867 belah 886 yang Kak kembali kamu buka. Dan warihlon yang kena bergabung uronyo walaupun jam-jam si rebuh ya biasa ya bakpo tikurang tanpa po 12 biasa gedanyo na acara si rebuh cuman menyoronyo spesial hana ya. Jadi untuk acara si rebuh insyaallah tatunda ile. Dan ware-ware yang jid bergabung dalam acara uronyo ya dekun mbak jem acara si rebuh tapi kan acara si rebuh karena hana tema dan Bu Nopi hana nuru buka untuk si rebuh ya. Untuk request-request lagu mantang si rebuh dah simpan rapi dalam lemari untuk tinggal kembali dah buka ya. Dapat seum tu mah ya ware-ware lon ya. Yang kena bergabung silakan rat dua buah nombor yang kalian Nurul sebutkan. Tak dengar Gula Jawa le sajan Eri Juwita yang ge request le Kak Anis taknyo di Turki.

0: Menurutku Relon kalau tak hadirkan lagu yang gelak kele Kak Anis ya, Gula Jawa Eri Juwita. Semoga kamu bahagia Kak Anis. Tatamong lam acara gedanyo Warihlon yang kagepreh bak nemboi 886 daco ile. Bagi Warihlon yang lain yang kena request lagu, silakan rat nemboi 06 5 7 0 5 5, karena mantong kamu buka. Halo, assalamualaikum Warihlon, bak 886.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Nah, Bang Amir Mahmud.
1: Ya, betul. Ujian yang berkulam di badan.
0: Oh, ujian. Jadi kiban yo, kamu dong iya.
1: Ayo nang kebagian na yang banjir kebagian anang ya.
0: Oh, na yang sampai banjir ah?
1: Nah, di eh banjir na banjir lokal ke na, papa.
0: Tapi eh tahan iya yang banjir?
1: Eh, menyata bergajah, menyaji, eh, terkeju, kerja jalur tu lah, hampir nak lah.
0: Oh ya Allah. Nur fikir kadang, oh mudong, iya bak, jalan mentah dari ke rumah menan. Mudong, di tengah tumet kadang.
1: Memang sebagian, memangnya menyaka, menyata bergajah, menyaba rumah, memang nasib lah dengan sebagian dengan hari, kerana terlalu niuk, merendah lah.
0: Ya, kena nilai iya. Ya.
1: Gila betul. Memang tu paling naji mudam tu terdengkak dekat tu. Si malam ke kadang tau tu. Sekarang kau menang dah sebegah kan?
0: Mantri ujian berkelam lah?
1: Memang akhir semenjak pukul 8 berkelam.
0: Dari pukul 8 sampai apa?
1: Popet boleh kena. Hai memang naik pipiyo yang boleh pegah kan?
0: Memang gak tunjai pipi lah.
1: Ini di mana aja kita baca tadi naujun.
0: Ah naujun kehino, nyo itu no mendung lehnyan si papat naujun, tapi menyebab belang padang hana.
1: Betul.
0: Ya yeah, Bang Amir, semoga sehat tabe memandung keluarga apa.
1: Amin je.
0: Iya, yeah, nyo hana jauh ulang poh ke uronyo?
1: Ah memang ya ulang poh ke, ya kena lampau memang ulang poh hana banjir lah.
0: Iya, yeah, lampau banyak lah.
1: Nak buat kerja, apa nak payah ada, payah kelak, ilu-ilu betul lah.
0: Tapi rumah orang aman kan?
1: Oh, aman.
0: Alhamdulillah, manyang rumah ha?
1: Memang ada rumah, memang lagi rumah meyuk je, yang boleh pegang lama. Kerana kita kena posisi pergi, agak gunung-gunung benar-benar betul, yang boleh pegang.
0: Ya. Ya, alhamdulillah lah namanya gegat inan ya. Bang Amir.
1: Nak inan belaka ya.
0: Ya, betul. Lagu apa lagu Nur Puta kerana?
1: Tulang Nur Puta itu lagu Tengku ada hal itu di Sayyidina Hasan.
0: Sayyidina Hasan. Cenderung
1: gula pak. Lagu nyatakan lagu sejarah masa Nabi bila ya.
0: Ya, cucu Nabi kan?
1: Cucu Nabi.
0: Sayyidina Hasan. Teguh Azhar. Ya, okay. Nurul Ile ya. Salam-salam silakan.
1: Kadang dia buat mendung je tahu. Buat khidmat, buat kaya melihat pontaknya lah.
0: Ya.
1: Buat kak Hayati. Buat kak Yana. Buat tolong. Buat kak Eli. Buat macam. Dengan.
0: Okay,
1: ini yang buat Nurulnya salam sehat lebih dengan keluarga menang.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bang Amir. Gak berjalan apa?
1: Gak tahu.
0: Gak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Amir Mahmud dari Woyla. Dilikut ganyan kagak pereh bak putujuh 055. Halo, assalamualaikum Rehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nah, cuknya Ci.
2: Nurulun sayang.
0: Iya, cuknya Ci lon. Cuknya Ci gimana apa urunya cuknya Ci?
2: Gimana Nurul?
0: Gimana kabar
2: Nurul? Nurul be.
0: Iya, amin ya rabbal alamin.
2: Kebetulan je kamu.
0: Iya. Nah, kesempatan ya cuknya Ci ya.
2: Kadang-kadang tertegun nenek tamong kah ke nak tegun ni.
0: Kalau lain ngombut lain kan ya?
2: Ya.
0: Cik-ciknya tengah apa ya?
2: Dengan Nurul tak petai lah rumah lain.
0: Hana, mesti Hana kegiatan apa ya? Memang santai-santai ya? Iya. Cik nak cik bu kala kan?
2: Oh kala Nurul. Nurul nak kena apa je bu?
0: Je. Parah dengan orang Jumaat eh.
2: Iya.
0: Cik nak cik. Ya, urunya orang ditanya hana tak angkat tema karena hana tak buka acara si rebuh kan?
2: Yang kedengar-dengar-dengarnya nukun dengar sekolah rakyat.
0: Ya, yeah, betul. Pasti
2: punya si Jek Gula tadi SR sekolah rakyat.
0: Oh, nasi jam mana?
2: Nah, si SR apa jam mana itu? BSD, Pres, ini macam-macam itu dia tu.
0: Oh.
2: Ya, kamu walaupun ke rakyat, ya?
0: Ya, yeah, betul-betul-betul. Semoga.
2: Tidak beda, menino si Gula beda-beda, kan?
0: Iya. Yeah.
2: Nah, ketat kelasnya.
0: Iya, yeah, memandum nah tujuan rumah masing-masing kan? Nah.
2: Iya. Proyek.
0: Mandum ya semoga apa yang proyek-proyek tapi kan masyarakat bicara cik dia kan?
2: Iya.
0: Benar manfaat cik.
2: Iya, bukan nyantu ke naga emisi kaca, bukan tu kulit mentem. Obat nyancit kan?
0: Iya, iya. Okey, Cik Nyak Cik.
2: Kan.
0: Lagu apa lagu Nurul Putar ke Rana?
2: Alah, Cik Nurul. Sayang-sayang.
0: Sayang-sayang. Sayang-sayang. Dari so sayang-sayang?
2: Dari Arul je, dari itu loh. Cik
0: Rani. Cik Rani.
2: Cik Rani je. Rasa Cik Rani.
0: Sayang lon sayang ah?
2: Iya.
0: Cik Rani dengan Moderzam yang awal gitu.
2: Iya. Gila Nurul, sehat?
0: Sehat, Alhamdulillah, Cik Nyak Cik. Lagi biasa.
2: Ya, Cik Nurul, hanya datang bukan tak rame. Orangnya anak tak rame.
0: Iya, orangnya anak tak rame. Alhamdulillah, kan?
2: Orang cakap, tak.
0: Karena mungkin kepikir orangnya anak cara tirebuh. Jadi, anak agak prehli, ya. Ho-ho, kemojak. Kadang anak rencana, agak berangkat. Mana-mana. Okey, Cik Nyak Cik. Nak talim-talim, Cik Nyak Cik, ya?
2: Talim pun ke Nurul Lile, bersehat tadi.
0: Terima kasih, menancik gerang ni,
2: apa? Jodoh yang malim.
0: Amin, ya Allah.
2: Yang... ya Allah, tuanku. Dan ke Kak Eli, Kak Insya, Cik Man, saya nampak baduk-baduk berawah. Fitri, Bu Anggi, Bu Cud, Jariah dan sepatutnya semakcik ya.
0: Ya, makcik di Lamarah.
2: Makcik Lamarah. Nama saya Nurul.
0: Ya, terima kasih Cik Nyak Cik.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Nyak Cik dari Ili Warihlun ya. Semoga sehat sabi Cik Nyak Cik, Bu Nopih. Nah, Bang Amir Mahmud yang tengah kena berangkat Ulampuh. Semoga mudah rezeki Bang Amir bergegat bak jalan. Sehat sabi memandum sekeluarga dan ke warih-warih ketanya di Woyla yang tengah kena musibah pih. Gepegah naujin beklam le Bang Amir Mahmud dan kemungkinan pada-pada bawah tempat nah yang ka banjir ya Warihlun ya, walaupun hana separah banjir awai telah ke doa sampai lagi kan, ya tapi ya semoga diberikan ketabahan ya untuk warih-warih, semoga ia bagah serap lam tanah. Warihlun tak dengar lagu Sayyidina Hassan ni le yang lake le Bang Amir Mahmud di Woyla.

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan kemarin lon kali tak hadirkan dua buah lagu yang gelake le Bang Amir Mahmud di Woyla ngen cuknya cik di Ili. Semoga kamu bahagia. Tertambung lo macara si reboh yang kawai gepreh bak nemboi 886 taco ile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi lon.
2: Waalaikumsalam, waalaikumsalam sayang wakilun.
1: Mak cik. Kasih
2: bergantung.
1: Kasih bergantung ke? Nak kuat mak cik.
2: Mak cik ada cik di roto. Aku boleh ambil lagu ni.
1: Dua-dua boleh le kan? Kiban mak cik uronyo? Sehat uronyo kan?
2: Alhamdulillah sehat orang sihat. Duduk rumah dengan apa guna sekolah rakyat buka kasih kat sekolah banyak ya. Hanya nak abinya buka bab drama kan bab RI yang pro satu kat Ustazah pegah bahan bulannya bulan suranya. Nabi Ibrahim, Nabi Nyobah, Nabi Adam, Nabi Yusuf, Cik Lamon, dan lain-lainnya. Ustazah, buat cipta lah, tuan jadi, buat tengah bari. Hanya habis ini putih rakan aku kan ini tengok lagu.
1: Iya, request lagu mantan tapi makcik Hana.
2: Dia putih Amir Amud tengok berkhabar lah.
1: Iya.
2: Habis ini aku asalam aku beli aku putih rakan mati dia. Yang
1: serbu kerana yang sambil buat cabin nak tema kan ya. Ya. Karena kah
2: tingkat
1: wadah kan ya.
2: Yang
1: kerjaan
2: yang jeli macam berharap lah possible
1: atau
2: 12 lah. Mm-mm, 12 lah kata putar. Kerjaan yang aku jaya awak yang asyik yang dengar yang mana itu sulit. Jadi 70 pun macam pulih.
1: Karena tapi sekolah rakyat zaman lah.
2: Ini ada mak rakyat wajah yang ada sekolah yang nak sekolah yang sulit sedih lah maklun. Sekolah rakyat tidak sekolah wajah. Itu balun mana lainnya kat sekolah SD.
1: Karena sekolah SD.
2: Kenapa
1: pun tamat
2: sekolah.
1: Tamat SMA.
2: Ya sempit lah tu mana dia undang pun orang dua hari masa duk mohon adik mak lah. Kena lambung nak masuk sekolah SMP jemu aje. Dah oi. Boleh anak SMP zaman kena undang cik kena.
1: Ngon pun je awai. Ngon labi-labi ya. Awai ah.
2: Dah puak kan lagi di sabah-sabah lagi dari mak saya ni. Nani ada kereta api.
1: Kereta api awak nak?
2: Abang yang cat gabu hiyah jadi boleh kan. Tidak iwal ke kereta api dari pekan dari alu pekan. Hampir tu tak duit boleh dia tak ikut kereta api. Habis kawal boleh habis kawal dia istri nak ikut jawab ikut kereta api. Dia mohon hak binaran. Abang pak jadi cepat lah dia. Dia dengar saya ikut aku nyaram saya ajak ni kerja ni. Hanya nak bantuan ni sedang je dia ada ikut je ikut je. Tak boleh hak itu. Hanya buat dia uang takut dia hanya buat sama kali ikut kereta api. Ya. Dia kuliah dia SMP lambungnya.
1: Mino Hana pat tak ule kereta apa ya.
2: Tinggal di Jakarta ni sino pernah lo. Yeah. Jalannya kayak habis paling hondum.
1: Ya, yang gini.
2: Wajib pang kaya penduduk-penduduk yang betul yang tanya. Yang ada.
1: Okay, makcik.
2: Dia lagu, tajuk dia jelas sosial lagu. Kayak ni aku main sosial. Dia le, kelabaran muda orang yang menengok bulan sosial orang yang
1: Kiban?
2: Hasan Hussein.
1: Hasan Hussein. Rafli ya.
2: Dia melaki Sabra Muda yang pernah ke luarnya Yassin. Melaki yang dia tidur sebab bulan Hussein sebenarnya.
1: Yang mek gemele Rafli ya?
2: Nak kahani ek Rafli lah.
1: Dalam.
2: Kalau kita nak cedai lah, cuci buah, cuci nak bersihat, muslim iman bagi udah sama banyak umum, dah rezeki.
1: Amin.
2: Bagi awak jalan, tak bagi bajar.
1: Pecuk
2: ke rumah keluarga di rumah. Dengan ke cik ngak cik pun lah, semoga saya ada ngak cik
1: pun. Amin, ya Allah.
2: Sama mamut. Yang di OLM semoga dengan return A, baik-baik lagi, buat banjir lah rumah
1: sebenarnya. Ya,
2: amin. Saya nak cik dengan baju banjir, tanya mandu, saya harap mandu. Beli wah seki lampu, yang cakli, beli panjang kat nyan.
1: Amin.
2: Semoga sehat kat nyan. Anang ke, kan kata mana mahan, kan kata mana mahan, kata mana lah?
1: Kak Eli, nak cik mat, nak Kak Anis pun.
2: Cik mat, Kak Inel, ya Habib, nak kuih buat saya, buat japing.
1: Terima kasih Mak Cik.
2: Selamat bertugas dan urus. Semoga tuan-tuan tu. Kau nak leho tu? Dandut?
1: Leho, Dut Nur Rosyid.
2: Dandut. Yang melengar Cik Dandut.
1: Good. Semoga panjang umur ya. Tanya mandua.
2: Mandua. Ya, mandunya.
1: Ya, nyangkanya. Ya, betul. Semoga benar rezeki Cik
2: tu. Bawa dan nyokok muka dot.
1: Betul Mak Cik.
2: Alanya mandu dari Lun bah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara. Diliket Mak Cik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dujan 055.
3: Waalaikumsalam. Dah wakjan di Klingenting.
1: Wakjan dari Klingenting. Gimana baronya wakjan?
3: Ohnya tu bom tadangin.
1: Gimana?
3: Semua om tak langit, kena uji rumah lagi.
1: Tepuk om tak lah. Ya, nyangkanyan. Om Pak, pih kamu lagi metumpuk-tumpuk si awan hitam. Cuma alih ikhbar malang kan? Alih terang uji, ha, ada rupa lam.
3: Anak tak tahu lah, apa?
1: Ya, tepuk uro pih na.
3: Tahu tu, nyawa ni agak buat apa, pek-pek blen lah.
1: Pek-pek blen, iceng lelam ke ceng lelam, rak likut-likut awan lah.
3: Tahu tu.
1: Wak John dengan apa kan, Wak John?
3: Dengan duduk tak kau.
1: Kala masak-masak atau apa?
3: Tak ada lah, tak ada.
1: Oh, tak ada.
3: Doktor dek wak nyawa, wak nyawa bilang dah.
1: Gak lah Wak John ya.
3: Yeah.
1: Lagu apa lagu Nur Puta Kedron?
3: Lagu Abakar Air Piasa Malam ke lagi?
1: Piasa Malam ke lom? Abakar Air pergi ke lom?
3: Yang kena apa?
1: Siap, yang kamu rumpuk apa?
3: Gen. Talum-talum Kedron pun ini baik sehat tapi.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
3: Yeah, alhamdulillah.
1: Mana cik keron ni ba?
3: Pun kan katanya makcik kena.
1: Ya, yeah, betul. Bang keron.
3: Bang keron makcik. Tali makcik. Malang ke rumah di Cikgu ni.
1: Ya.
3: Malangnya ke Pak Amari di Kota Melaka.
1: Okey.
3: Lihat hanya lang ke Pak Japa di Piu. Ke Cik Mat di Dimpang Tujuh.
1: Ya.
3: Apa yang dia jawab cuma ada bujuk tadi tu.
1: Nurul kali Nurul Ci tiga. Luar biasa memang rasa ya.
3: Semangat.
1: Ya, bereh memang Cik Mat.
3: Lainnya ke tolong Mak Mak Di ya.
1: Mak Di.
3: Ya, betul. Telefon je kakak Ayati di Korea.
1: Kesian.
3: Kakak Ana di Lambaru. Pergi bandung ya.
1: Iya, Libya. Ke mana lagu ya?
3: Ke mana ke bandung-bandung.
1: Siap. Terima kasih, Wak John.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak John dari Gle Genting. Kita hadirkan lagu Rafli Le ya. Ke Mak Cik di Lam Arah. Hasan Husin.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan kemarin lon dua buah lagu kalian hadirkan ke Mak Cik di Lam Arangan Wak Jan dari Glegenting. Semoga terhibur. Tak sambung lo acara sireboh warih lon ya. Dan walaupun uronyo kan acara sireboh tapi lam jam sireboh ya. Jadi bisa jadi. Bisa jadi sireboh ya. Dan warih-warih yang kena bergabung silakan renemboy 0650 1055 0855 6767 88 886. Yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warih lon. Halo ya bit. Halo ya bit. Oke ya bit. Dengan banyak gue ya.

0: Ya Habib. Halo Ya Habib. Ni ya lagi Ya Habib dengan Najame ya Warihlon ya. Semoga Ya Habib bersukses lah ya pu yang dengan bubut ya. Nah, taknya nak anda jadi ya dengan getok-tok hana jadi deh demo agak getren kepikir na Ya Habib yang e ya. Jadi ndak mau kembali ya kan dah jadi ya 886. Dan dah cok ile warih kedanyo yang kawai kepreh bab perijah 055. Halo, assalamualaikum Warihlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nurul.
0: Napa Amri? Kuta Malaka.
1: Ya, betul.
0: Kiban habaronyo.
1: Apa sehat ya?
0: Alhamdulillah.
1: Dan tadi apa cuma demi buka apa dengan Nurul Wakri.
0: Ngenton enggak tu.
1: Ana tidur itu cuma 5 kilo dari rumah.
0: Oh, nan, ngan pun ya?
1: Honda.
0: Oh, Honda. Iyalah.
1: Ya.
0: Siap Pak Ami, Pak Amri. Pak Amri, Rone nyo pulagu Rone daputa. Karena ka ba ujung-ujung tak neo, tapi ba ujung eh mendemung. Wah,
1: oke banget tanyo kata kita kere dia kan. Namun sampai kam temu ya kan. Ya, jangan temu.
0: Mudah-mudahan rezeki untuk tepuk je nembar gabung kembali ba.
1: Gede insyaallah nana sehat.
0: Amin.
1: Dari Sabirin Lamno dan di depo.
0: Sabirin Lamno apa judul?
1: Jaga malam anda.
0: Jaga malam. Buno na piasan malam. Jok ka jaga malam ya.
1: Iya iya.
0: Sebab na piasan maka ji payah menjaga.
1: Iya, kamu ngawajan si kayen kayen ge.
0: Ada
1: wa luwa jona mo lona mo lona mo da mo wa jo ya.
0: Muhi lagi sit awai janjian ah.
1: Janjian ne hari. Tu wa tak kita ke mana ne janjian lo.
0: Oh ya ya ya, ana masalah. Nyo kamu rumpok ba jaga malam duet ngan Dede Irawan ah.
1: Iya iya hari.
0: Okey siap. Nah salam-salam silakan Pak Amri.
1: Halo, ponta ku dinaro semoga bu sehat tapi bu ceria tapi ini.
0: Amin ya rabbal alamin menanti corona be.
1: Ge alhamdulillah di kemudian ku wajon. Ku yabi. Ku tema ku padapa. Onang ku cunyati anyo.
0: Okay.
1: Yang di lamara atau naro?
0: Di lamara makcik, betul.
1: Iya, makcik. Awak tu ya, kamu.
0: Iya, ana masalah.
1: Oke, nah untuk di naro, terima kasih banyak.
0: Jut, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Amri dari Kota Malaka dengan geprepreh wate jak semai Jumat ya. Semoga keterima amal ibadah yang Pak Amri bubut be. Da sambung lo marehlon yang kegepreh bak nembei 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nada mung sambut kelai kanda.
2: Amin. Yang rezeki sih rezeki.
0: Ya, yang kenyan. Oh, Noro kena angkat taknya? Ah, kaputoh. Rupa aja ni tak mampu.
2: Tak mampu, Pak Basri ya.
0: Kan. Yabit. Yabit.
2: Yabit. Yabit. Yabit, dan gepek bos semangka nyai belang. Sampai mew gabar.
0: Oh, nan. Mahal peho ke gede lah umang.
2: Oh, pasal orang madu, gepek bos semangka rumah aku.
0: Oh benar. Iyalah kanda. Nyo ya. Karena kaba ujung-ujung tak kanda. Semoga ya, ya.
2: Lagu je dari Alan lah bo.
0: Alan. Judul je.
2: Terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang. Good. Nurul ile ba.
2: Salam-salam ke Pak Amri nyo, ke Yabit, ke Makcik, ke Cunyaci, ke Inor, Eli. Masulung ke mandu-mandu mencuba.
0: Siap kanda.
2: Nurul makan sehat sampai untuk tepuk Nurul cik ah.
0: Nurul cik tanpa tepuk sengah limang urunya.
2: Iya iya tak apa-apa. Itu ibadah tu yeah. Di rumah daduk sih
0: ah. Ya yang kenyang banget daduk ino ada pengen-pengen yeah. Orang kan.
2: Kami ngon ino kan.
0: Ya
2: yang mantelah Nurul ber. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kanda jariah lung bata kita bergabung kembali ya. Positiflah 42. Si Rotuk penelpon kena leh lam acara si Rebuh Huronyo kagepreh bak perijah 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik lu saya.
0: Iya, iya bit ulai kareng. Ho kalepas taknyo.
1: Nyatanya obat luiknya kahut.
0: Oh menan. Buno na nuru-nuru hei kan. Hana sautan. Menan. Hana jawaban.
1: Dua adik sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Ya bit menan cik kan.
1: Alhamdulillah.
0: Tengok di pat no.
1: Di rumah bit.
0: Tengah di rumah. Apa?
1: Halo.
0: Iya. Tengah apa? Ya ambil buka?
1: Katanya, katanya Jumaat. Lu mau raja apa Jumaat?
0: Okey. Mahan lagu pun lagu berdah-putah.
1: Lagu-lagu yang sedih-sedih dah berapa aja.
0: Yang sedih-sedih?
1: Oh, nak putar lagi. Nak putar lagi. Entah tak apa.
0: Oh, menang. Gak. Nanti aja nuruk apa? Silakan.
1: Lemah iman tu yang ada akhirat di nurun.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
1: Kak Eli, Kak Ayana, ke Pak Amri, Kak Melaka, ke Bang Suri Surin kajik dengan mandu-mandu juga yang ke rumah yang sudah mampak singkat awak diri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya bit dari Ulekaring ya. Dah hadirkan heboh lagu Warhilon tapi tegoh lamnya tatuk bile untuk requestan lagu edisi uronyo karena si ate bapa 12 akan tak hadirkan pengajian muratal sembari menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat Jumat untuk hari ini. Dan Warhilon untuk Yahbit akan kamu hadirkan lagu yang sedih-sedih ya. Ya, dang-dang nur uile untuk Yahbit dan Buno na Pak Amri dari Kota Malaka, Kanda Jariah dari Lumbata yang request lagu Sabirin Lamno, Dede Irawan Jaga Malam, nah Alan judul di Tebayang-bayang. Lenyan Buno terima ngasih ke Kak Eli di Page Ia Cek Mat di Kawasan Lambaro, Kak Anis Turki, Bang Amri, Bang Amir di Woila, cuknya Cik di Ili, nama Cik dari Lam Arangan Wak John yang kali bergabung dari Klegenting. Thank you.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

Demikian Warhelon, lagu sudah kami hadirkan untuk Yahbit tadi ya, dari Ule Karing yang request lagu yang sedih katanya. Semoga Yahbit ya bisa menghayati lagu Payung Hitam yang dihadirkan oleh Yusuf Yusuf. Dan Warhelon, saat ini sudah pukul 12.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini dengan mendengarkan pengajian Murattal. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini.

الحمد لله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah yang tiada henti memberikan berbagai rahmat dan kasih sayangnya untuk kita. Semoga dengan kita bersyukur, Allah semakin sayang dan cinta kepada kita, dan ditambahnya berbagai anugerah, berbagai rahmat untuk kita semua. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai pengingat untuk mengingatkan kita bahwa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, kehidupan manusia di dunia ini ibarat orang yang berjalan di tengah malam yang gelap gulita, tanpa senter, tanpa obor, tanpa penerang. Sehingga perjalanan yang mereka tuju, perjalanan yang mereka tempuh penuh dengan tantangan. Boleh jadi mereka terperosok, boleh jadi ada ular, ada binatang buas lainnya yang menyerang mereka, atau bahaya-bahaya yang lain. Setelah Rasulullah datang membawa senter, membawa obor, membawa penerang, bahwa kita manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Makhluk lain seperti hewan boleh jadi yang kuat berkuasa, yang kuat ibarat raja, yang kuat harus ditakuti, yang kuat harus dipatuhi. Sehingga tak heran tanpa belas kasihan kalau kita melihat kehidupan hewan di hutan. Ketika singa menerkam mangsanya, ketika harimau menyerang mangsanya, ataupun hewan buas lainnya, tanpa belas kasihan. Hampir seperti itu kehidupan manusia pada saat itu. Misalnya masalah hutang. Pada saat itu seseorang yang berhutang 1000 rupiah boleh jadi bayarnya 10 juta. Berhutang 1000 dengan janji seminggu, sampai seminggu tak sanggup bayar, lipat 2 menjadi 2000. Minggu depan tak sanggup, lipat lagi menjadi 4000, terus menjadi 8000, terus semakin berat, berat dan berat. Kemudian Islam datang, Rasulullah datang membawa titah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Tak boleh lipat gandakan hutang. Kalau hutang 1000 ya bayar tetap 1000. Setelah Rasulullah wafat dilanjutkan oleh para sahabat, oleh Amirul Mukminin. Setelah Amirul Mukminin tiada, dilanjutkan oleh ulama yang sampai sekarang. Maka al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Para ulama adalah pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah membawa penerang, kalau Rasulullah membawa lampu agar manusia terpetunjuk, tidak terperosok, tidak diserang oleh hewan buas, itu pula yang dilakukan oleh para ulama. Kalau kita tarik benangnya, kalau kita ingin memuliakan Rasulullah, maka sekarang yang perlu kita lakukan, muliakanlah para ulama, hormati para ulama, ikuti para ulama. Karena dengan kita mencintai para ulama, maka sama dengan kita cinta kepada Rasulullah. Karena ulama adalah melanjutkan
perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sebaliknya, kalau kita benci kepada ulama, sama dengan kita benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, kenapa para ulama menjadi hamba yang disayang oleh Allah sampai mereka digelar dengan orang yang baik? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Siapa saja yang Allah inginkan, siapa saja yang Allah ingin beri kebaikan kepada dia, maka Allah berikan dia pemahaman dalam agama. Bisa memahami ayat-ayat Allah, bisa memahami hadis-hadis Nabi, bisa memahami perkataan sahabat Rasulullah, lalu diterjemahkan, dibahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh umat, sehingga umat terpetunjuk. Kalau hari ini saudara-saudaraku sekalian, kita jauh daripada ulama, kita menjauh daripada ulama, kita benci kepada ulama, akhirnya kita benci kepada fatwa mereka, kita benci kepada petuah-petuah mereka. Lalu apa yang akan terjadi ketika petuah ulama sudah tidak diikuti? Mungkin pada saat itu masing-masing gunakan logika. Orang mau mabuk, dia pasang logika, yang mabuk aku, yang teler aku, yang sakit aku, apa urusanmu? Yang mau memakan yang lain, yang mau menzalimi yang lain, yang mau berbuat tanpa pertimbangan, yang berbuat aku, yang dapat untung aku, yang rugi aku, apa urusan sama yang lain? Tapi ketika kita ikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu la dharar wa la dhirar. Orang yang benar-benar beragama, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, maka dia tidak akan memudaratkan orang lain dan tidak akan menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Memudaratkan orang lain, misalnya kita mudaratkan generasi setelah kita. Hutan ditebang sesuka-sukanya, gunung dikeruk sesuka-sukanya untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan emas, lalu kayu dipotong, dibelah, dijual, dia dapat uang. Bolehkah dalam Islam? Kalau orang yang menggunakan logika, apa urusannya? Modal-modal aku, beko-beko aku, minyak-minyak aku, yang dapat uang aku, apa urusannya? Tapi Islam tak membolehkan itu. Kita datang ke laut, kita bawa alat menangkap ikan yang paling halus, sehingga semua ikan terangkat. Bolehkah dalam Islam? Tidak. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di darat dan di laut itu akibat ulah tangan manusia. Boleh jadi banjir yang terjadi di beberapa daerah 7 bulan yang lalu akibat ulah tangan manusia, boleh jadi. Tapi kalau ini benar terjadi, sungguh disayangkan. Yang diuntungkan segelintir orang, yang mengambil manfaat segelintir orang, lalu yang menerima akibat buruk, Masya Allah, ribuan orang, bahkan puluhan ribu boleh jadi. Maka saudaraku sekalian, ini yang dibawa oleh ulama. Maka orang yang benci kepada ulama, salah satu yang akan mereka dapatkan adalah hidup semau-maunya, hidup tanpa aturan, hidup tanpa garis. Yang penting aku senang, yang penting aku dapat untung. Saudaraku sekalian, ulama juga orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Siapa yang sebut? Allah sendiri yang sebut. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Menggunakan kata jamak, jamak mu'annas salim, darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Siapa orang berilmu? Ulama. Allah angkat ulama, Allah tinggikan ulama, lalu kita rendahkan. Apa jadinya? Maka saudaraku sekalian, kalau menggunakan logika yang sehat, insya Allah akan terlihat. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika hati kita ingin mencintai ulama? Pertama, tanamkan dalam hati kita rasa terima kasih kepada ulama, rasa syukur kepada Allah. Allah masih titipkan kita ulama yang banyak, dan mereka insya Allah adalah para hamba Allah yang ikhlas untuk memperbaiki anak bangsa ini, untuk meneruskan anak bangsa ini bagaimana hidup mereka baik, bahkan bisa lebih baik. Hari ini kita hadir di masjid ini, kenapa kita beriman kepada Allah? Kenapa hari ini kita merasa yakin bahwa ini adalah perintah Allah? Siapa yang sampaikan kepada kita? Melalui siapa? Apakah Jibril turun kepada kita? Tidak. Semua kita, saya dan semua kita, ada iman di hati kita hari ini karena disampaikan oleh para ulama. Ulama itu tergantung tingkatnya. Ada yang tingkat kecil, kalau boleh saya klasifikasi, tingkat kecil, tingkat menengah mungkin, tingkat tinggi, tingkat atas, ulama mujtahid yang bisa langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Tapi yang jelas, kalau kita tidak berterima kasih kepada ulama, kalau manusia tak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan dapat berterima kasih kepada Allah. Maka wajarlah orang itu tidak salat, wajarlah orang yang benci ulama, tidak ada urusan, dia menjadi agen sabu-sabu, dia menjadi agen yang merusak bangsa ini, tidak ada urusan, karena dia tidak ada rasa bersyukur kepada Allah. Modal awalnya karena dia benci kepada ulama, tidak bersyukur kepada ulama, tidak bersyukur terhadap ayah dan ibu, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Wajarlah tidak salat. Orang benci ulama tidak salat. Orang ke masjid dia tidur, orang puasa dia makan. Kemudian saudaraku sekalian, bagaimana bentuk yang lain kita cinta kepada ulama? Taatilah mereka. Mereka berfikir siang malam. Misalnya ada mudzakarah, mereka rumuskan, buka kitab, buka Al-Quran, buka hadis, ini apa jadinya, ini apa hukumnya, lalu dikeluarkan sebuah fatwa berdasarkan hasil kajian kami dari sekian buah kitab, maka ini hukumnya, ini selesai. Kalau kita yang menilai, saya sering menyampaikan kepada jamaah pengajian saya bahwa yang tahu emas itu tukang emas. Ya, tukang emas di sini banyak sekali toko emas, mereka tahu emas. Ini emas 24 karat, ini emas 22 karat, ini emas murni, ini emas pulan, ini pulen. Kalau saya pribadi, begitu diberikan berwarna kuning, kalung berwarna kuning, saya langsung bilang, oh ini emas bagus sekali. Tak bisa. Yang paham ulama itu siapa? Ya ulama. Masa orang bodoh, kalau bahasa kasarnya, masa orang awam menjadi penilai terhadap ulama? Yang disampaikan oleh ulama ini salah, yang disampaikan oleh si pulan ulama itu salah, karena dia pulan-pulan. Apa dasarnya? Kamu punya ilmu? Anda punya pengetahuan tentang itu? Ibarat tadi, ada orang berkata, oh emas ini bagus sekali, ini emas murni, dia bukan tukang emas. Tentu akan terjadi kesalahan-kesalahan. Mengikuti bimbingan mereka, kemudian mengembalikan urusan umat kepada ulama. Kalau urusan umat dilogikakan, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau berkata, andaikan syariat ini bisa dilogikakan,
Andaikan hukum Allah ini bisa dilogikakan, maka sungguh perintah menyapu sepatu itu dari bawah, di telapak sepatu. Sebagai bayangan sedikit para jamaah sekalian, kita mau salat pakai sepatu boleh. Ketika berwudu tidak perlu basuh kaki, cukup usap di atas sepatu, samping dan atasnya. Tapi nanti ada syarat-syaratnya, mohon dipelajari lebih jauh. Boleh bawa sepatu dalam masjid. Salat dengan sepatu, berwudu tanpa basuh kaki. Di mana dibasuh? Samping sepatu, kiri kanan, depan belakang dan atasnya. Bawah tidak diperintahkan. Di bawah yang kita ketika kita pijak menyentuh tanah tidak diperintahkan disapu. Kalau tadi basahkan tangan, usap sedikit samping atas, selesai. Bawah tidak perlu. Tidak masuk logika. Kata Sayyidina Ali, andaikan hukum Allah bisa dilogikakan, sungguh perintah menyapu sepatu itu di bawah. Karena yang kena tanah, yang kena semua benda ketika kita berjalan, ya di bawah. Tapi yang diperintahkan sapu tidak di bawah, di atas, samping, depan, belakang. Berarti saudaraku sekalian, hukum Allah ini tidak mesti masuk logika kita. Kalau bahasa kasarnya, yang sudah diatur Allah itulah yang paling masuk logika. Yang sudah diatur Nabi, yang dijabarkan oleh para ulama, itulah yang masuk dalam logika. Walaupun logika lahiriah kita tidak masuk. Saudara-saudaraku sekalian, semoga dengan kita mematuhi ulama, mengikuti ulama, bertanya kepada ulama, mudah-mudahan kita terbimbing. Ibadah kita dapat kita lakukan dengan benar, dapat kita lakukan dengan baik, yang akhirnya dengan kita mencintai ulama, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan manusia yang semakin baik, semakin dicintai Allah. Karena dengan mencintai ulama sama dengan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya hidup kita terbimbing, bahagia kita selalu, bahagia kita dalam hidup di dunia ini, bahagia dan selamat kita di alam kubur, bahagia dan selamat kita di alam akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan hisab yang paling ringan, selamat kita ketika meniti titian sirat, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan daripada berbagai azab dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wahdah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shof dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shof-shof yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan, cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istiqamu wastawu.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: nasional ya
1: Iya. Oh,
0: dan
1: kena.
0: kami ya kami harap di pemenang nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan di antara 30 sampai 31 provinsi lainnya.
1: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
0: Itu September ya,
1: Ya,
0: yang kurang itu Jakarta nanti.
1: oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki, satu perempuan gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, nah baik ini. Nah, kalian sebagai generasi, kalian Gen Z ya, berarti Gen Z ya.
2: Iya.
1: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagainya macamnya gitu ya. Nah, gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
2: Kalau dari saya, seperti yang tadi saya sudah katakan, kita melalui media sosial. Karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak. Gitu. Kalau bahasa kerennya menginfluence orang ya. Ya, menggerak seseorang yang ada di yang ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ, kita bisa coba meningkatkan lagi dengan berpandang konten. Nah, seperti konten pertama kami berdua, yaitu berkunjung ke kedua batik, mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada juga makna-makna filosofinya, dan tidak hanya sudah tekel-tekel saja, itu memang harus ada penelitian. Ya. Jadi hal yang sama juga, kami ingin menggunakan media sosial untuk menjadi ruang yang akan kesadaran para masyarakat.
0: Lalu kalau untuk Korea, pengen ya, sekarang kita nonton drama Korea, kita nonton anime. Dan masih khususnya dari kita, jadi pengen jadi kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini. Dan kita aplikasi kali ini, jadi kita cari kayak, kalau belajar Korea, gitu. Dan itu nggak apa-apa ya, nggak ada yang melarang tentunya, karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma balik lagi, gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget kita belajar bahasa-bahasa internasional. Jepang, Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di era industri pada saat itu.
2: Jadi tergantung bangun bahasa tidak ada dilupakan juga sih ya. Karena dengan tergantung bangun bahasa tahu bahwa kita perlu mengetahui bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
3: Baik, Kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak?
1: Oh, pokoknya udah sabar apa aja, Mbak.
3: Ayo tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
1: Masih Gen Z, Po.
3: Eh gimana ini, kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh, penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan kesana kemari, udah kayak Ayu Ting Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu.

0: gitu atau gimana?
1: Dari saya memang sulit kan, saya maafnya. Tapi sejauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak udah jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata kosakata khusus dalam terakhir. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau meninggalkan berbuat sembahyang ini artinya apa, apa yang harus dipahami, apa yang dengan saya katakan gitu sih. Jadi memang kalau baca atau dengarkan bisa, tapi kalau berbicara atasnya sempat lembut sedikit gitu.
0: Nah ini nanti Ayah takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu kita gitu, nanti kalau ketemu ya.
1: Iya, memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
2: Jadi masa karantina sampai sekarang itu kita bahkan sampai masih belajar banget.
1: Iya.
0: Tapi belajarnya jalan sama Ayah ya. Kalau Ayah semuanya enya hidup, ya mau kemana gitu? Iya kan? Kalau
3: gimana? Kemana tuh?
0: Nak kemana tuh? Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup, jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih, ngumpul pakai bahasa Minang Batak. Jadi E-nya nyala semua. Oke deh, kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
3: Saudara.
0: Kalau untuk nak saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telefon nak ke mana?
3: Boleh dekat talian telefon kita 0771 444 9050.
0: Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
3: Jakarta juga sih,
0: kalau di Jakarta di 0213504510. WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih, Abang Empok dan juga saudara. Kalau untuk di Jakarta, karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
3: Tapi Pak, belum bayar. Pokoknya bilang nggak berbunyi nih, Pak.
0: Ah boleh, kita angkat dulu.
3: Oke, kita angkat dulu sekejap ya.
0: Jadi
3: oke, kita cuba dulu ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telefon kita ni ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
0: Kenapa?
3: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
0: Oh. Tuh,
3: sampai ya. Alah, halo.
0: Halo. Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hei! Balas dong, loh minta balas. Kalau di Betawi itu kalau misalnya kita kasih itu namanya kita ngejual, kita ngasih pantun. Jadi Ayah ngejual pantun nih sama Kak Onita gitu. Nah ketika Kak Onita mau balas itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli.
3: Ngebeli.
0: Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
3: Ada berbalas pantun namanya.
0: Berbalas pantun. Jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelfon? Gimana?
3: Ada ini Pak dekat WA ada nih Pak, tapi ini aja chat aja boleh?
0: Boleh.
3: Oke, ini nih pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel.
0: Mm-hmm.
3: Katanya selamat salam budaya semuanya yang terhormat narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu. Saya Haris dari Kota Jogja.
0: Halo Mas Haris.
3: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Demikian, insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
0: Monggo, silahkan.
2: Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya. Jadi bagaimana sih cara kita menjaga bahasa kita tetap halus ya tadi? Nah, tapi kalau tips dari pembina sendiri, itu

0: kita apa yang berkemauan kuat jadi untuk bisa berbahasa soalnya dalam kita lihat sekarang kan masuk juga ya bahasa bahasa kata yang foto gitu nah itu kemauan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita kita baik dari lingkungan langsung kita dari teman kita dari lingkungan organisasi kita lingkungan kerja kita nah itu kita lakukan dari hal kecil jadi kita biasakan jadi kita mengedepankan adab kita jika kita mengedepankan adab kita maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa santun kepada semua orang baik itu kalau lebih muda maupun yang lebih tua itu namanya risiko dari pulang ada tambahan
1: dari saya ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa
0: yeah.
1: Tidak menggunakan bahasa yang halus jadi dari saya sih mulailah memfilter
0: Ya.
1: Atau disaringkan juga bahasa-bahasa kasarnya boleh dicakap ataupun juga bahasa alternatif yang masih halus. Mungkin beberapa kata-kata kasar ada yang versi halusnya, tapi itu masih masih termasuk kata kasar ya, tapi cuma dipersatkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus, kayak contohnya tidak langsung manggil orang bodoh gitu
0: ya,
1: mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus. Tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu
0: untuk
1: biasakan.
0: Dan juga tambahan lingkungan ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kan kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak difilter itu akan berpengaruh apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan komunitas yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
2: Mungkin kalau marahnya tuh boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu, boleh marah tapi bentuknya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu. Iya kan?
3: Ya seru kalau gubernur jadi wakil gubernur gitu ya.
2: Oh iya, aduh, amin, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh nggak? Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
3: Tahu kan.
2: Wakil ketua aja deh, wakil ketua, ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
3: Belum lahir.
2: Enggak usah 98 aja deh belum lahir loh. Kak. Takut banget kali 98 belum lahir.
3: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
2: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah ini udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asing tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecil aja sekarang kalau ketemu anjing enggak saya tante kayak gitu kalau ngomong.
3: Ya Ani. Gitu.
2: Iya kan, kiyawa gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
1: Kalau saya yang kayak yang awalnya memang saya merasa bahasa aplikasikan di bahasa sehari-hari. Gawai saya menggunakan bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamanya merasa bahwa kita itu dijajah ya, tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita dan malah di bisa dikatakan ditutup gitu Pak dan ditinggalkan meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri mengapa saya menyemangati teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak bukan artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ya, gitu. Yang baik dan benar dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih Kak, sejauh ini ya, selama saya berkunjung ke beberapa tempat, sebentar yang ke Batam, ada yang sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga ya, dan lumayan kentur. Nah, dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman tadi bahwa tidak merupakan identitas tersebut. Karena memang sudah suatu hal yang turun-temurun, sudah menjadi suatu warisan, dan menjadi suatu kebanggaan.
0: Dan seperti itu motivasi kita ya, kita melihat contoh nih kak, contoh kecil dari kartun Filipin. Nah, kartun Filipin itu sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang melakukan itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi, kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini. Mulai dari lingkungan kita, mungkin nanti di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya, dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional, di opini-opini itu tadi.
2: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia?
4: Apa tuh?
2: Namanya Noel Konita.
4: Oh,
2: ya kan? Buktinya nih, itu mereka chemistry dapet banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan gak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya. Saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin, aku yang gitu. Tapi iya, keren sih maksud aku ini dia. Itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang udah bisa gampang dapat chemistry, nggak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya, Konita Emmanuel ya.
4: Cara tuh.
2: Kalau datang ke sini nanti ya udah datang aja.
4: Oh, enggak ada penyambutan lain, Pak.
2: Oh, ada, ntar kita tari ini, tari gelombang.
4: Tari ya. Gelombang.
2: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia gabung, boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya.
0: Halo, silakan, Pak.
2: Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara.
2: Yes, dengan siapa? Iman Dosen.
5: Oh, sore Adinda.
2: Oh iya betul. Dengan siapa nih Pak?
5: Dengan Leman Pak.
2: Dengan siapa?
5: Leman Lampung.
2: Oh, Bang Leman.
5: Iya Pak.
2: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
5: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
2: Oh iya, Tanggamus.
5: Agung Lampung.
2: Iya.
5: Ini dengan kakak siapa ya, Tanjung Pinang?
4: Ya saya Julia.
5: Oh selamat siang Mbak, kakak Julia.
4: Ya.
2: Dan juga ya, ada narasumber kita dengan, nih Noel sama Konita. Monggo, ya. Silakan Bang Leman.
5: Saya mau nanya dengan narasumnya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Wajahnya nih saya dari di apa ingatnya nih.
2: Iya.
5: Ini apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi dan bahasa milenial? Ya, milenial. Tadi kan dalam perjalanan itu kan bahasanya OTW, galau dan sebagainya gitu.
2: Oh, penggunaan gitu bahasa saja. Slang gitu
5: itu,
2: ya.
5: Yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu.
2: Oke,
5: gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ini Bang Leman lagi enggak semangat nih kayaknya nih. Kayak lagi
4: minum apa?
2: Kayaknya kurang kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada nggak tuh bahasa gaholnya bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
1: Itu boleh peminta beri tahu kan?
2: Sama kasih contohnya ya, kasih contohnya ya, bahasa gaulnya kayak gimana?
0: Kalau bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari Batam ya, jadi aku belum tahu ya, sebelumnya mohon maaf. Kalau
4: bahasa gaul
0: yang Melayu, mungkin
4: aku ya. Dia tapi bahasa orang tua zaman dulu.
2: Kayak gimana tuh?
4: Itulah saat perlu belajar.
2: Maksudnya kalau kalau di bahasa Minang tuh ada, jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya apa? Nyokama kalau gitu, ada mau nyokama. Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu? Gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang, tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada nggak sih?
4: Paling kayak misalnya apa ya, ih budak tuh berdelok sangat lah, nah, gitu. Biasanya kayak kayak kayak kinclong bersinar gitu mpok, ih muka ngam tuh.
2: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
4: Berdelok sangat loh dia tuh lah gitu.
2: Betul. Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
4: Oh, bahasa gaulnya. Mas mana ya?
2: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi.
1: Terus ya,
2: tapi kalau mis bahasa aslinya untuk Kepri sendiri itu Kepri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
4: Melayu tetap Melayu, Pak.
2: Melayu ya.
4: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di beberapa daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu Pak Melayunya.
2: Betul, betul, betul. Kalau kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
0: Kalau Konita selain tadi kebetulan jarang ya, kalau lebih ke keluarga suku, keluarga yang besar yang jauh itu pakai Melayu bahasa Pulau gitu. Pulau apa ya? Melayu itu enggak sama ya. Iya.
2: Yang kadang mas setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, Kak Julia ya.
4: Tuh kalau dekat sini kan macam iya tuh kan iya. Nuh tuh kalau daerah lain tuh ada kayak ao gitu.
2: Ao.
4: Ao.
2: Ih seru.
4: Ao tuh iya gitu.
2: Oh. Ao eh. Iya eh gitu. Oh. Seru seru seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di ya, di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Enggak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Ya kan? Tiap bagian itu ada pilihan kata yang beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapak kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Apa namanya? Jarang-jarang ada anak muda yang mau apa namanya? Mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
4: Betul sekali.
2: Okay, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu sama teman-temannya juga sama kembaran-kembaran kita ya Kak Julia yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
1: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
2: Boleh.
4: Apa tuh slogannya?
1: Nah, ya, yang paling penting kita memang mengutamakan bahasa Indonesia,
0: melestarikan bahasa daerah,
1: dan menguasai bahasa asing. Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa. Salam literasi.
2: Keren. Wah keren.
4: Tapi mau ini juga empok mau ikut tapi panjang betul ya
2: Pak. Iya. Udah ayo kita coba sekali lagi. Tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
4: Oke okay, boleh boleh.
2: Ya salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
4: Kanan kanan. Ya.
2: Kanan oke okay. Oke okay. Oke okay. Take two, one two three.
1: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
2: Eh belum, Ayu belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
4: Ya, oke.
2: Okay. Oke, okay, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2 3.
1: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
2: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya Kak.
4: Iya amin, harus
2: benar. Bener, tapi ini aku serius loh. Kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta, harus main ke RRI Jakarta ya.
4: Harus
2: harus main, kita main dampu di sini sama main engklek.
4: Engklek, main lama banget po.
2: Ya wes kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
4: Salam Pak.
2: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
4: Ya, Aisyah kuntung berdelau kan?
2: Iya, makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Nuwa dan juga Konita. Dan buat abang-abang terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rangkaian Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
6: Right. beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Provinsi Riau adalah provinsi yang memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikan tersebut terdapat pada pakaian adat Riau yang ternyata berbeda-beda untuk berbagai suasana. Khusus untuk pakaian resmi, kaum lelaki menggunakan baju kurung cekak musang yang digunakan lengkap bersama kopiah dan kain sarung tenun. Baju kurung cekak musang dibuat dari kain berkualitas tinggi seperti satin dan sutra. Untuk perempuan, mengenakan kebaya laboh yang terbuat dari kain tenun khas Siak, Indragiri, Trengganu, dan lain-lain. Untuk perempuan yang masih gadis, kebaya dibuat panjang hingga 3 jari di atas lutut. Sementara untuk perempuan setengah baya, dibuat 3 jari di bawah lutut.

Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pelajar, dan Warga mengikuti workshop ekoenzim di Gereja Santo Andreas Kim Tegon di Jalan Puspa Gading, Pegangsaan 2 Kelapa Gading. Kegiatan yang berlangsung serentak di 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta merupakan hasil kolaborasi antara TP PKK dan Yayasan Sedulur Bunda Milenial dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bersih Sungai 2026 serta menyambut HUT ke-499 Jakarta. Ketua TP PKK Jakarta Utara, Fida Hendra, mengatakan lokakarya tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah organik dan menjaga kelestarian lingkungan. Beralih ke berita yang lain, salah satu warisan budaya khas Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yaitu Tari Nyambai Ugan, resmi tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Bupati Oku Teddy Melwansyah dalam kegiatan penguatan branding wilayah melalui kekayaan intelektual yang digelar di Hotel Arya Duta Palembang 17 hingga 19 Juni 2026. Teddy mengatakan pencatatan Tari Nyambai Ugan sebagai KL komunal menjadi langkah penting dalam upaya perlindungan hukum sekaligus pelestarian budaya asli masyarakat Oku. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 15.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
1: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco

0: Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Warihlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470555 ya. Yang selalu setia memantau dimanapun berada, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz atau mungkin melalui gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung di Pro Dangdut yang sudah menunggu di 0651470555 tentunya ya. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia adalah kita.
1: Iya, Mama.
2: Alhamdulillah, Mama pegang kunci ini. Semua masuk ya.
1: Iya, amin ya rabbal alamin. Semoga semua wari-wari yang lain juga bisa bergabung ya, Mama ya.
2: Iya.
1: Mama.
2: Kalau Mama buka pintu enggak apa-apa, biar untuk orang lain masuk.
1: Iya, itulah.
2: Lagu dari ini dari apa namanya? Jangan pura-pura. Ya.
1: Jangan pura-pura dari siapa?
2: Mansur.
1: Mansur S. Jangan pura-pura. Coba Nurul.
2: Membuat semua tempo dan duit semoga tetap dalam lindungan Allah selalu. Berebut-rebut masuk.
1: Mm-hmm.
2: Buat Nurul. Setiap hari Nurul jadi pilot.
1: Tapi kemarin kan libur, Mama.
2: Ya, kemarin janji.
1: Iya, kemarin Nurul bisa santai sedikit di rumah kan, golek-golek.
2: Iya. Buat Nurul semoga berkah umur, berkah rezeki.
1: Amin.
2: Dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama dari Sabang, semoga selalu sehat sekeluarga Mama ya. Selalu setia dengan Pro Dangdut. Mama jadi yang buka pintu Pro Dangdut edisi hari ini ya. Dan di belakang Mama, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Bang Isan.
3: Iya.
1: Kemana tadi Bang Isan?
3: Kapan?
1: Tadi pagi.
3: Kemana ya pagi?
1: Oh, lagi ada kegiatan ya?
3: Kan kalau apa? Entahlah ya, aku juga nggak tahu juga nih. Udah aneh sekarang ini.
1: Udah aneh sekarang kok bisa ya? Udah aneh sekarang ya?
3: Nggak tahu. Tadi pagi pasti ada sih, cuman sudahlah ya.
1: Sudahlah. Ya sudah, tidak apa-apa ya. Ini sedang apa nih Bang Isan?
3: Sudah ada ini lagi masa transisi.
1: Masa transisi menuju ke?
3: Entah lagi menuju ke. Sebentar lagi menuju ke.
1: Ke?
3: Ke gitu.
1: Ke. Waduh, oh betulan aneh udah. Udah aneh ini ya. Ya semoga ini ya Bang Isan ya. Semoga apapun yang menjadikan Bang Isan jadi aneh. Jadi aneh enggak tuh ya. Semoga cepat kelar ya.
3: Semoga ya.
1: Iya Bang Isan selalu sehat sekeluarga. Mau lagu apa hari ini?
3: Terserah.
1: Terserah. Waduh, udah kayak cewek. Serius ini judulnya memang terserah.
3: Iya.
1: Dari siapa terserah?
3: Mega Mustika.
1: Mega Mustika. Oke, ngambek ya. Makanya bilangnya terserah gitu. Nurul carikan dulu ya. Enggak tahu nih Kak Mega Mustika mau nyanyi atau enggak. Kita lihat moodnya dulu.
3: Mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan beliau mau ya. Kita carikan dulu. Salam-salamnya buat siapa nih Bang Isan? Atau terserah juga?
3: Terserah juga bisa enggak?
1: Bisa sih.
3: Karena ini apa? Untuk semua semalam salamnya ya.
1: Baik.
3: Mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa cerdas ya, emosional saya cerdas kembali gitu.
1: Siap. Ya.
3: Kalau emosional saya nggak cerdas ya kayak gini ya. Kan?
1: Takbir.
3: Tapi ya ada nikmat juga untuk Nurul ya, bisa senang gitu tanpa saya abain gitu.
1: Iya.
3: Coba kalau emosional saya cerdas. Mau dilayanin gimana? Mau tidak layanin kita penyiar kan?
1: Iya.
3: Gak masalah ya, gak ini... masalah juga karena kenapa?
1: Ini Nurul pun jadi aneh ini ya Nur.
3: Nurul nggak ikutan, biasa sendiri aja lah ya. Lain nggak usah.
1: Oke okay, siap, cukup Bang Ihsan saja ya.
3: Iya.
1: Baik.
3: Lagunya deh.
1: Sudah dapat, terserah.
3: Iyalah, terserah lah ya.
1: Oke okay, siap.
3: Udah, enggak mau lanjutkan tugas, enggak suka juga, saya mau permisi dulu.
1: Oke okay, siap, makasih juga sudah bergabung. Terserah
3: selamat,
1: lah ya.
3: Ya selamat.
1: Mau terima atau enggak kasihnya.
3: Sore, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ihsan dari Padang Tiji ya, yang sedang moodnya sedang berantakan kayaknya ya. Mengikuti suasana hujan di Banda Aceh tadi, yang tiba-tiba hujan ya, Marilon ya. Bukan tiba-tiba sih, sebenarnya udah mendung juga sedari lama. Nurul tunggu-tunggu, pas Nurul mau beli nasi malah hujan. Oke, tidak masalah. Yang penting Nurul sudah makan dan semua ware-ware juga sudah berbahagia ya. Kita hadirkan lagu Mansur S dulu, Jangan Pura-Pura.

0: Terserah kata Mega Mustika ya, tidak dipaksa ya. Jadi semoga sudah menghibur ke mood apa, untuk menjadi mood booster bagi Bang Isan dari Padang Tiji tadi ya, sudah terhibur. Dan juga ada Mama tadi ya dari Sabang yang minta lagu Jangan Pura-Pura dari Mansur S. Semoga terhibur Mama. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada lagi dah.
0: Iya, Pak Amri.
1: Ya betul, ya Ro.
0: Udah pinter sekarang ya masuknya ya. Udah bisa ya di awal-awal, di pertengahan.
1: Ya.
0: Semoga apa? Semoga bisa seterusnya seperti itu ya.
1: Iya, makasih Denoro.
0: Iya, sama-sama Pak Amri. Pak Amri, ini sedang apa kalau jam segini?
1: Ini lagi golek-golek nih.
0: Golek-golek, baru bangun atau belum tidur?
1: Belum tidur.
0: Belum tidur. Dari tadi mau tidur ya?
1: Mau tidur.
0: Enggak. Takut kelewat Pro Dangdutnya.
1: Enggak boleh lewat Pro Dangdut.
0: Wih, mantap.
1: Pernah ke Kota Melaka ya, Denoro?
0: Pernah dong. Nur berenang di situ. Iya, pernah.
1: Enggak, oke, belum pernah. Barangkali mau masuk sekolah raya kan.
0: Kalau boleh ya kan. Kalau boleh mau sih.
1: Mau masuk sekolah raya.
0: Iya, biar dekat. Sekolah sekali lagi ya kan.
1: Iya.
0: Nurul udah pernah ke yang wahananya, ke air terjunnya juga udah pernah. Dua-duanya udah.
1: Ke air terjun yang jauh tuh.
0: Iya, udah pernah Nurul tuh.
1: Berani ya?
0: Alhamdulillah, rame-rame ya. Kalau sendiri enggak juga, takut nyasar.
1: Jauh kali itu ya.
0: Iya, itulah makanya. Pak Amri mau apa sore ini?
1: Termiskin di dunia ya, Dek.
0: Aduh, masuk-masuk mau lihat yang termiskin di dunia. Dari siapa nih? Kenapa termiskin di dunia?
1: Kalau ada dari Hamdan ATT, kalau nggak ada dari Megindai Pemisang.
0: Dari Hamdan udah dapat nih.
1: Dari Hamdan ya?
0: Iya, kenapa tiba-tiba mau lagu ini Pak Amri?
1: Nggak kepingin aja, karena udah lama nggak dengar itu.
0: Oh iya.
1: Udah berapa tahun tuh nggak dengar.
0: Sudah ada nih lagunya, salam-salamnya?
1: Salamnya buat Denoro pertama, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Pak Amri juga ya.
1: Iya, terima kasih deh. Kemudian buat Cik Ma dari Pak John, Yabi, Ulegari, Pak Japar.
0: Siapa lagi?
1: Ini...
0: Siapa lagi?
1: Yang di Sabah ini siapa?
0: Mama tadi, mama. Iya, yang buka pintu kan?
1: Ya Mama.
0: Iya, Mama dari Sabah.
1: Yang kedua?
0: Yang kedua ada Bang Isan barusan.
1: Oh, Bang Isan lagi ya? Udah itu aja. Jangan lama kali orang mau masuk di belakang ini, ramai kali orang.
0: Oke, siap. Makasih, Pak Amri.
1: Iya, sama-sama, Denro. Makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya dari suaranya Pak Amri ya. Bisa bergabung di awal-awal ya. Di awal-awal Pro Dangdut maksudnya gitu ya. Dan di belakang Pak Amri. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam.
0: Ini gak kalah senang nih. Gimana kabarnya Yahbit?
2: Kabarnya baik deh.
0: Gimana jadi tadi ke sawah atau kemana?
2: Udah
0: ya? Udah pulang?
2: Udah pulang.
0: Nanti ada pergi lagi gak? Atau udah dulu hari ini?
2: Udah malam nanti.
0: Oh, nanti malam jaga di sana ya?
2: Iya.
0: Oh, itu ya Habib, tidur nggak kalau malam? Kalau jaga itu, atau sempat tidur-tidur ayam gitu?
2: Tidur-tidur ayam gitu.
0: Apa sih yang dijaga ya Habib?
2: Jaga dikasih taruh air ke dalam sawah.
0: Oh gitu, diairin ya sawahnya ya?
2: Iya.
0: Tapi kan udah hujan nih.
2: Udah kering, belum ada air, hujan nih kan
1: Siki, bukan Siki. Berat.
0: Oh iya iya iya iya. Baiklah ya Bid. Semoga nanti airnya bisa menyuburkan tanaman ya Bid ya, apapun yang ya Bid, sawahnya ya Bid. Oke, lagunya lagu apa ya Bid?
1: Lagunya lagu Roma Irama satu Judi ya.
0: Judi.
1: Itulah awal jadi kemenangan.
0: Betul ya kan? Dari kemenangan nih, oh salah kayaknya.
1: Bukan, awal jadi kemenangan ya kan?
0: Awal dari apa ya kemarin tuh dibilang? Judi, awal dari apa? Nggak tahu. Nanti kita dengar lagi ya, Roma aja yang nyanyi ya. Kita liriknya asal-asal. Salam-salamnya buat siapa nih, Yahbit?
1: Buat Dek Nurul, selamat malam Dek Nurul, dunia akhirat Dek Nurul ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pak Amri, Cidik Kota Melaka, Kak Eli, Kak Yana, Kak Nana, Kak Nazari Lamblom. Tadi teman-teman teman juga yang kata mau yang kau mau ah.
0: Baik, terima kasih ya Bit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Bit dari Ulekaring. Kita hadirkan termiskin di dunia dulu ya, karena mungkin sering berjudi ini ya, makanya jadi termiskin di dunia. Ya, kita hadirkan bersama Hamdan ATT dan Roma Irama.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warhilon, sudah kita hadirkan dua permintaan dari Pak Amri dan juga ya Habib ya, permintaan lagu. Bukan asal-asal permintaan ya. Khusus lagu di sini ya. Oke, semoga terhibur untuk Pak Amri dan juga ya Habib. Langsung saja kita sambung lagi Prodangdut. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Prodangdut adalah kita Kak Nurul.
0: Ada Cik Mat.
1: Ada Cik Mat.
0: Iya, sedang apa Cik Mat?
1: Sedang menunggu dangdut.
0: Sedang menunggu dangdut di jalan atau di rumah?
1: Di jalan, di jalan.
0: Oh, sudah setengah perjalanan, seperempat, sepertiga?
1: Sudah sampai mana, jembatan Cediri ya?
0: Oh iya, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Jembatan Cot Iri.
1: Jembatan Cot Iri.
0: Yang di Lambaro itu bukan?
1: Bukan, itu jembatan Lambaro.
0: Jembatan Lambaro. Yang mana sih jembatan Cot Iri? Oh, yang ini ya, yang jalan lewat belakang tuh ya? Yang bakoi.
1: Jalan bakoi.
0: Oh iya iya iya.
1: Mau tembus ke apa namanya, ke Lamati ya?
0: Iya betul sekali. Semoga selamat hingga sampai ke Simpang 7, Cik Mat.
1: Amin, Rabbal Alamin, mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Doa yang sama juga untuk Kanul ya.
0: Terima kasih. Laris manis ya, Cik Mat ya.
1: Amin, jangan Cik Mat laris manis.
0: Satenya. Ampun deh, Cik Mat ini ya, kayaknya kebelet ya.
1: Cik Mat laris manis.

0: saking pacaran jadi gak ingat kawin lagi dia kan.
1: Betul lah, makanya apalagi biaya nikah banyak ya Jemat ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau mau pacaran ingat biaya nikah, luar biasa.
0: Iya, luar biasa.
1: Apalagi harga emas sekarang berapa Jemat?
0: 8.
1: Belum lagi kalau
0: belum ada 10 kok.
1: Belum ada 10. Ya kan? Kemarin udah sempat 10 turun lagi kan?
0: 10 turun lagi.
1: Sayang kali wari-wari kita yang beli kemarin pas 10.
0: Ya, dia enggak diganti sama mas kawinnya, sama nikahnya aja.
1: Iya, betul.
0: Ya pasti kan kompromi kan?
1: Pandai-pandai lah merayu kayak Cik Mat dulu ya.
0: Mas selamanya enggak masalah, penting ngasih kamar lengkap kan gitu.
1: Wih, betul.
0: Setuju yang mahal-mahal dia kan gitu.
1: Itulah yang pandai dia ya.
0: Pandai. Kalau kami di sana kayak gitu.
1: Oh ya?
0: Berapa mas kawin satu mayam lo kasih kita lihat, si kamarnya penuh dong.
1: Wih, rumah-rumah harus ada ya.
0: Kan namanya kan kalau di misalnya mas kawin 10 mayam, 11 mayam kan gitu, ada 20 mayam. Mas itu kan dijual kan?
1: Iya, itulah. Nanti beli isi kamar juga.
0: Lagi, kan?
1: Iya.
0: Beli isi kamar lagi. Ini pilih. Minta mas kawin murah-murah nggak apa-apa, mas di kamar penuh bilang.
1: Wih, betul juga sih. Aduh, Jemat, makasih ya insightnya.
0: Siapa yang tunjukin? Nah, Nurul yang tunjukin, jadi yang mahal-mahal dia kan?
1: Iya, itulah. Waduh, baru kepikiran nih. Baik, Jemat ya, siap laksanakan.
0: Iya. Nah, itu minta uang hangus lagi ya?
1: Uang hangus 40 juta.
0: Oh, 20 juta, 30 juta, 50 juta. Itu serah bagaimana mengucapkan.
1: Iya, ya? Sayang kali uangnya hangus ya.
0: Itu kali. Namanya uang hangus itu kan uang kanduri.
1: Iya, uang nah, bumbu kalau kadang gitu. Orang bilang ya kan.
0: Kalau di Pak kami itu isi kamar penuh, uang hangus lengkap.
1: Mahar satu mayam.
0: Mas mengkawin cuma satu mayam kan gitu.
1: Sama aja. Sama aja dengan 10 mayam itu Cema.
0: Lebih pun.
1: Lebih ya, sampai 15 mungkin ya.
0: Katanya si kamarnya sampai 2 apa ada 35 ya kan?
1: Waduh.
0: Yang mahal ditunjukinya.
1: Pinter itu ya. Ini ilmu bisnis memang kalau kita bicarakan dengan Cik Mat ini panjang ceritanya.
0: Ini minta mas kawin cuma 8 mayam. Mama memang ada cukup
1: itu. Itulah, nanti isi kamar tanggung sendiri, pesta tanggung sendiri.
0: Kamar tanggung sendiri, kanduri tanggung sendiri, akhirnya mas kawin kan sempat pakai.
1: Rugi bandar.
0: Mas kawin gak apa-apa, satu mayam dua mayam si kamar lengkap semua sama uang kamu. Itu aja buat peraturan.
1: Betul, betul, betul. Siap Cik Mat. Lagu-lagu apa nih Cik Mat? Oh udah tadi ya, asik pacaran. Kok gak keluar ya asik pacaran? Nih karena ngobrol sama Cik Mat jadi lagunya gak mau buat.
0: Dengar Pak Insan kan, kalau mau kawin gak gitu nanti bilang cari cewek ya.
1: Oke siap. Ya Pak Insan ya.
0: Oke. Ini salam-salamnya untuk Kak Nurul, sehat keluarga, selamat iman dunia akhirat.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Ke Bang Insan, ke Bang Amri, ke apa tadi yang masuk tadi? Omar ya?
1: Iya.
0: Omar, dan itu Kak Hayati, Bang Nazarudin, Kak Eli, Kak Juriah, dan semua-semua serta Kak Eli ya.
1: Baik, ini asik okay, pacaran dari Tria Mareta ya?
0: Iya. Oke, makasih banyak Kak Nurul. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat dari Cot Iri ya. Sedang iit kayaknya ya demi Pro Dangdut. Cile, Cik Mat. Semoga laris manis satenya ya Cik Mat ya. Ingat isi kamar di belakang Cik Mat. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita, Dek Nurul sayangku.
1: Ada Kak Eli.
2: Betul sekali, Dek Nurul.
1: Gimana?
2: Apa udah kata Cik Mat?
1: Iya, kata Cik Mat kalau misalnya mahar enggak apa-apa, sedikit ya, tapi isi kamar yang bagus katanya. Sama uang hangus. Mana? Sama aja sih, Kak Eli. Mau mikir-mikir ya kan?
2: Ya mikir-mikir, tapi nanti nggak ada pakai mas, udah pakai apa yang di rumah aja. Begitu berangkat dari rumah, tinggallah semuanya Dek Nurul.
1: Oh iya juga sih, betul sih. Ah nih, udah galau nih Nurul nih, dua pendapat nih.
2: Mana yang dipilih ya?
1: Mana yang dipilih? Tapi sama aja Kak Eli, karena kan kalau nanti misalnya maharnya

0: berapa, misalnya 10 gitu kan, kan dijual juga.
1: Ya, tapi
0: untuk beli isi kamar.
1: Pakai dulu lah, Dek Nurul. Oh, iya, dan pakai-pakai dulu baru kita pakai kan. Ada juga sebagian ditanggung sama ortu kayak itu kan.
0: Tapi sama aja sih ujung-ujungnya. pakai cuma sehari dua hari, habis itu udah sedih harus dijual.
1: Mana yang terbaik lah, Dek Nurul kan. Namanya ini apa, pendengar senior semua masuk tadi ya.
0: Itulah makanya Nurul diajarin bisnis nih. Bisnis mahar ya?
1: Ya, nggak apa-apa. Namanya saran-saran dari pendengar kita, memang kita harus terima, kan?
0: Iya, betul. Makanya, butuh dipertimbangkan ya.
1: Betul. Lagu satu, Dek Nurul, daripada nanti kayak diputus gara-gara mas-mas.
0: Boleh, silahkan. Lagunya lagu apa?
1: Dari ini, Yus Yunus juga, Dek Nurul, kan? Apa judulnya? Namanya? Gadis Taksi, ya.
0: Gadis Taksi? Gadis desa dan supir taksi, bukan gadis taksi.
1: Enggak salah lagi, gadis
0: supir desa ya.
1: Supir taksi, betul. Ya,
0: gadis taksi supir desa.
1: Ini gara-gara ingat mas juga nih kak ini. Makanya galau kayak Pak Isan tadi ya.
0: Itulah.
1: Sampai galau kayak itu ya.
0: Itulah.
1: Itu aja Dek Nurul lagunya.
0: Baik.
1: Salam yang pertama untuk Dek Nurul, semoga Dek Nurul sehat selalu, tetap semangat sampai selesai nanti Dek Nurul ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Dek Nurul bah.
0: Amin ya Rabbal.
1: Untuk Cik Mat dari lagi engkol-engkol, memang hati-hati Cik Mat ya dalam perjalanan, semoga sehat walafiat Cik Mat, laris dan manis Cik Mat ya.
0: Satenya.
1: Ya, satenya. Jangan salah ngomong nanti.
0: Iya, jangan Cik Mat ya.
1: Marah Cik ni nanti.
0: Betul. Iya. Cik Mat senang kali dibilang laris manis Cik Mat ya.
1: Itulah makanya dibantah terus tadi kan.
0: Iya betul. Jangan
1: ya, Abi dengan Mak Abi juga, semoga bahagia selalu di Ulka. Untuk Mama di Sabang, untuk apa Amri, dan untuk Dek Isan ya, dan yang lagi galau ataupun gimana lah kayak itu kan.
0: Iya.
1: Semoga bahagia juga Dek Isan ya di Padang Tiji, untuk Kak Rizkayana dan untuk semua-semua Dek Nurul.
0: Baik.
1: Terima kasih Dek Nurul.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air. Kalau kata Kak Eli, pakai dulu emasnya katanya. Waduh, Nurul galau ini ya. Kok Nurul yang galau sih? Emang Nurul mau pakai emas? Ya udah, nanti beli sendiri aja ya Warihlon ya. Daripada kita pikirin hal-hal yang terlalu jauh ya. Stres mikirin, kalau sekarang mah udah bisa makan aja udah syukur alhamdulillah ya. Dengan ekonomi sekarang luar biasa, hidup Indonesia ya. Kita hadirkan dulu lagu untuk Cik Mat tadi ya, yang asiknya pacaran dari Tria Mereta, sembari dalam perjalanan ya Cik Mat ya. Dan juga tadi ada Yus Yunus dengan Iis Dahlia dengan judul Gadis Desa Supir Taksi. Gadis Taksi Supir Desa.

0: Demikian warahelon dua nomor lagu permintaan Cik Mat dan juga Kak Eli Pagar Air. Semoga terhibur. Kita sambung lagi. Bisa kita terima satu penelpon lagi. Waduh, terjatuh ya. Satu penelpon lagi untuk request lagu. Tapi bisa kita terima satu penelpon berikutnya untuk ngobrol aja ya di sore hari ini. Dan yang sedang ketuk-ketuk ini, halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, selalu jadi penutup.
0: Aduh, gimana nih posisinya? Gimana nih posisinya kalau jadi penutup terus ini?
1: Lama, dari tadi nggak bisa-bisa.
0: Bad mood nggak, Kanda?
1: Aduh. Masuk lagi kemat, dilamas mahal.
0: Itulah makanya, aduh.
1: Udah lah, nggak jadi aku.
0: Oh, ada rencana? Ada rencana ya?
1: Enggak, ini kan dari Cikmat aja.
0: Oh gitu. Kirain Kandanya yang ada rencana. Nuno mau datang jadi dayang-dayang.
1: Aduh, udah usang.
0: Nuno mau dayang-dayang pokoknya. Nuno yang cuci piring juga boleh deh, apa aja. Asal diundang ya.
1: Astagfirullah.
0: Aduh. Kanda. Emang gitu, Cik Mat ya. Lagi lucu-lucunya.
1: Itulah. Aduh. Bisa masih putar lagu?
0: Bisa, buat Kanda. Gak bisa kita geser waktunya ya.
1: Pesta mudukaku aja lah.
0: Dari siapa nih?
1: Mahal-mahal, jadi pesta mudukaku aja.
0: Nah kan keduluan orang, makanya jangan asik pacaran tapi gak bisa menghalalkan ya kan. Kasian.
1: Selamat semua aja ya.
0: Baik, terima kasih kan.
1: Gua nurut selalu sama iman dunia akhirat, berkah umur, berkah rezeki. Hati-hati pulangnya nanti ya.
0: Terima kasih Kanda.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat ya Kanda, jariah di manapun beliau berada ya. Tentunya sedang di rumah kalau jam segini ya. Tapi dari suaranya kayak seger sekali ya Kanda. Sepertinya tidak ada rapat dengan Pulau Kapuk hari ini ya. Gak apa-apa deh Kanda. Semoga sudah terhibur dengan bisa bergabungnya ke Pro Dangdut ya. Dan untuk warga yang lain yang mau gabung, bisa gak ya kita putar lagu satu lagi? Kayaknya bisa deh ya, kalau kita ringkaskan bicaranya. Wih, sedikit saja kita ya paling nanya kabar begitu ya. Ya tipis-tipis saja. Bagi warahelon yang ingin bergabung, terakhir bisa di 0651470555. Terakhir untuk Pro Dangdut edisi hari ini. Insyaallah besok masih kembali hadir untuk menemani aktivitas warih dimanapun berada ya. Sedang yang sedang di rumah mungkin, yang sedang di tempat kerja, atau mungkin kayak Cik Mat tadi sedang dalam perjalanan juga bisa ya. Jadi untuk warih-warih yang mau bergabung silahkan 0651470555. Tapi kalau misalnya udah gak ada lagi yang mau bergabung nih, atau mungkin dari tadi udah pencet-pencet terus gak bisa bergabung jadi bad mood ya, gak apa-apa warih ya. Semoga mood hari ini bisa berubah ya untuk besok gitu. Kita bergabung kembali di Pro Dangdut. Waduh, begitu Nur mau tutup langsung ada yang mau masuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, benar-benar
0: kita. Iya Kak Nina.
2: Iya.
0: Baru bangun bobo ya?
2: Enggak.
0: Oh enggak. Oke, Kak Nina, suara radionya kebesaran.
2: Oh iya?
0: Tolong ya, sedikit. Oke, sudah. Gimana kabarnya Kak Nina?
2: Oh, Kak Nina, kalau ditanya kabar-kabar apanya tuh?
0: Kabar kesehatannya, kabar dompetnya boleh juga, kabar hatinya boleh juga. Apapun lah ya. Gimana kabar-kabaran kita hari ini?
2: Kak Nina baru pulang dari liburan.
0: Oh, baru pulang dari liburan. Liburan di mana?
2: Di rumah sehat.
0: Rumah sehat. Oh, iya. Udah lama di situ?
2: 5 malam.
0: Kenapa Kak Nina?
2: Ada bermasalah dengan jantungnya dikitnya.
0: Oh gitu, ya Allah. Tapi ini apa kata dokter? Udah bisa rawat jalan gitu ya?
2: Atau? Kemarin baru kembali kontrol.
0: Ah, kontrol lagi. Ya ya ya ya. Obatnya tapi masih tetap jalan ya?
2: Iya.
0: Baiklah Kak Nina, semoga lekas sembuh ya Kak Nina ya.
2: Amin. Terus sehat-sehat ya.
0: Iya, amin ya rabbal alamin. Kak Nina, ini karena waktunya udah sempit, lagunya lagu apa kita putarkan?
2: Oh, Kak Nina, ini gak minta lagu, cuma disapa-sapa Kak Nukan aja ya.
0: Oh iya, baik, baik. Pas sekali berarti ya. Memanglah Kak Nina, beres. Siap Kak Nina, silahkan Kak Nina.
2: Pertama, Nurul, saya selalu ya.
0: Amin,
2: ya Allah. Iya, siapa cita-citanya.
0: Amin, ya Allah.
2: Itu buat Isan nih, kadang diji, buat Kak Ayah. Oke, buat Kanda jadi ya seriusan, buat Mbak Basri dia, Gili, Pak Amri dia Kota Melaka, Dika di Lempase, dan untuk semua-semua aja.
0: Baik, terima kasih.
2: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Iya, Kak Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nina dari Gece ya. Semoga lekas sembuh ya Kak Nina ya. Dan Allah angkat segala sesuatu yang kurang menyehatkan tubuh ya. Dan ware-ware, kita tutup dulu Prodangdut untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di Prodangdut mendatang. Terima kasih tadi untuk Mama dari Sabang, Bang Isan dari Padang Tiji, ada Pak Amri dari Kuta Malaka, Yahbit dari Ulekare, Cikmet dari kawasan Cetiri tadi ya, mungkin sudah sampai ke Simpang 7, dan juga ada Kak Eli Pagar Air, barusan ada Kanda Jariah dan juga Kak Nina. Kita tutup dulu, sampai jumpa di Prodangdut mendatang.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.06 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini.

0: Demikian warhilan satu nomor lagu religi bersama Wafiq Azizah, Sepohon Kayu, sudah kami hadirkan untuk Anda. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah salat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: 104
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Aceh Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, kloter 4 jemaah haji Aceh tiba di tanah air. Sementara itu, sekolah rakyat menengah atas 1 Darussadah akan pindah ke Janto Juli 2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta terus disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dari RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Kelompok terbang kloter 4 jemaah haji Aceh asal Langsa, Banda Aceh, Biren, Aceh Besar, dan Lok Sumawe sudah tiba di tanah air. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 4 kelompok terbang kloter jamaah haji Aceh sudah tiba di tanah air. Kloter 4 merupakan jamaah asal Langsa, Banda Aceh, Biren, Aceh Besar, dan Loksemawe. Adapun dengan tibanya kloter 4 pada Jumat 19 Juni, maka tersisa 10 kloter yang bersiap untuk kembali ke Aceh hingga terakhir pada 30 Juni 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh, Arijal menyampaikan anjuran penggunaan masker bagi seluruh pihak yang berada di area debarkasi, termasuk petugas dan awak media. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan bersama saat jemaah tiba setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi.
2: Dan diminta kepada seluruh petugas dan penjemput keluarga diusahakan memakai masker.
1: PPIH juga menyiagakan petugas kesehatan untuk memantau kondisi jamaah dan memberikan penanganan bagi yang membutuhkan layanan medis. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussadah akan pindah ke Sekolah Rakyat di Janto pada Juli 2027. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussadah yang saat ini berlokasi di Sentra Darussadah Aceh Besar akan tetap melakukan aktivitas pembelajaran di area tersebut hingga tahun depan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussadah Ilza Satriadi SPD menyebut angkatan 1 Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 ini akan pindah ke gedung SR di Janto Aceh Besar pada Juli 2027.
4: Ini yang di Sentra Darussadah Aceh tetap dirintisan di Sentra dan insya Allah kami nanti akan pindah di tahun depan. Di bulan Juli tahun depan.
3: Jadi
4: proses pembangunan nanti sekitar di bulan Oktober atau November tahun ini.
3: Adapun sekolah rakyat yang berlokasi di Janto memiliki luas sebesar 12 hektar dan nantinya akan menjadi kompleks sekolah rakyat yang berisi sekolah dengan jenjang sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Program sekolah rakyat ini diharapkan mampu menuntaskan masalah kemiskinan terstruktur di Aceh Besar dan daerah lainnya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kuta Raja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, bersama Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh, Dr. Hanif, langsung turun memimpin penjemputan dan lepas pasung 10 pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Aceh Utara untuk dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan yang lebih layak. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh melakukan aksi nyata dalam memberikan pelayanan kesehatan mental yang layak bagi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan penjemputan langsung dan pelepasan pasung para pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di wilayah Aceh Utara untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah melakukan pertemuan di UPTD Puskesmas Syamtera Bayu, Wakil Bupati Aceh Utara Termiti Panjang bersama Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh Dr. Hanif turun langsung untuk menjemput dan melakukan lepas pasung 10 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Saat pelepasan 2 ODGJ di Kampung Alu Majron dan Kaye Panjang Kecamatan Syamtera Bayu, turut hadir PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Nur Zahri dan Kepala Puskesmas Anita Eskep Muspika serta perangkat desa setempat. Wakil Bupati Aceh Utara Termiti Panjang menyampaikan bahwa penjemputan kedua kali ini merupakan bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan pelindungan dan hak sehat bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Khususnya penderita gangguan jiwa tidak boleh diisolasi, melainkan harus dibantu agar mendapatkan pengobatan yang layak dan manusiawi.
6: Melakukan penjemputan pasung khususnya di Aceh Utara tentang gangguan jiwa ya, yang memang oleh keluarga sudah dipasung di rumahnya masing. Ini adalah tahap kedua kali yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Aceh bekerja sama dengan Pemerintah Aceh Utara. Ini penting bagi kita semua untuk mendukung pergerakan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Aceh karena dengan adanya penyebutan pasung.
5: Sementara Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh Dr. Hanif menjelaskan bahwa penanganan ODGJ memerlukan kerjasama yang solid antara pihak rumah sakit, pemerintah daerah hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas. Secara keseluruhan, dari 115 target yang tersebar di 23 kabupaten kota di Aceh, tim Rumah Sakit Jiwa Aceh telah menjemput sekitar 70-an pasien yang dipasung. Pasien yang dijemput nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa di Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan komprehensif, perawatan medis hingga tahapan rehabilitasi agar bisa kembali beraktivitas di tengah masyarakat.
7: Yang sudah kami jemput dari 115 ada kalau nggak salah saya 60-an tambah ini 10 mungkin 71 atau 73 yang sudah, jadi sisanya tidak banyak lagi. Kalau 115 berarti kan ada 45 lagi, mudah-mudahan tahun ini bisa kita jemput semua.
5: Dr. Hanif mengungkapkan bahwa faktor penyebab gangguan jiwa sangat kompleks dan tidak tunggal. Berdasarkan temuan di lapangan, faktor keturunan atau kerentahan mental dalam keluarga juga menjadi salah satu pemicu dominan, di mana tekanan atau masalah kecil bisa memicu gangguan kejiwaan yang lebih berat. Melalui sinergi bersama Dinas Kesehatan dan pihak Puskesmas, Dr. Hanif berharap penataan dapat terus diperbaharui agar tidak lagi masyarakat yang terisolasi akibat pemasungan dan bisa segera mendapatkan hak pengobatan yang layak. Demikian, Syaflah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. PT Nirmala Coal Nusantara menegaskan berakhirnya kerjasama antara PT Balai Jaya Bersama dan PT Cipta Kridatama. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
8: PT Nirmala Coal Nusantara menegaskan berakhirnya kerjasama antara PT Balai Jaya Bersama dan PT Cipta Kridatama bukan merupakan pemutusan kontrak secara sepihak, melainkan berakhirnya masa kerjasama sesuai perencanaan dan kebutuhan perusahaan. Penegasan tersebut disampaikan Government Relationship PT Nirmala Coal Nusantara Herman dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama DPRK Aceh Barat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serta sejumlah perusahaan tambang, yakni PT Cipta Kridatama, PT Balai Jaya Bersama, dan PT Macah Tiga Saudara, Kamis pagi. Menurut Herman, PT Nirmala Coal Nusantara sebagai pemilik konsesi dan Cipta Kridatama sebagai kontraktor utama telah menjalankan proses transisi sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menyebutkan kerjasama outsourcing antara Balai Jaya Bersama dan Cipta Kridatama berakhir pada 30 April 2026 dan selanjutnya pekerjaan dilanjutkan oleh PT Macah Tiga Saudara.
9: Alhamdulillah pada hari ini sudah selesai dan sangat jelas bahwa yang terjadi itu bukan pemutusan sepihak. Yang terjadi adalah berakhirnya hubungan kerjasama. Jadi strategic plan ataupun perencanaan perusahaan kan juga melihat perkembangan, artinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Artinya di sini tidak menutup kemungkinan juga nanti mungkin BJP atau yang lain-lain bisa terbuka, pintu itu tetap terbuka untuk di ECN mungkin di kesempatan yang lain.
8: Menurutnya perusahaan tidak pernah melakukan intimidasi maupun menutup kesempatan bagi Balai Jaya Bersama atau perusahaan lokal lainnya untuk kembali bekerja sama apabila terdapat kebutuhan pekerjaan yang sesuai. Herman menambahkan pergantian mitra kerja juga menjadi bagian dari upaya pemerataan kesempatan usaha bagi pelaku usaha lokal di Aceh Barat. Dengan demikian, peluang pekerjaan dapat dinikmati lebih luas oleh perusahaan-perusahaan daerah dan tidak terpusat pada satu pihak saja. Dalam kesempatan itu, Herman juga menjelaskan terkait rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan yang telah disahkan untuk tahun 2026. Saat ini perusahaan sedang mengurus proses perpanjangan kuota produksi yang memerlukan kelengkapan sejumlah dokumen administrasi. Terkait isu lain yang berkembang di masyarakat, Herman menegaskan perusahaannya tidak terlibat dalam dinamika yang terjadi di tingkat desa maupun proses politik lokal. Menurutnya, persoalan tersebut sepenuhnya menjadi urusan masyarakat dan pemerintah setempat, serta tidak memiliki kaitan dengan aktivitas perusahaan. RDP tersebut digelar untuk membahas sejumlah persoalan yang berkembang terkait aktivitas pertambangan, hubungan kerjasama perusahaan, serta dampak terhadap tenaga kerja dan pelaku usaha lokal di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melaboy Irham Syah melaporkan.
0: Satuan Pelindungan Masyarakat Satlinmas Aceh Barat melakukan pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran dengan BPBD Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
10: Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang diikuti oleh 75 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas dari sejumlah kampung dan desa di Kabupaten Aceh Barat. Peserta pelatihan berasal dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Semetiga. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Tugu Teku Umar Batu Putih, Kota Melabo. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Haldan Linmas Satpol PP Aceh Barat Dedi Suwardi mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan Satlinmas dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Melalui pelatihan dan simulasi ini sehingga para anggota Satlinmas diharapkan mampu melakukan langkah-langkah mitigasi bencana apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing.
11: Pencegahan dan mitigasi bencana terutama dalam pencegahan kebakaran hutan. Nah, jadi dilakukan kepada anggota-anggota Satlinmas Kampung, jumlah yang hadir pada hari ini itu sekitar 75 orang, itu berasal dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Murbo, dan Kecamatan Sematika.
10: Satlinmas merupakan garda terdepan di tingkat kampung yang dapat berperan aktif dalam mendeteksi dini potensi kebakaran serta memberikan informasi secara cepat kepada instansi terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selain itu juga mendapatkan materi tentang pencegahan dan penanganan awal kebakaran, peserta juga mengikuti simulasi lapangan guna meningkatkan keterampilan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran hutan dan lahan. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah kampung dan instansi terkait dalam penanganan bencana. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Berita selanjutnya dari Melabuh, pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah stakeholder terkait polemik lahan hak guna usaha atau HGU PT Sari Inti Rakyat atau PT SIR, dan rapat dilaksanakan di ruang rapat gabungan Komisi DPRK Aceh Barat pada Kamis sore. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
12: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan sejumlah stakeholder terkait polemik lahan hak guna usaha atau HGU PT Sari Inti Rakyat atau PT SIR. Rapat dilaksanakan di ruang rapat gabungan Komisi DPRK Aceh Barat pada Kamis sore. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Azwir SP tersebut membahas sejumlah permasalahan yang terjadi antara masyarakat Kecamatan Kawai 16 dan Kecamatan Pantai Cermen dengan pihak PT Sari Inti Rakyat. Permasalahan yang dikemukakan diantaranya terkait pengelolaan kebun plasma, kejelasan status tanah, serta sejumlah permasalahan lainnya. Azwir menyebut berdasarkan hasil pendataan pihak BPN, sekitar 78% lahan HGU PT Sir tersebut telah terlantar. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah Aceh Barat untuk melakukan penilaian terhadap status HGU perusahaan tersebut.
13: Intinya, kami mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera melakukan penilaian terhadap perusahaan HGU agar ditetapkan sebagai lahan terlantar. Kita akan mengawal ini dan kami juga sudah menyampaikan agar pihak pemerintah agar memberikan hasil verifikasinya secepatnya kepada kami.
12: Lebih lanjut, Azwir menyebut bahwa pihaknya melalui tim panitia khusus akan mengawal proses ini hingga selesai dan meminta pemerintah untuk segera menindaklanjutinya. Sementara itu, Gecik Gampung Teladan Kecamatan Kawen 16 Ibnu Jamil menyampaikan bahwa jika permasalahan yang dikemukakan dalam rapat dengan pendapat tersebut tidak membuahkan hasil, maka pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa.
14: Kami intinya dari dua kecamatan, Ketapatan Pati Cermen dan Kawin 16, intinya akan terjun sini. Mungkin massa besar-besaran akan hadir di kantor DPR atau di kantor di pertanahan. Demikian, Pak.
12: Sebelumnya, rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dari 17 desa dalam dua kecamatan, yakni Kecamatan Pati Cermen dan Kecamatan Kawin 16, LSM GSF sebagai pendamping masyarakat, dan sejumlah dinas terkait di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Ribuan warga Bener Meriah mengikuti istighosah dan doa bersama menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut digelar pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Bener Meriah. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
15: Ribuan warga Kabupaten Bener Meriah memadati Masjid Raya Babussalam pada Kamis 18 Juni 2026 untuk mengikuti kegiatan istighosah dan doa bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh Rais Syuriah, para abi dan abu pimpinan dayah, tokoh masyarakat, serta masyarakat dari berbagai kecamatan di kabupaten tersebut. Dalam suasana penuh kekhusyuan, jamaah bersama-sama memanjatkan doa untuk keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan daerah. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bener Meriah Tengku Baharudin Usman mengatakan, istighosah merupakan ikhtiar spiritual untuk memohon pertolongan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi masyarakat dan daerah. Kegiatan tersebut ungkapnya menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya dibangun melalui pembangunan fisik, tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan spiritual dan moral masyarakat.
16: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Memang kegiatan pada hari yang berbahagia ini, kami sangat cukup rasanya puas, artinya dengan antusias masyarakat kita, baik dari semua lembaga pendidikan pesantren, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga dari pemerintahan sangat mendukung acara pada hari yang berbahagia ini. Karena dalam tujuan kita acara inilah untuk kebaikan kita bersama, kebaikan Bener Meriah secara khusus, Aceh dan Indonesia secara umum. Maka istighosah kubro ini sebagai acara yang perdana yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Bener Meriah. Maka dengan harapan kami ke depan terus menerus Nahdlatul Ulama Bener Meriah bisa menjadi khidmah untuk umat, berkhidmat untuk masyarakat, dan berkhidmat untuk umat secara umumnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kami memaknai Tahun Baru Islam ini adalah memang ketentuan Allah dan Rasulnya sudah mengajak kita berpindah daripada yang tidak baik kepada yang baik. Daripada selama ini mungkin kebanyakan kesalahan dan dosa kita, maka kita berhijrah dari dosa itu pada taubat yang kita lakukan ke depan ini. Semua kita, semua masyarakat, semua makhluk Allah itu sama. Berhijrahlah kita kepada yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menurut yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
15: Menurutnya, peringatan 1 Muharram bukan hanya menjadi momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tetapi juga kesempatan untuk melakukan introspeksi diri dan memperkuat kebersamaan umat dalam membangun daerah. Acara ditutup dengan tausiah yang disampaikan oleh Tengku Husaini, serta doa bersama yang dipimpin para ulama memohon keberkahan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon,
17: melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah mempercepat penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
18: Bupati Aceh Tengah Hilioga pimpin rapat evaluasi kegiatan pembangunan Kabupaten Tahun Anggaran 2026. Dalam arahannya, Bupati Heli menekankan percepatan penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Yang meminta camat dan dinas terkait aktif mendampingi 60 desa yang hingga kini belum merampungkan dokumen persyaratan pencairan. Bupati meminta seluruh jajaran memastikan dokumen anggaran tahun 2026 disusun secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan guna menghindari persoalan hukum.
19: Ya, sudah selesai. Nah, pengalaman tahun 2025, ada sebagian desa atau kampung tidak bisa lagi menaprak karena keterlambatan, karena perubahan regulasi oleh pemerintah pusat. Untuk Aceh Tengah, tahun ini jangan ada lagi terjadi.
18: Dalam rapat evaluasi itu, Bupati juga meminta SKPK menghasilkan inovasi pelayanan yang terukur dan terdokumentasi secara digital sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah pada tingkat provinsi dan nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
20: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Losmawe, Melabuh, dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Sebanyak 54 jemaah haji asal Kota Sabang yang tergabung dalam kelompok terbang 2 Debarkasi Aceh tiba kembali di kampung halaman melalui Pelabuhan Balohan, Sabang. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
21: Jemaah haji asal Kota Sabang yang tergabung dalam kloter 2 Debarkasi Aceh tiba kembali di kampung halaman pada Rabu kemarin 17 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut keluarga, masyarakat, serta unsur pemerintah Kota Sabang setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Sebanyak 54 jemaah haji tiba di Sabang menggunakan kapal cepat daripada Aceh pada pagi hari. Setibanya di Pelabuhan Balohan Sabang, rombongan langsung menuju Masjid Agung Babu Salam untuk mengikuti prosesi tepung tawar atau pusiju yang diselenggarakan pemerintah Kota Sabang bersama unsur Forkopimda. Petugas daerah Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang Tengku Saiful Bahari mengatakan jemaah yang tiba merupakan bagian dari 68 jemaah Sabang yang berangkat bersama Kota 2 Aceh. Pada jemaah tersebut, kata dia, dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik meskipun harus menghadapi cuaca panas selama berada di Arab Saudi. Ia menyebutkan kepulangan jemaah menjadi rasa syukur bagi keluarga dan masyarakat Sabang yang telah menantikan kedatangan para tamu Allah tersebut. Selain itu, kondisi kesehatan jemaah secara umum juga terpantau sangat baik selama perjalanan pulang menuju Sabang. Dari yang kemudian berharap seluruh jemaah yang telah kembali memperoleh predikat haji mabrur dan hajah mabrurah. Ia juga mengajak masyarakat untuk mulai mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji melalui kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang.
22: Kemudian ada 14 orang yang tinggal di Banda Aceh, kemudian 54 orang ini langsung kembali ke Sabang hari ini, kapal jam 8 pagi, melalui kapal cepat. Kemudian setelah ini dari pelabuhan langsung menuju ke Masjid Agung Babu Salam. Di sana ada agenda pusiju oleh pemerintah Kota Sabang, juga Forkopimda, dan ada masyarakat-masyarakat yang ingin menjemput keluarganya. Ini berikutnya di Masjid Agung Babu Salam.
21: Sementara itu, Ketua Kafilah Sabang Mama Yani mengatakan pelayanan ibadah haji tahun ini berlangsung lancar. Ia mengaku bersyukur karena seluruh jemaah asal Sabang yang tergabung dalam Kota 2 itu dapat mengikuti seluruh tahapan ibadah hingga selesai. Mama Yani menilai pelayanan diberikan sejak keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi berjalan dengan baik. Dukungan dari pemerintah daerah, Kementerian Haji dan Umrah serta petugas haji dinilai membantu jemaah menjalankan ibadah dengan baik. Kendati demikian, ia mengakui terdapat sejumlah tantangan saat pelaksanaan tawaf dan wukuf di Arafah akibat padatnya jutaan jemaah dari berbagai negara yang berkumpul pada waktu yang sama. Namun demikian, seluruh jemaah Sabang mampu melewati situasi tersebut dan tetap menjalankan ibadah sesuai ketentuan.
23: Dan pelaksanaan haji tahun ini insyaAllah berjalan sangat-sangat lancar. Dan mungkin ada beberapa momen-momen yang ketika kita melaksanakan tawaf dan ketika kita melaksanakan wukuf di Arafah dengan mungkin di sana dengan kondisi yang mungkin berkumpul semua jamaah seluruh dunia yang mungkin ada mungkin ke kesusahan-kesusahan, tapi alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan sangat-sangat baik. Dan terkhusus untuk jamaah Sabang dari kloter 2 yang berangkat 68 orang, alhamdulillah dapat melaksanakan semua ibadah dengan baik dan kembali dengan sehat. Lengkap.
21: Kemudian dia berharap pengalaman diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal bagi para jemaah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, nilai kesabaran, kedisiplinan, dan kebesaran yang dipelajari selama berhaji perlu terus diterapkan setelah kembali ke tengah masyarakat. Kepulangan jemaah haji kloter 2 menjadi awal dari proses pemulangan jemaah asal Sabang pada musim haji 2026. Jemaah haji dari kloter lainnya dijadwalkan akan kembali secara bertahap dan beberapa hari mendatang. Demikian, Zam Landa melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Meskipun tren angka kemiskinan di Aceh Singkil tercatat terus menurun, hingga saat ini wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Meskipun tren angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil tercatat mengalami penurunan yang sangat signifikan pada periode 2024 sampai dengan 2025 sebesar 1,99%. Akan tetapi hingga saat ini, wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data terkini dan penyampaian Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil Subahan. Dikatakannya, meski angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan, namun untuk daerah kita, yakni daerah Kabupaten Aceh Singkil hingga pada tahun 2025 yang lalu, masih tercatat daerah termiskin di Aceh. Di mana terang Subhan, angka kemiskinan di Aceh Singkil pada tahun 2025 lalu tercatat masih pada posisi 17,7%. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2024, di mana angka kemiskinan mencapai yaitu sebesar 19,6%. Itu artinya, tegas Subhan, ada lebih kurang 2% penduduk di Kabupaten Aceh Singkil keluar atau terentaskan dari garis kemiskinan.
2: Memang seperti kata Pak Bupati tadi dalam penyampaiannya, Aceh Singkil di tahun 2025 masih menduduki peringkat termiskin di Aceh dengan angka 17,07%. Tapi itu kita harus melihat juga tren penurunan. Jadi dari tahun 2024 ke 2025 itu terjadi penurunan yang sangat signifikan. 1,99%. Artinya lebih kurang 2% masyarakat Aceh Singkil itu keluar dari garis kemiskinan. Artinya tingkat kesejahteraannya sudah meningkat. Jadi dari 19,06% turun menjadi 17,07%.
1: Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dan dikutip dari website Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil, secara umum dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dan tahun 2025, persentase penduduk miskin di Aceh Singkil terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana pada tahun 2021 yang lalu persentase penduduk miskin di Aceh Singkil sebesar 20,36%. Kemudian angka ini cenderung mengalami penurunan secara konsisten hingga di tahun 2024 menjadi sebesar 19,6%. Dan pada tahun 2025 yang lalu, angka kemiskinan terus mengalami penurunan menjadi 17,7%. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
20: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Oh,

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردون في لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pemirsa TV Mesir Raya Baitur Rahman Banda Aceh, beserta seluruh jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai setiap kajian kita insya Allah dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, yang senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan mensyukuri berbagai macam nikmat Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang telah dimuliakan oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah agar manusia bisa keluar dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah,
dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, pada hari Jumat yang lalu, minggu yang lalu, kita sudah menyelesaikan satu surah di juz 30 dari Al-Quran, yaitu surah An-Naba. Surah An-Naba ini ayatnya terdiri dari 40 ayat. Malam ini insya Allah kita akan melanjutkan pengajian tafsir kita di surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at dan ayat-ayatnya diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah atau belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka kalau kita membaca surah ini, di bawahnya tertulis Makkiyah atau surat Makkiyah, dan ayat-ayatnya adalah Makkiyah. Allah turunkan ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Min maqasidis surah, di antara maksud Allah menurunkan surah An-Nazi'at ini, yaitu at-tazkiru billahi wal yaumil akhir. Artinya kita selalu mengingat Allah dan mengingat tentang hari akhir, hari kiamat, hari di alam mahsyar, hari setelah manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburan dan dipanggil nanti dengan panggilan Allah, dan semua keluar menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita baca di surah An-Naba ayat 38. Yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa,

pada hari ketika Allah memerintahkan seluruh roh-roh yang dulu kita semua sudah meninggal dunia, kemudian setelah dibangkitkan oleh Allah, semua dipanggil untuk berkumpul bersama dengan para malaikat. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Ini ada yang menafsirkan ruh di sini adalah ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Tapi Ibnu Abbas, ahli tafsir, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas ini setuju dengan penafsiran mufassir-mufassir lainnya.

Tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali hamba atau orang yang diizinkan oleh Allah yang Rahman, dan semua pembicaraan itu tidak ada yang salah, tidak ada yang bohong, tidak ada yang dusta. La yasma'una fiha lawan wala kizaba. Tidak terdengar di dalam surga ada ucapan-ucapan yang lagha, yang sia-sia. Wala kizaba. Dan tidak terdengar suara-suara dusta, suara-suara bohong. Jadi semua penghuni surga itu bicaranya jujur, santun, dan penuh dengan ucapan-ucapan selamat. Salaman salama. Salam sejahtera kepada kalian semua. Salam sejahtera kepada kalian semua. Itulah bahasa-bahasa yang sangat indah yang keluar dari para penghuni surga. Jadi malam ini kita coba untuk melihat bagaimana proses kematian umat manusia. Jadi kalau kita lihat Al-Quran, ada malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras, dan ada malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lemah lembut. Wan naziati gharqa. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras dan kasar. Jadi untuk kita ketahui bahwa malaikat Israel namanya satu, malaikatnya banyak. Jadi jangan diduga nanti malaikat Israel hanya satu. Dan mereka dibagi dua kelompok juga. Malaikat Israel yang mencabut nyawa ini, ada yang mencabut nyawa manusia dengan sangat keras dan kasar. Nah, ini biasanya orang-orang kafir, orang-orang Islam yang tidak sholat, dan orang-orang Islam yang fasik. Nah, dia akan bertemu dengan malaikat yang sangat kejam, yang sangat keras, yang tidak ada kelembutan di dalamnya. Wannaziati gharqa. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Apa makna sangat keras? Tidak ada kelembutan padanya. Tidak ada hal yang mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan ketakutan dan ngeri. Itu makna wannaziati gharqa. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras, dengan sangat menakutkan. Maka kita melihat orang-orang yang beriman,

0: Muhammadur Rasulullah.
1: Udah meninggal.
0: Ya kan? Hanya sedikit saja bunyi krek. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
1: Karena sebelumnya juga diucapkan kalimat ini,
0: la ilaha illallah, la ilaha illallah,
1: krek, dan meninggal dunia. Meskipun Rasulullah memberitahu bahwa sakit yang paling sakit itu adalah sakaratul maut. Apa makna sakaratul maut? Mabuknya menjelang mati. Maka kita sebagai orang yang beriman, persiapkan diri untuk beriman pada Allah dan beramal soleh. Kalau saya hampir tiap minggu membaca ayat
0: innallazina qalu rabbunallah summa istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah. Apa yang maksud dengan istiqamah?
0: Ya, terjemahannya selalu mau beribadah pada Allah, selalu konsisten.
1: Nah, kita tidak menerjemahkan dengan bahasa-bahasa yang payah. Istiqamah itu misalnya hari ini dia sholat, hari ini sudah lengkap kecuali tinggal nunggu isya, sudah subuh, sudah sholat zuhur, sudah salat asar, sudah salat maghrib, tinggal satu waktu lagi yaitu salat Aisha. Apabila seseorang tiap hari dia mengerjakan salat, itu disebut dengan istiqamah atau konsisten. Dia sanggup menjaga waktu-waktu salat. Kemudian pertama dia berkata, oh Tuhan, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah, konsisten menjalankan ibadah kepada Allah. Maka menjelang meninggalnya, nah ini kita lihat, berarti siapa yang datang?
0: Wannasyatati nashta,
1: malaikat yang datang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Karena yang mau meninggal ini adalah orang baik yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah perintahkan malaikat untuk turun menjumpai calon jenazah ini untuk membisiki, menampakkan sebuah tulisan,
0: Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan jangan kamu gundah, wabashiru bil jannati allati kuntum tu'adun,
1: dan bergembiralah engkau dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Maka berbahagia dia, bahagia karena belum meninggal dia sudah melihat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibentangkan oleh Allah. Inilah contoh syurga. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
0: Alla takhafu wa la tahzanu وَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. Janganlah engkau gundah, janganlah engkau takut. Maknanya, kamu jangan merasa diri takut, jangan gundah. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu gundah. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Berarti untuk berpisah dengan dunia ini sangat mudah. Yang datang bukan malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras, tapi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wannasyatati nashta, demi para malaikat yang datang mencabut nyawa hamba-hamba Allah menjelang meninggal dengan sangat lemah lembut. Oleh karena itu upayakan, kita harus taat pada Allah, kita harus beriman kepada Allah, kita harus beramal soleh dalam hidup dan kehidupan di alam ini, agar kita semua dapat melihat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan waktu kita hidup di alam ini. Dunia ini adalah tempat untuk beribadah pada Allah. Di alam kubur tidak ada ibadah lagi. Di alam mahsyar tidak ada ibadah lagi, tinggal menikmati hasil karya, hasil ibadah, hasil amal soleh dari yang kita lakukan di alam ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berkeinginan, kalau dalam bahasa Arab harisan lil ibadah, ambisi selalu untuk beribadah, enggak cukup-cukup. Padahal dia hari ini sudah sholat wajib, sudah sholat sunat, nanti malam dia bangun lagi untuk mencari keridhaan Allah dalam sholat tahajud. Itu bagi yang mampu, silahkan. Bagi yang kondisinya sehat, falyatafaddal, demi untuk mengumpulkan pahala-pahala dan tercatat sebagai hamba Allah yang diposisikan Allah dalam maqam mahmuda, dalam posisi terpuji. Wassabihati sabha fassabiqati sabqa. Ini aqsamullahu bil malaikati allati, ada yang sangat menakutkan. Ini contoh tadi, malaikat yang mencabut nyawa, rupanya yang kasar itu didatangi oleh malaikat yang kejam dan keras untuk orang kafir. Nah, di sini arwahul kuffar, ya kan, bisyiddatin wa'iqabin. Jadi roh-roh orang kafir itu menjelang meninggal didatangi oleh malaikat-malaikat yang keras, yang ngeri dan menakutkan, serta mencabut nyawa orang kafir itu dengan sangat keras. Berikutnya, wa aqsamu bil malaikati allati tus'alu arwahul mu'minin. Nah, ini makna wannasyatati nashta. Kalau orang beriman itu didatangi oleh malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lembut. wa aqsamu bil malaikati allati tusabbihu minas samai ilal ardi bi amrillah aini wassabihati sabha.
1: Rupanya perjalanan malaikat ini cepat sekali, turun naik dari langit itu secepat atau sekencang tak ada bandingannya. Itulah makna wassabihati sabaha fassabiqati sabqa, yang juga bisa lomba. Angin yang paling kencang larinya itu bisa kalah dengan larinya para malaikat. Demikianlah Allah memberikan kemampuan kepada para malaikat yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lainnya. Dan kita harus beriman kepada para malaikat, karena beriman kepada para malaikat bahagian dari rukun iman yang keenam. Salah satunya beriman kepada para malaikat. Apa tugas malaikat? Di antara lain, fal mudabbirati amra, malaikat ini mengurus urusan bumi dan juga urusan langit. Maka jangan ditanya bagaimana cara turun naiknya para malaikat. Di sini disebut Allah beri kemampuan kepada mereka lebih cepat daripada angin yang berjalan, meskipun angin itu sangat kencang. Yauma tarjufu rajifa, pada hari itu manusia itu akan melihat tiupan sangkakala yang pertama, dan waktu itu manusia menjadi sangat takut. Tatba'uha radifah, diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua, maka tak ada lagi manusia di alam kubur, semuanya sudah keluar. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang sudah kita bacakan di surah An-Naba ayat 38 itu adalah perintah Allah kepada seluruh hamba-hamba yang kini menjadi jenazah-jenazah, roh sudah terpisah dengan badan, kemudian dipanggil menghadap ilahi Rabbi untuk berdiri bersama dengan para malaikat yang mulia. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dan patuh, tak ada yang melawan. Semua yang dipanggil menghadap ilahi Rabbi untuk berdiri menghadap Allah di alam mahsyar bersama dengan para malaikat, ruh-ruh sejak masa Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul menghadap Allah azza wa jalla. Tentunya yang beriman dia akan bahagia menghadap Allah. Yang tidak beriman, qulubun yawma izin wajifa, hati orang-orang kafir pada waktu itu sangat takut. Artinya dia sudah tahu bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Absaruha khashi'ah, pandangan mereka itu tertunduk, tidak berani lihat. Mungkin kita pernah melihat perampok yang ditangkap atau maling dan pencuri ditangkap di sebuah kampung, dibawa ke kantor desa atau ke Menasah,
0: ada enggak pencuri yang sangat berani melihat orang-orang kampung semuanya tunduk, absaruha khashi'ah, pandangannya itu tertunduk malu. Kalau ini bukan malu, takut. Jadi jawabannya adalah beriman kita kepada Allah. Itu solusi dan satu jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir bertanya, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah, apakah kami ini akan dikembalikan kepada kehidupan semula? A'iza kudna idhaman nakhira, padahal kami telah menjadi tulang belulang. Nah, dia kan tahu orang yang belum meninggal seperti sekarang ini, dia tahu bahwa ahli kubur itu sudah menjadi tulang belulang. Mereka mengira Allah tidak sanggup untuk mengumpulkannya. A'iza kudna idhaman nakhira, ayahsabul insanu allan najma' idhamah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jangan kamu mengira bahwa kami tidak sanggup mengumpulkan kembali tulang-tulang yang telah berserakan itu. Tapi Allah maha mampu, maha kuasa untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Lalu mereka berkata, kalau kita ini dibangkitkan kembali, kemudian fisik kita dikumpulkan dengan roh kita yang sudah mati, kemudian kita dihidupkan kembali, berarti ini kehidupan yang merugi. Mengapa dia tahu merugi? Karena dia akan mendapat azab Allah. Jadi orang-orang yang beriman tidak pernah protes terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu tilka izan karratun khasirah, kalau begitu kita yang sudah mati dikumpulkan kembali tulang belulang yang sudah hancur, kemudian dihidupkan kembali, itu adalah sebuah kesalahan. Dia menganggap Allah itu salah. Padahal yang salah itu adalah mereka sendiri. Fa innama hiya zajratu wahida fa izahum bisahirah, mereka lah sebenarnya yang mencari-cari sebab bahwa mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak bisa membebaskan diri kecuali berharap kasih dan sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu tidak bisa terjadi lagi. Banyak ayat Al-Quran di surah Al-An'am mulai ayat 26 dan 27 sampai seterusnya, Allah sebutkan tidak bisa kamu kembali ke dunia untuk beribadah, karena kamu adalah pembohong-pembohong yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia. Kamu hanya ingin untuk menipu Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kamu tidak bisa bebas dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di surat Ibrahim, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, engkau berikan peringatan itu kepada seluruh umat manusia tentang azab Allah. Fayaqulul ladzina zalamu, maka orang-orang zalim itu minta kepada Allah, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Oh Tuhan, Engkau tunda ya Allah kematian kami. Akhirna ila ajalin qarib. Dan Engkau beri waktu sedikit saja. Kami ingin berbuat. Kami ingin untuk melaksanakan apa saja yang Engkau perintahkan ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ternyata Allah menjawab, kamu itu bohong. Kamu itu dusta. Dan pernyataanmu itu tidak benar. Berarti kita tidak bisa berbohong atau mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali kita menantang Allah, menantang Rasul dalam hidup dan kehidupan kita di alam ini. Innal ladzina yuhadunallaha wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah dan menantang Rasulnya, ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mulia di dunia sampai di akhirat nanti. Semoga Allah memberikan kita hidayah untuk selalu mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Ya mujibas sa'ilin, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Dan tahta adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Puja Amela Sapitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis. Mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. 4 tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi, membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu, jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.

0: Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak

gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brasil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brasil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurts melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak dua kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari satu kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

Dan di berpun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah lama kita yakini, hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beruntunglah bagi siapapun, si putih, tuha muda, so menteng getanyo yang Islam, yang selalu berada dalam garis Islam, yang selalu berada dalam bimbingan Islam, yang selalu berada dalam syariah Islam. Walaupun di sana ada perkara-perkara yang kita tekuni dan itu bukan termasuk daripada Islam, bukan termasuk daripada keyakinan, bukan termasuk daripada amal. Seperti jino. Nah, mungkin di antara getanyo yang mengikuti pesta Piala Dunia, mana masalah? Nah, selama itu tidak kita anggap sebagai ibadah, sebagai rutinitas, dan tidak menghalangi kita untuk melakukan ibadah. Nyan posisi tanya apa? Harus tak kalon butuh-butuh. Nah, be sampai gara-gara nyan, kita menghilangkan diri kita sebagai muslim. Be sampai gara-gara itu membuat kita lalai, lupa kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi bergadang malam sampai jam berapa? Sampai Bapak Dum, lu anak dupu kena lu dengun. Silakan, selama tidak menentang dengan syariah. Tetapi ketika sampai waktu subuh, ketika sampai time salat, maka kita sebagai muslim punya posisi. Ketika muazin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyantanyoho wadanya. Yang benar tak menjaga mulai leh insya, leh maghrib, sampai poh dua, sampai poh leh. Ketika jam 5 pagi, muazin mengatakan, melantunkan, as-salatu khairum minan naum. Nyantanya ho. Ho, tanya. Berdengar? Karena lelah tadi, bergantung.

apalagi kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kan begitu kan? Karena Allah. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menciptakan pergerakan kita, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kesenangan, Allah yang memberikan kita nikmat. Kemudian kita serahkan diri kepada Allah. Apakah kita takut? Di situ letak kita sebagai muslim, sebagai mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam suasana Muharram, kita di Aceh dan umumnya di negara-negara Islam itu pasti ada momen khusus. Pastinya boleh kita katakan sebagai pemantik untuk semangat. Tapegat pawai itu kan kita buat kegiatan-kegiatan rutinitas. Muharram menyambut tahun baru Islam. Kita melakukan adat istiadat yang sudah turun temurun daripada indatu danyo, dan adat istiadat itu tidak menentang dengan syariat dan itu dibolehkan. Apalagi hanya sekedar kita buat pawai tapuduhna, kita nampakkan kepada non muslim bahwa kami Islam masih ada. Itu, dan itu tidak terpengaruh dengan akidah, apalagi ada yang mengatakan sampai kepada tahap syirik. Bupane syirik ile pawai. Pawai Muharram, pawai tahun baru, di mana syiriknya? Oh, dikatakan sama seperti golongan-golongan sesat, seperti orang Syiah. Enggak ada hubungan kita dengan Syiah. Nyo kamu orang Aceh ahlu sunnah wal jamaah Syiah jian itu dua golongan Syiah ji. Apa ciri-ciri yang pertama? Belum pakai baju hitam, karena wa Syiah pakai baju hitam, perusahaan hitam dengan Syiah. Yang kedua, nan lon Rafsanjani, jelas karena wate disus bak Google Rafsanjani nama tokoh Syiah kai pegalon Syiah. Apakah hanya sekedar nama Anda dengan mudah-mudah menuduh orang, menyesatkan orang, memvonis orang? Pungom yang pasarnya ona. Olian lon tinggal di kecamatan Syiah Kuala Kapaju. Tinggal di kecamatan Umnan Rafsanjani ben anti Wahabi, tinggal di kecamatan Syiah Kuala, otomatis Syiah. Allahu Akbar. Begitu minimnya, begitu kecilnya literasi Anda sebagai muslim, saya katakan. Lon bae status penakir selamat. Selamat kepada Prof Mirza. Selaku rektor Universitas Syiah Kuala. Allah, dibuli lon dengan statusnya. Hanya gara-gara itu. Nama saya Rafsanjani, nama Prof Mirza. Mirza juga nan Syiah. Olehan Universitas Syiah Kuala, ibaca iwanyan Syiah Kuala. Masya Allah. Begitu rendahnya pengetahuan kalian tentang agama. Itu kita katakan. Maka kita di Aceh memeriahkan Muharram, menyambut Muharram. Apalagi nanti ada istilah bubur Asyura, hana hubungannya dengan akidah, dengan tauhid, dengan pemahaman? Enggak ada. Itu hanya sekedar Puhkeun apresiasi, puhkeun. Hanya sekedar menampakkan kegembiraan, kesenangan kita dengan Muharram. Dan itu ada landasannya. Apa landasannya? Ayat Allah. Allah yang memuliakan bulan haram, Allah yang memuliakan tahun baru Islam.

0: Islam kan begitu.
1: Nah, dalam ayat surat-surat Madum, surat At-Taubah ayat 6 yang tadi saya baca itu. Inna 'iddatasyuhur 'indallah 12 syahra. Bilangan bulan dalam kehidupan kita itu ada 12. Nah, 12 bilangan bulan dalam kalender Islam. Adapun kalender Masehi 12 chip. Dan ada 4 bulan yang dikatakan dengan bulan haram, dan itu bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dasar kita menyambut tahun baru Islam, dasar kita menyambut Muharram, itu yang pertama itu. Memuliakan karena Allah memuliakannya. Bukan karena ada ketakutan gaib, nyo yang bahaya mungkin. Ini yang bahaya. Seandainya orang memahami, seandainya kalau saya tidak merayakan Muharram, kalau saya tidak memeriahkan tahun baru Islam, itu akan membuat saya sial, itu akan membuat saya celaka. Nyo yang perlu kita bersihkan daripada pemahaman kita orang awam. Tetapi selama kita meletakkan Allah di atas segala-galanya, tawakal kepada Allah, artinya kita masih sadar, saya hamba Allah, amantu billah. Maka ketika itu kita tidak dikatakan sebagai musyrik, tidak dikatakan sebagai orang yang syirik, karena iman dan syirik dia tidak akan pernah bersatu. Menyedalam istilah ilmu mantik, ini dikatakan ziddain, dua hal yang berlawanan, berbentur antara iman dan syirik, enggak akan bersatu dia itu, enggak akan. Dia ziddain, bertolak belakang. Umpama siang dan malam, kalau udah siang bukan malam, kalau udah malam bukan siang. Enggak akan bersatu malam dan siang, enggak. Ini istilah ziddain, dua perkara yang berlawanan. Begitu juga iman dan syirik, dia tidak akan pernah bersatu. Kalau dia musyrik, dia bukan mukmin. Kalau dia mukmin, dia bukan musyrik. Saya sebagai muslim, sebagai mukmin, keluar dari rumah memeriahkan tahun baru Islam, maka jangan Anda tuduh saya sebagai musyrik. Itu dia. Saya sebagai muslim, sebagai mukmin, status saya keluar dari rumah pergi ziarah kubur, jangan Anda tuduh saya sebagai musyrik, karena saya keluar dalam status muslim, dalam status mukmin. Apalagi perkara syirik, perkara iman, itu yang tahu hati, yang tahu yang punya hati, yang tahu Allah dan kita. Maka dalam agama kita sangat diberikan warning ini, jangan mudah-mudah mengkafirkan orang, jangan mudah-mudah mensyirikkan orang, jangan mudah-mudah membid'ahkan orang, itu enggak boleh, karena itu perkara akidah, perkara dasar, perkara basic dalam keagamaan kita, agama Islam, itu iman. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada pemahaman-pemahaman mungkin yang agak tergelincir orang-orang awam, isemayang tan, ibadah tan, tapi ya ji menyahanai pajuh bubur Asyura, nyo yang bahaya. Dia menganggap bubur itu berbekas kepada dirinya, ini yang syirik. Yang berbekas itu Allah, yang memberi bekas kepada kita, apakah baik jahat itu Allah, baik buruk itu Allah yang memberikan, percaya kepada qada dan qadar. Nah, maka di sini letak perbedaan antara seorang mukmin dan seorang musyrik. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muharram menguatkan akidah kita. Kenapa orang tua kita selalu membuat momen-momen, perkara-perkara yang apa ya, yang bisa kita katakan satu motivasi. Itu enggak ada lain. Tujuan orang tua kita supaya iman kita ini selalu diperbarui. Semangat dalam beragama selalu ada. Motivasi dalam beribadah selalu terkontrol. Maka gebegot tuh. Dengan melihat orang melakukan pawai, membawa kalimah tauhid, kemudian memberikan ceramah, menyantuni fakir miskin, memberikan sedekah, itu di antara amalan-amalan yang diperintahkan dalam agama kita yang harus selalu diulang-ulang untuk memperkuatkan akidah kita. Nah, itu dia. Nah, maka ketika ada hal-hal yang tersirat dalam kepala generasi kita tentang perkara yang sial, tentang perkara yang beruntung, nyo yang perle getanyo tegaskan, harus kita kupas tuntas tuh. Nah, misalnya ada orang yang meyakini Muharram adalah bulan sial, nyona Muharram nyo bulan sial nyo, nyo makanya hati-hati nyo. Bulan lain dengut. Nah, ketika ada yang meyakini tidak boleh menikah dalam bulan Muharram, nah, nyo bahaya aja nyo. Nah, menikah aju. Anjir tak bawa, tamah tak bawa tu. Bila berle? Enggak ada keyakinan itu, yang pemahaman itu yang rusak. Maka bersihkan. Tinggal pegri pemahamannya. Nalom yang mengatakan tidak boleh membangun rumah dalam bulan Muharram, masya Allah. Pegat jo rumah. Yang baik pegat tempat maksiat dah. Yang baik pegat tempat bikin kumpul kebo dah. Pegat jo nam dah lah. Atau harus melakukan ritual tertentu agar selamat. Nah urung yang mungkin-mungkin nyo katruk bulan Muharram tahun baru pegat ritual. Ritualnya ote kalon hanamehi adat istiadat Aceh, hanamehi Islam, hanamehi syariat, bahkan menentang dengan Islam. Nyo yang perlu kita berantaskan. Tetapi kalau selama tidak menyanggah dengan Islam, dengan syariat, lakukan saja. Kemudian ada istilah Asyura. Apa pelajaran penting yang kita ambil dalam Asyura itu? Ada pelajaran tentang kekuasaan Allah. Kuasa Allah, apa kuasa Allah? Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Bahkan kalau kita baca dalam literasi yang lain, banyak juga disebutkan tentang peristiwa yang besar, yang intinya pada bulan Muharram banyak Allah selamatkan orang-orang, hamba-hambanya, karena mereka tawakal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah Rasulullah menyuruh kita berpuasa pada hari Asyura. Pekan puasa. Karena watege kalon oleh Rasulullah nyo puasanyo dilakukan oleh Yahudi. Maka Rasul mengatakan, kami lebih berhak, kami lebih dekat dengan Musa daripada kalian. Kalian berpuasa, kami lebih berhak berpuasa. Ya. Maka di sini tidak ada timbul makna tasyabuh serupa antara kita dengan Yahudi, enggak. Apakah ketika Yahudi berpuasa kita enggak boleh berpuasa karena takut serupa? Enggak. Bahkan kadang-kadang ada yang perkara dia buat tapi sebenarnya kita yang lebih berhak berbuat. Ini pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watekalan oleh Rasulullah awalnya puasa, pakai puasa awalnya fanatik kepada Musa. Tapi keyakinan beda, akidah beda. Mereka tidak menyembah Allah, maka Nabi gerebutnya. Momen itu direbut oleh Rasulullah. Kami lebih berhak berpuasa. Maka ketika ada ritual-ritual ataupun perkara-perkara amalan yang dilakukan oleh non-muslim, kalau kita lihat kayaknya ini amalan kami ini, maka kita lebih berhak melakukannya. Dan itu tidak dikatakan tasyabuh. Benti berbi hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Agak lagi benarnya. Wate kalau lun pakai baju hitam kayak ibu serupa dengan Syiah aja, karena dalil man tasyabbaha. Allahu akbar. Belajar dalil yang betul, cara memahami dalil supaya enggak salah. Enggak salah paham. itu dia. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Muharram bagi kehidupan kita apa? Apa hikmah Muharram? Yang pertama, memuliakan apa yang Allah muliakan. Allah memuliakan bulan haram. Allah memuliakan Muharram, maka kita memuliakannya. Itu hikmahnya, itu perintah Allah. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah, kapan yang umur? Alhamdulillah, bertambah lagi umur. Alhamdulillah, masih hidup. Alhamdulillah, masih bisa sholat subuh berjamaah di masjid walaupun hujan. Alhamdulillah, masih kuat beribadah kepada Allah. Itu kita bersyukur. Nah, maka kita ekspresi rasa syukur itu dengan bersedekah, dengan pawai, dengan kenduri itu. Nah, dan yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Apapun itu atas kehendak Allah. Wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bukan kami, bukan itu, bukan ini, tapi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah selanjutnya, membersihkan hati dari tahayul, khurafat, dan keyakinan yang tidak ada dasar. Nyo yang perletaboh, yang keyakinan-keyakinan yang tahayul. Iya, dan nyo menyo ku kawin dalam bulan nyo sangana anu ke. Nyo. Yang penting oh. Nyo napa ngenji nyo. Adapun nyo menyo kamu melakukan ibadah puasa dalam bulan nyo mungkin akan sial. Nyo yang penting dibersihkan, membersihkan diri hati kita daripada perkara khurafat dan keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasar, tidak ada dalil, tidak ada landasan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, mengawali tahun baru Hijriah dengan memperkuat iman. Pegang lem iman kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir, banyak-banyak ibadah. Kemudian memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat kembali kepada Allah. Tubtu ila Allah. Tubtu ila Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, dan meningkatkan amal yang soleh. Apapun kegiatan-kegiatan, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara syariat, atas nama itu ada landasannya, ada dalilnya, dan ada rujukannya, maka lakukanlah selama itu perintah daripada Allah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai penutup, hadirin kaum muslimin, Muharram bukan hanya penggantian angka dalam kalender, bukan. Muharram adalah pengingat bahwa hidup kita berada dalam pengaturan Allah. Ada yang atur, mudabbir, ada yang tadbir. Maka mari kita memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, dengan akidah yang lurus, dengan tauhid yang kuat, hati yang bersih, dan tekad untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meneguhkan iman kita, menerima amal ibadah kita, dan menjadikan Muharram sebagai awal hijrah menuju kepada kehidupan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, wallahu almuwaffiq ila qamit tariq. Usikum nasibi taqwallah. Minta maaf, minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

biasa lagi di pukul 6.30 menit waktu Indonesia bagian Barat, kami akan hadirkan Warta Mukut Alam dari program 1 RRI Banda Aceh. Dan sudah kita dengarkan beberapa lagu islami untuk Anda di pagi hari ini, dan semoga bisa menghibur Anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97.7 FM. Lagu berikut kami hadirkan mendengar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dengan lagu pop Indonesia yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi setelah satu lagu islami nanti berikutnya, kami akan hadirkan untuk Anda dari Vokal Siska Salman bersama Demas dengan Ampuni Aku. Selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan.

Sore hari ini Perdana-Perdana pukul 6.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan hadirkan terlebih dahulu pendengar untuk Warta Mukutalam dari program 1 RRI pada acara. Nanti lagu hiburan akan kami kembali hadirkan setelah Warta Mukutalam di pagi hari ini dari program 1 RRI pada Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Sari berita. Pemerintah Aceh Tengah percepat penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Kemudian meskipun tren angka kemiskinan di Aceh Singkil tercatat terus menurun, hingga saat ini wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Aceh Tengah percepat penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Selengkapnya dilaporkan rekan Muhammad Sanusi.
1: Bupati Aceh Tengah Helioga pimpin rapat evaluasi kegiatan pembangunan Kabupaten Tahun Anggaran 2026. Dalam arahannya, Bupati Heli menekankan percepatan penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Yang meminta camat dan dinas terkait aktif mendampingi 60 desa yang hingga kini belum merampungkan dokumen persyaratan pencairan. Bupati meminta seluruh jajaran memastikan dokumen anggaran tahun 2026 disusun secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan guna menghindari persoalan hukum.
2: Ya, sudah selesai. Nah, pengalaman tahun 2025, ada sebagian desa atau kampung tidak bisa lagi mengabrak karena keterlambatan, karena perubahan regulasi oleh pemerintah pusat. Untuk Aceh Tengah, tahun ini jangan ada lagi terjadi.
1: Dalam rapat evaluasi itu, Bupati juga meminta SKPK menghasilkan inovasi pelayanan yang terukur dan terdokumentasi secara digital sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah pada tingkat provinsi dan nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Meskipun tren angka kemiskinan di Aceh Singkil tercatat terus menurun, hingga saat ini wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus.
3: Meskipun tren angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil tercatat mengalami penurunan yang sangat signifikan pada periode 2024 sampai dengan 2025 sebesar 1,99%. Akan tetapi hingga saat ini, wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data terkini dan penyampaian Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil Subahan. Dikatakannya, meski angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan, namun untuk daerah kita, yakni daerah Kabupaten Aceh Singkil hingga pada tahun 2025 yang lalu, masih tercatat daerah termiskin di Aceh. Di mana terang Subahan, angka kemiskinan di Aceh Singkil pada tahun 2025 lalu tercatat masih pada posisi 17,7%. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2024, di mana angka kemiskinan mencapai yaitu sebesar 19,6%. Itu artinya, tegas Subahan, ada lebih kurang 2% penduduk di Kabupaten Aceh Singkil keluar atau terentaskan dari garis kemiskinan.
4: Memang seperti kata Pak Bupati tadi dalam penyampaiannya, Aceh Singkil di tahun 2025 masih menduduki peringkat termiskin di Aceh dengan angka 17,07%. Tapi itu kita harus melihat juga tren penurunan. Jadi dari tahun 2024 ke 2025 itu terjadi penurunan yang sangat signifikan, 1,99%. Artinya lebih kurang 2% masyarakat Aceh Singkil itu keluar dari garis kemiskinan. Artinya tingkat kesejahteraannya sudah meningkat. Jadi dari 19,06% turun menjadi 17,07%.
3: Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dan dikutip dari website Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil, secara umum dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dan tahun 2025, persentase penduduk miskin di Aceh Singkil terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana pada tahun 2021 yang lalu persentase penduduk miskin di Aceh Singkil sebesar 20,36%. Kemudian angka ini cenderung mengalami penurunan secara konsisten hingga di tahun 2024 menjadi sebesar 19,6%. Dan pada tahun 2025 yang lalu, angka kemiskinan terus mengalami penurunan menjadi 17,7%. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi bersama Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh, Dr. Hanif, turun langsung memimpin penjemputan dan lepas pasung 10 pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Aceh Utara untuk dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan yang lebih layak. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Saifullah Nurdin.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh melakukan aksi nyata dalam memberikan pelayanan kesehatan mental yang layak bagi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan penjemputan langsung dan pelepasan pasung para pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di wilayah Aceh Utara untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah melakukan pertemuan di UPTD Puskesmas Syamtera Bayu, Wakil Bupati Aceh Utara Termiti Panjang bersama Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh Dr. Hanif turun langsung untuk menjemput dan melakukan lepas pasung 10 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Saat pelepasan 2 ODGJ di Kampung Alu Majron dan Kaye Panjang Kecamatan Syamtera Bayu, turut hadir PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Nur Zahari dan Kepala Puskesmas Anita Eskep Muspika serta perangkat desa setempat. Wakil Bupati Aceh Utara Termidi Panjang menyampaikan bahwa penjemputan kedua kali ini merupakan bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan hak sehat bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Khususnya penderita gangguan jiwa tidak boleh diisolasi, melainkan harus dibantu agar mendapatkan pengobatan yang layak dan manusiawi.
6: Melakukan penjemputan pasung khususnya di Aceh Utara tentang gangguan jiwa ya. Ya memang oleh keluarga sudah dipasung di rumahnya masih. Ini adalah tahap kedua kali yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Aceh Utara. Ini penting bagi kita semua untuk mendukung pergerakan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Aceh karena dengan adanya penyebutan pasung.
5: Sementara Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh Dr. Hanif menjelaskan bahwa penanganan ODGJ memerlukan kerjasama yang solid antara pihak rumah sakit, pemerintah daerah hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas. Secara keseluruhan, dari 115 target yang tersebar di 23 kabupaten kota di Aceh, tim Rumah Sakit Jiwa Aceh telah menjemput sekitar 70-an pasien yang dipasung. Pasien yang dijemput nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa di Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan komprehensif, perawatan medis hingga tahapan rehabilitasi agar bisa kembali beraktivitas di tengah masyarakat.
7: Yang sudah kami jemput dari 115 ada kalau nggak salah saya 60-an tambah ini 10 mungkin 71 atau 73 yang sudah, jadi sisanya tidak banyak lagi. Kalau 115 berarti kan ada 45 lagi, mudah-mudahan tahun ini bisa kita jemput semua.
5: Dr. Hanif mengungkapkan bahwa faktor penyebab gangguan jiwa sangat kompleks dan tidak tunggal. Berdasarkan temuan di lapangan, faktor keturunan atau kerentahan mental dalam keluarga juga menjadi salah satu pemicu dominan, di mana tekanan atau masalah kecil bisa memicu gangguan kejiwaan yang lebih berat. Melalui sinergi bersama Dinas Kesehatan dan pihak Puskesmas, Dr. Hanif berharap penataan dapat terus diperbaharui agar tidak lagi masyarakat yang terisolasi akibat pemasungan dan bisa segera mendapatkan hak pengobatan yang layak. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Makuta Alam. Pendengar, kelompok terbang kloter 4 jemaah haji Aceh asal Langsa, Banda Aceh, Birun, Aceh Besar dan Lok Sumawe sudah tiba di tanah air. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
9: Sebanyak 4 kelompok terbang kloter jamaah haji Aceh sudah tiba di tanah air. Kloter 4 merupakan jamaah asal Langsa, Banda Aceh, Biren, Aceh Besar, dan Lok Sumawe. Adapun dengan tibanya kloter 4 pada Jumat 19 Juni, maka tersisa 10 kloter yang bersiap untuk kembali ke Aceh hingga terakhir pada 30 Juni 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh, Arijal menyampaikan anjuran penggunaan masker bagi seluruh pihak yang berada di area debarkasi, termasuk petugas dan awak media. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan bersama saat jemaah tiba setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi.
10: Dan diminta kepada seluruh petugas dan penjemput keluarga diusahakan memakai masker.
9: PPIH juga menyiagakan petugas kesehatan untuk memantau kondisi jamaah dan memberikan penanganan bagi yang membutuhkan layanan medis. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Informasi terakhir, Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussaadah akan pindah ke Sekolah Rakyat di Janto pada Juli 2027. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
11: Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussaadah yang saat ini berlokasi di Sentra Darussaadah Aceh Besar akan tetap melakukan aktivitas pembelajaran di area tersebut hingga tahun depan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussaadah Ilza Satriadi, SPD, menyebut Angkatan 1 Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 ini akan pindah ke gedung SR di Janto, Aceh Besar pada Juli 2027.
12: Ini yang di Sentra Darussaadah Aceh tetap dirintisan di Sentra, dan insya Allah kami nanti akan pindah di tahun depan, di bulan Juli tahun depan. Jadi proses pembangunan nanti sekitar di bulan Oktober atau November tahun ini.
11: Adapun sekolah rakyat yang berlokasi di Janto memiliki luas sebesar 12 hektar dan nantinya akan menjadi kompleks sekolah rakyat yang berisi sekolah dengan jenjang sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Program sekolah rakyat ini diharapkan mampu menuntaskan masalah kemiskinan terstruktur di Aceh Besar dan daerah lainnya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Sudah berkali mana pernah berada sebuah lagu terakhir yang dihadirkan dari Vidi Aldiano dengan judul lagu Kucinta Dia. Dan sedang mengantar waktu kita ke pukul 6 pagi lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, kami informasikan nanti di pukul

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
4: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang di.